0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 ada 40, di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arfogi dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi, yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang saya bilang gitu loh. Jadi, performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding, apa namanya, perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Hubus Center Haji, ke 3 dari Kursi Udara untuk Indonesia.

0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
1: Pendengar. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di Aula Debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diterangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100 pekerjaan selesai, 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.
1: We'll be right back.
0: informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan lapangan penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

nomor 1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki.

0: sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
0: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh Pak,
0: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya pendengar, kita juga akan menantikan ya untuk mengikuti dialog interaktif Captain pagi ini bersama RRI Bau-Bau. Namun sebelumnya kita akan cek fakta terlebih dahulu.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media. Ini terkait dengan berita tentang tautan atau tautan pendaftaran lowongan kerja ya, yang mana ini memang harus diwaspadai, di mana beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan pekerjaan di Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuka berbagai posisi seperti Officer Development Program atau ODP, lalu juga ada lowongan untuk ADP atau Assistant Development Program dan Bina BCA untuk lulusan SMA, SMK, hingga S2. Nah, unggahan tersebut mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Namun, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman mencuri yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Sementara itu, informasi lowongan kerja resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dalam unggahan tersebut. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi ini adalah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 16 tahun 97 bahwa BPS itu ditugaskan untuk menyediakan data dasar dan di dalamnya adalah kegiatan sensus. Nah, sensus ini kita tahu bersama, mungkin masyarakat juga sudah tahu bahwa ada kegiatan sensus penduduk, ada kegiatan sensus pertanian, dan tahun ini adalah kegiatan sensus ekonomi. Nah, untuk apa itu sensus ekonomi? Sensus ekonomi ini adalah salah satu pendataan yang terlengkap terkait dengan seluruh kegiatan usaha ekonomi yang ada di Kota Bau-Bau secara khusus dan seluruh Indonesia pada umumnya. Nah, dengan data ini nanti, hasil dari sensus ekonomi ini akan menjadi landasan pemerintah untuk bisa memberikan evaluasi perencanaan dari berbagai kebijakan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Nah, secara khususnya bahwa untuk pemerintah daerah Kota Bau-Bau bisa melihat terkait dengan struktur ekonominya, kemudian beberapa hal lain yang terkait dengan hasil sensus ekonomi ini adalah pertama tadi seperti yang saya jelaskan di awal untuk perencanaan dan keputusan menjadi strategis, kemudian bisa memotret kondisi terkini dari ekonomi setiap daerah. Misalnya kita di Kota Bau-Bau, dengan hasil sensus ekonomi ini bisa kita melihat seperti apa kondisi terkini dari ekonomi Kota Bau-Bau. Kemudian juga ini hasilnya nanti akan bisa membantu pelaku usaha untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis baik sekarang maupun ke depannya. Karena dengan data ini pelaku usaha bisa melihat seperti apa kondisi ekonomi dari semua kategori, apakah itu perdagangan, apakah itu industri maupun kategori-kategori lain yang semuanya masuk dalam kegiatan sensus ekonomi ini. Kemudian kegiatan sensus ekonomi pada tahun ini ada sedikit perbedaan dibanding dengan sensus ekonomi sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena pada tahun ini sensus ekonomi itu bukan mencakup saja terkait dengan kegiatan ekonomi, juga mendata seluruh rumah tangga yang bergerak di sektor pertanian dengan segala subsektornya. Jadi makanya dikatakan bahwa sensus ekonomi tahun ini adalah sensus ekonomi yang paling besar dan terlengkap di dalam sejarah pelaksanaan sensus di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih.
1: Baik. Saya ke Pak Sandi ya. Bagaimana respon pelaku UMKM saat ini ketika mendengar akan dilaksanakan sensus ekonomi 2026?
2: Kalau respon dari teman-teman itu beragam ya, macam-macam. Tapi kalau untuk sebagian besar itu bingung dan istilahnya bertanya-tanya. Kalau untuk yang pelaku usaha yang sudah mungkin sudah senior atau sudah lama, itu mereka sudah pernah disurvei, mereka mungkin tahu mengerti. Tapi untuk yang pelaku usaha baru ini, mereka istilahnya bingung dan bertanya-tanya apalagi ini. Seperti saya pernah dua hari lalu saya pernah mendampingi salah satu pelaku usaha. Dia tanya, Pak, saya didatangi sama ada katanya dari BPS, dia ada melakukan sensus ekonomi. Dia tanya-tanya begini, saya bilang, kasih jawabannya itu nanti paling penting itu. Istilahnya kan untuk pemerintah juga datanya seperti itu.
1: Baik, menurut Bapak apakah para pelaku usaha sudah memahami bahwa data usaha mereka ini memiliki peran penting ini bagi pembangunan daerah?
2: Nah itu dia, kalau saya dengar dari yang saya dapat kemarin itu teman itu sepertinya belum memahami, belum mengetahui kalau datanya mereka itu sebenarnya penting. Nanti akan sebagai data pembanding atau data nanti akan diambil sebagai contoh atau sampel, nah itu yang belum dipahami sama teman-teman sebagian besar
1: belum pada paham. Baik, saya ke Kepala BPS Kota Bau-Bau, siapa saja nih Pak yang menjadi sasaran pendataan dalam sensus ekonomi 2026?
0: Terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi ini mencakup semua kegiatan usaha ekonomi. Jadi kalau kita sebut kegiatan ekonomi berarti bisa sifatnya usaha mikro, bisa usaha kecil menengah, dan bahkan ada usaha-usaha besar.
1: Iya.
0: Jadi ini karena dibahasakan sebagai kegiatan pendataan seluruh kegiatan ekonomi, maka baik yang sifatnya kelihatan fisiknya maupun yang online-online yang ada di dalam rumah tangga, itu semua akan kami data, kami rekap semuanya. Nanti kemudian kita pisahkan nanti kategorinya. Ya, misalnya kayak online ini kan bisa bersifat mungkin perdagangan atau bisa juga kayak modelnya jasa begitu.
1: Iya. Berarti pendataannya bukan cuma usaha mikro atau usaha rumahan, tetapi juga usaha yang berbasis digital ini juga masuk dalam cakupan sensusnya nanti, Pak.
0: Iya. Jadi karena selama ini data yang sekarang ada itu mungkin masih sangat kurang sekali terkait dengan informasi usaha-usaha digital yang ada di masyarakat, ya, yang mungkin bisa dikatakan usaha yang sifatnya online seperti itu. Jadi kalau kita selama ini paling melihat ada fisiknya usaha rumah tangga mikro begitu ya, usaha kecil atau sifatnya industri rumah tangga, itu akan kerekam semua dan akan tercover semua, baik seperti yang saya jelaskan tadi bahwa akan kami datangi seluruh bangunan, baik itu bangunan yang bersifat kegiatan usaha maupun bangunan rumah tangga.
1: Iya.
0: Karena tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga itu ada usaha digital atau usaha online.
1: Baik, saya ke Pak Sandi ya. Dari pengalaman Bapak, apakah pelaku usaha kecil masih menganggap usahanya itu terlalu kecil untuk didata?
2: Iya, rata-rata kemarin itu mereka bilang, Pak, kan saya istilahnya ini hanya untuk hidup sehari-hari istilahnya untungannya. Terus kita hanya ada di lorong ini jualannya, terus kita tidak ada tokonya. Jadi buat apa didata sih, Pak? Gitu, rata-rata bertanya gitu. Cuma kan tetap istilahnya mungkin mereka masih bingung, belum tahu, belum ngerti itu.
1: Baik, apalagi kan sekarang usaha-usaha mungkin kayak misalnya, mohon maaf ini, kayak ada yang jualan pop ice atau mungkin ada yang jualan makanan walaupun mungkin tidak dalam jumlah tidak banyak begitu, di apalagi kita di Kota Marang kan biasa hari Minggu banyak yang jualan, itu juga nanti akan ikut didata atau tidak?
2: Seperti kata Bapak dari BPJS ini kan, BPS istilahnya semua kan didata. Jadi otomatis kita akan istilah mensosialisasikan lagi ke teman-teman pelaku usaha bahwa siap-siap berapa hari dan berapa bulan ini akan ada dari BPS untuk mendata teman-teman pelaku usaha.
1: Baik, bagaimana caranya Pak mengubah pemahaman tersebut agar mereka bersedia memberikan datanya secara benar, walaupun tuh usahanya kecil.
2: Iya, paling kita sharing, biasa kita sharing kan, biasa kita ada satu bulan sekali kita ada perkumpulan itu mengumpul. Nah, bisa kita sharing untuk selain yang sudah berpengalaman atau yang sudah pernah dilakukan atau pernah disurvei. Nah, itu biasa kita sharing, kita berbagi pengalaman, kita ceritakan. Itu kan data yang diambil misalnya penting untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nanti kita ceritakan di situ. Apalagi misalnya jika teman-teman mendengar siaran ini kan, jadi lebih tahu lagi, lebih luas lagi, terbuka wawasannya. Seperti itu.
1: Baik, saya ke Kepala BPS kembali. Informasi apa ini, Pak, yang akan dihimpun petugas sensus dari pelaku usaha?
0: Terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi ini, mungkin seperti yang disampaikan oleh ketua asosiasi tadi, memang pada dasarnya teman-teman pengusaha atau masyarakat kita mungkin masih kelihatan ragu tentang tujuan dan manfaat dari pendataan ini. Terkait dengan data yang dikumpulkan, itu sangat ada beberapa variabel. Yang pertama mungkin terkait dengan detail usahanya. Detail usaha ini bisa berupa nama perusahaan, alamat lengkapnya, kemudian NIB-nya juga kami tanyakan. Ya, jadi nanti ke depannya ini bisa ditahu dari sekian usaha yang kita dapatkan nanti di Kota Bau-Bau, berapa yang sudah punya NIB atau belum gitu. Kemudian ada status usahanya, kemudian kegiatan utama, produk utama, dan mungkin ada juga pertanyaan tentang jaringan usahanya. Kemudian terkait dengan karakteristik usahanya, juga kami akan tanyakan jumlah tenaga kerja, kemudian bagaimana penggunaan internet, kemudian kegiatan ekonomi kreatif, dan beberapa pertanyaan lain terkait dengan data ekonomi, misalnya nilai pengeluarannya, pendapatannya, dan terkait dengan asetnya. Dan yang terakhir adalah data sosial keluarganya. Jadi pendataan ini bukan cuma kegiatan usaha saja, tetapi kami akan menanyakan tentang kondisi sosial ekonomi dari rumah tangga yang kami datangi di setiap bangunan gitu. Jadi sifatnya seperti yang saya jelaskan di awal, kami pendekatannya adalah bangunan, baik itu bangunan yang digunakan untuk usaha maupun bangunan yang dijadikan tempat tinggal atau menetap untuk rumah tangga.
1: Baik, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa data yang akan ditanyakan, termasuk nomor usaha ya, begitu ya, ya, Pak. Kalau seandainya usaha-usaha yang ada beberapa yang belum punya nomor usaha itu seperti apa, Pak?
0: Oh ya, yang dimaksud itu adalah NIB.
1: NIB ya.
0: Ya, nomor induk berusaha. Jadi pada dasarnya kami hanya sebatas mengumpulkan terkait dengan seperti apa tindak lanjut untuk usaha yang belum punya NIB atau yang sudah punya, itu mungkin dikembalikan kepada pihak instansi terkait yang menangani tentang NIB. Tetapi nanti mungkin hasil pendataan kami bisa menjelaskan bahwa dari sekian usaha yang ada di Kota Bau-Bau yang sudah ada NIB-nya sekian. Nah, tindak lanjutnya yang belum punya itu kami kembalikan kepada instansi terkait yang menangani NIB itu.
1: Baik, baik. Bagaimana BPS menjamin kerahasiaan datanya akan diberikan masyarakat?
0: Oh ya, BPS pada saat melakukan pendataan, dan itu sudah tertuang di perundang-undangannya, bahwa kami di BPS itu dilarang untuk mengeluarkan atau mempublikasi data individu, begitu. Jadi terkait dengan pendataan ini, itu sudah ada undang-undang yang melarang atau menjamin kerahasiaan dari data yang kami kumpulkan. Itu mungkin bisa kami jelaskan bahwa pendataan ini kami menggunakan fasilitas aplikasi yang di dalam gadget HP. Jadi metode pengumpulan data kami itu sudah pakai media HP dan sudah ada aplikasi yang disebut FASI. Jadi semua arsip apa semua itu terkumpul langsung di server atau database, begitu. Jadi tidak tersimpan secara individu pada petugas-petugas kami, dan itu pun kami sudah membuat selain menjadi sudah ada aturan undang-undangnya terkait dengan pempublikasian data individu, itu sangat sudah dilarang oleh undang-undang di undang-undang statistik. Dan kami pun pada saat mempublikasikan itu, kami tidak menyebut data individu, tetapi adalah data rekapitulasi. Misalnya di Kota Bau-Bau, misalnya ada berapa usaha yang bergerak di bidang angkutan, misalnya begitu, atau ada berapa jumlah usaha kecil yang bergerak di industri makanan. Jadi kami tidak pernah menyebutkan data secara individu, karena itu betul-betul dilarang oleh undang-undang. Nah itu.
1: Baik, saya ke forum UKM Kota Bau-Bau. Apakah apakah ada kekhawatiran ini dari pelaku usaha terkait penyalahgunaan data?
2: Untuk kekhawatiran pasti ada, karena jujur saja itu untuk seperti pengambilan data itu hampir tiap tahun kita dari pelaku-pelaku usaha itu diminta, kadang dari dinas mana atau dari instansi mana atau dari bank mana diminta seperti itu. Dan rata-rata teman-teman tanya outputnya apa, kok hanya diminta data, diminta data, tapi outputnya kita tidak pernah dapat informasi apa-apa itu.
1: Baik, nah menurut Bapak pendekatan seperti apa yang efektif untuk membangun kepercayaan pelaku usaha ini terhadap sensus ekonomi akan dilaksanakan tahun ini?
2: Paling kita dari forum itu menghimbau kepada teman-teman pelaku usaha itu, kita informasikan sensus ekonomi ini kan diadakan 10 tahun sekali. Jadi berarti itu kan data itu sangat penting untuk pengukuran 10 tahun ke depan lagi. Jadi kita imbau ya untuk istilahnya ikut membantu, ikut melaksanakan juga sensus ini, istilahnya membantu pemerintah juga.
1: Oke, baik. Baik, mendengar untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar dan pemirsa RRI Bau-Bau, yang ingin bergabung bisa di komentar YouTube kami ataupun di WhatsApp 0822-5972-2994 atau di 0402-2823-994. Baik, sebelum saya lanjut, Pak, kita jeda sejenak ya, sambil menunggu partisipasi dari pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tetap bersama kami pendengar di Cape Town pagi ini.
3: Radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!

0: Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Bau-Bau, kami mengingatkan kembali untuk pagi ini ingin bergabung di dialog kami Sensus Ekonomi 2026, silakan di 0402-2823-9964 atau di 0822-5972-2994. Sudah ada juga yang mengajukan pertanyaan nih Pak lewat WhatsApp kami dari Zef. Kepada BPS ya. Bagaimana ini Pak dengan konten kreator? Apakah juga akan dicatat sebagai usaha yang harus disensus ekonomi tahun ini? Oh iya, kalau konten kreator.
1: Oh iya. Pada dasarnya kegiatan sensus ekonomi ini adalah mendata semua kegiatan usaha, apakah itu tadi yang saya jelaskan di awal, apakah yang kelihatan fisiknya maupun yang online. Jadi termasuk dengan konten kreator ini tetap akan kami data juga, karena sekali lagi semua bangunan yang akan kami datangi, apakah itu bangunan usaha ataupun orang-orang yang di dalamnya melakukan kegiatan ekonomi, itu akan kami data.
0: Yeah. Baik, ada juga yang sempat mengajukan pertanyaan di WhatsApp kami nih Pak, dari Iman. Pertanyaannya kepada Kepala BPS ya, seperti apa BPS menghadapi para pelaku usaha yang menolak memberikan data usahanya, dan bagaimana BPS menjangkau daerah-daerah sulit dalam pendataan, apalagi kayak di desa-desa begitu Pak, usaha warung rumahan yang menjual snack, seperti apa BPS menjangkau daerah tersulit? Silakan Pak.
1: Iya, terkait dengan pertanyaan pertama, penolakan ya, atau resistensi dari responden atau dari masyarakat, kayaknya itu dari kami ya, kalau kita bilang makanan sehari-hari juga tidak ya, karena tugas kami itu adalah melakukan pengumpulan data, baik itu dalam bentuk survei dan sensus. Untuk kegiatan sensus seperti ini, beberapa kegiatan atau tahapan kegiatan dari sensus ekonomi ini, salah satunya adalah membuat strategi bagaimana caranya kita menyampaikan kepada masyarakat secara umum supaya bisa mengerti terkait dengan tujuan manfaat dari pada kegiatan sensus ini. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait dengan sensus ekonomi ini, baik secara ya online juga ya, maupun secara apa ya, secara fisik juga kami sudah mendatangi beberapa apa ya, pelaku-pelaku usaha yang sifatnya usaha besar, misalnya seperti lembaga perbankan, karena itu tetap kami juga data. Nah, untuk yang non-respon seperti itu memang butuh penjelasan yang lebih dari teman-teman kami pendata ataupun dari kami di BPS Kota Bau-Bau, bisa menjelaskan misalnya bahwa dengan hasil dari sensus ekonomi ini seperti apa manfaatnya di masyarakat, misalnya seperti itu, sehingga seperti yang disampaikan oleh ketua asosiasi tadi, kadang-kadang itu apa ya, responden kita yang pelaku-pelaku usaha kadang merasa bahwa kayak tidak ada manfaatnya secara langsung. Padahal kan pendataan ini, hasil dari sensus ekonomi ini, itu berguna pertama bagi masyarakat, kemudian pemerintah daerah, dan untuk kementerian lembaga. Jadi saya bisa pisahkan bahwa untuk kementerian lembaga itu, dengan sensus ekonomi ini, maka akan tersedia satu database kegiatan ekonomi yang akurat dan terpercaya. Yaitu yang pertama, kemudian mendukung perumusan kebijakan nasional dan evaluasi program ekonomi. Jadi karena ini 10 tahun sekali, maka bisa kita lihat seberapa apa perubahan dari struktur ekonomi kita. Jadi pusat itu dengan data sensus ekonomi ini bisa memberikan atau mengambil suatu perumusan kebijakan sekaligus mengevaluasi beberapa program ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga, nanti dengan data sensus ekonomi ini, kementerian lembaga itu bisa melakukan sinkronisasi atau kebijakan lintas kementerian. Ya, itu bagi kementerian lembaga. Kemudian untuk pemerintah daerah, hasil dari publikasi sensus ekonomi nanti ini bisa mencerminkan struktur ekonomi daerah secara rinci, struktur ekonomi dalam arti di kegiatan ekonomi ini dibagi dalam sekitar 20 kategori. Nah, itu yang bisa mencerminkan struktur ekonomi berdasarkan kategorinya. Kalau kami sebutnya KBLI, klasifikasi baku dari lapangan usaha. Ya.

0: Alfian, ada tadi yang saya belum jawab, bagaimana BPS menjangkau, kan kami sudah bagi petugas kami, jadi tidak satu kelurahan atau tidak satu tempat pun yang insya Allah tidak akan kelewat, karena targetnya adalah semua bangunan,
1: okay.
0: Semua bangunan, biar bangunan yang ada di dalam kebun mungkin kami akan datangi. Karena itu kan bukan cuma usaha yang kami datangi, terkait dengan keterangan dari anggota rumah tangga yang ada di dalam bangunan itu. Nah, itu untuk yang apa ya, kalau kita bicara cakupannya. Jadi memang tujuan dari sensus ekonomi adalah kita melihat cakupannya, jangan sampai ada yang terlewat, baik itu rumah tangga maupun usahanya.
1: Baik, ya. Saya ke Pak Candi ya. Pak, apa manfaat yang dapat dirasakan UMKM apabila seluruh pelaku usaha ini tercatat dengan baik dan mereka memberikan datanya?
2: Sebenarnya kita berharap itu hasil dari manfaat kita dapatkan ini adalah ada peta jalan atau pemetaan klaster-klaster untuk pelaku-pelaku usaha. Jadi jangan lagi nanti seperti ada bantuan salah sasaran atau pelatihan salah sasaran seperti itu.
1: Baik, berarti data yang akurat ini dapat membuka akses permodalan, pelatihan, dan juga perluasan pasar bagi UMKM seperti itu.
2: Iya, kami harap seperti itu. Jadi kan misalnya nanti misalnya dari perbankan, kita tahun ini mau bantu permodalan misalnya di bidang kuliner, nanti ya. Oh sudah data sudah ada ini dari BPS. Atau nanti ada pelatihan dari dinas mana untuk misalnya untuk kerajinan tangan, ya. Nah, sudah ada juga data di BPS. Jadi tidak ada salah lagi, seperti saya bilang tadi, salah sasaran.
1: Salah sasaran, semua sesuai dengan sasarannya.
2: Iya,
1: seperti
2: di tepat
1: itu,
2: sasaran
1: ya. Tepat sasaran. Baik, ada lagi yang bertanya ini Pak kepada Kepala BPS ya, dari Hasrul di Wakonti. Izin bertanya buat Kepala BPS, apakah ada data yang dirilis oleh BPS terkait berapa jumlah keseluruhan UMKM di Kota Bau-Bau, dan juga apakah ada kriteria omset dan per sektornya?
0: Silakan. Oh iya. Tadi pertanyaannya terkait dengan data UMKM ya?
1: Iya.
0: Iya. Sekali lagi ini adalah pendataan 10 tahun sekali, sensus, pendataan lengkap. Nanti betul-betul ini adalah satu pendataan atau pengumpulan data ekonomi yang terbesar dan terlengkap. Maka ada data sebelumnya yang juga pernah kami lakukan pengumpulan datanya, hanya karena berdasarkan undang-undang maka tidak bisa disebut sensus. Yeah. Jadi kami hanya bisa sebut dulu di tahun 2023 ada namanya pendataan lengkap UMKM. Nah, pendataan lengkap UMKM ini dilakukan untuk menghasilkan database tentang jumlah usaha dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, terkait dengan omsetnya, memang setiap pendataan terkait dengan kegiatan ekonomi, maka variabel atau rincian pertanyaan itu di dalamnya itu terdapat mengenai pengeluaran, pendapatan atau omsetnya, dan variabel lain misalnya tentang tenaga kerja. Jadi akan kelihatan nanti misalnya jumlah tenaga kerja menurut pendidikannya gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi tadi, memang seperti itu, nanti hasilnya itu bisa menggambarkan karakteristik usaha, dalam artian bisa mencerminkan tenaga kerja, omsetnya, ataupun mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, itu akan terekap semua pada pendataan ini. Gitu.
1: Baik, ada juga yang bertanya lagi nih Pak, dari Ian Ernita, dia juga salah satu UMKM yang ada di Kota Bau-Bau ya. Apakah usaha rumahan yang belum memiliki izin usaha tetap wajib didata dalam sensus ekonomi? Jika ya, bagaimana prosedur pendataannya? Selain itu, bagaimana cara mendaftarkan atau melaporkan usaha jika lokasi kami tidak terjangkau oleh petugas sensus?
0: Oh iya, mungkin tadi saya sudah jelaskan di awal. Tugas kami adalah melakukan pengumpulan data, dan di dalamnya adalah salah satu pertanyaannya terkait NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini adalah ditangani oleh instansi terkait, bukan dari kami. Nah, untuk yang pendaftarannya itu mungkin kalau di Bau-Bau ini kalau tidak salah di PTSP.
1: Oke.
0: Okay. Iya, di PTSP itu untuk mendaftarkan atau untuk mendapatkan
1: nomor NIB.
0: Iya, NIB. Jadi sekali lagi pendataan kami ini secara keseluruhan baik itu ada NIB-nya maupun tiada NIB-nya. Nah, jadi karena ini disebut adalah pendataan seluruh kegiatan ekonomi, dan di situ bukan sebatas usaha atau misalnya sebatas usaha rumah tangga atau mikro kecil menengah, ini keseluruhan. Jadi kalau kita lihat, kalau kami kategorikan itu sampai 20 kategori. Iya, termasuk di dalamnya ada usaha pertanian.
1: Baik. Kalau seandainya nih Pak sudah sampai dengan akhir di bulan Agustus ya, 30 atau 31 Agustus selesai sensus, tapi ada UMKM yang belum terdaftar, seperti apa mereka melaporkan bahwa saya ini belum didata?
0: Oh iya, jika ada responden atau pelaku usaha kegiatan ekonomi yang sampai dengan di akhir 31 Agustus itu belum terdaftar atau belum terdata oleh teman-teman kami pendata, maka bisa mungkin menghubungi pendata kami yang ada di semua kelurahan, ya ada semua di kelurahan, atau juga bisa datang melapor di kantor BPS seperti itu. Sudah disiapkan semacam pelayanan di sana. Okay. Untuk pelaku-pelaku saya yang belum terdaftar.
1: Baik. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Alman di Palat Gimata. Bagaimana metode pendataan terhadap bisnis berbasis media sosial ya, marketplace dan ekonomi digital yang sering berubah-ubah?
0: Iya, kalau untuk yang marketplace atau apa ya, yang itu kan sudah ada pengkategoriannya ya. Marketplace ini dia secara kelompok itu sih dilihat dari apakah dia perdagangan atau dia jasa yang menggunakan mungkin media online ya, itu tetap akan dipisahkan begitu menurut kategorinya masing-masing.
1: Baik. Baik, pendengar yang ingin bergabung, kami masih ada waktu ya. Saya masih ke Kepala BPS Kota Bobo ini tentang tantangan dan juga harapan. Tantangan apa ini yang diperkirakan BPS dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026?
0: Kalau untuk tantangannya sekarang mungkin pertama petugas kami tetap akan mendatangi dari rumah ke rumah. Cuma mungkin tidak semua respon dari masyarakat kita itu sama.
1: Iya.
0: Iya, jadi ada yang mungkin mengerti tentang manfaat dari pendataan ini, ada juga mungkin yang belum paham sehingga bentuk responnya itu beda-beda. Ada yang menerima apa adanya atau menerima petugas kami dengan baik dan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dari pendata, dan ada juga yang acu tak acu, dan yeah, itu merupakan tantangan. Jadi kami di BPS sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah Kota Bau-Bau, sudah ada bentuk surat dukungan dari Pak Wali Kota, itu ditujukan kepada Perkopimda, kemudian kepala instansi vertikal, kepala OPD dan pelaku-pelaku usaha, untuk dia beliau menyampaikan agar mendukung secara penuh kegiatan pelaksanaan sensus ekonomi ini. Bentuk dukungannya seperti apa? Yang pertama, terima petugas kami dan berikan jawaban apa adanya terkait dengan kerahasiaan data. Mungkin sudah dijelaskan, insya Allah akan dijamin kerahasiaannya.
1: Baik, strategi apa ini Pak yang dilakukan agar partisipasi masyarakat juga dapat maksimal?
0: Kalau untuk strategis mungkin sebelum pelaksanaan sensus ekonomi di tanggal 15 kemarin, beberapa bentuk sosialisasi itu kami sudah lakukan. Ya, sosialisasi kami sudah lakukan. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pemangku-pemangku kepentingan, misalnya seperti pemerintah Kota Bau-Bau yang dalam hal ini

0: di beberapa instansi, baik itu di dinas pendidikan maupun dinas kesehatan, karena dari beberapa dinas itu ada beberapa pelaku usaha di dalamnya yang dibawahi oleh dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Jadi kami sudah lakukan pendampingan untuk melakukan pengisian bareng gitu, mengisi atau membantu teman-teman pelaku usaha pada saat kami ngibar itu pengisian kuesionernya secara online.
1: Baik, saya ke Pak Candi ya. Apa peran forum UKM dalam mendukung suksesnya sensus ekonomi 2026?
2: Paling kami dari forum itu kita selalu terbuka, siap berkolaborasi, kerjasama, dan selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Jadi kami untuk ke pelaku usaha biasanya kita ada pendampingan dan sosialisasi seperti itu. Seperti misalnya ke kepala BPS bilang jika belum ada pelaku usaha yang belum ada NIB-nya, ya, itu biasanya dari forum akan bantu. Itu gratis. Jadi dimut biaya seperti itu.
1: Baik. Apa harapan pelaku usaha ini terhadap hasil dari sensus yang akan diperoleh nantinya?
2: Seperti yang saya bilang tadi, harapan kita sebenarnya tidak muluk-muluk, tidak banyak. Kita hanya istilahnya ada peta jalan, pemetaan klaster itu yang jelas. Jadi istilahnya nanti kalau dari pihak atau dinas mana mau mencari data, sudah ada datanya dan istilahnya jadi tepat sasaran seperti itu.
1: Baik, ini ada pertanyaan terakhir juga ini Pak. Di tengah pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pasti masyarakat khawatir ya, ada pihak yang memanfaatkan momen ini dengan mengaku sebagai petugas sensus dan meminta sejumlah uang. Nah, bagaimana BPS mengantisipasi potensi penyalahgunaan tersebut dan apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemui kejadian seperti itu?
0: Oh iya, ini kesempatan bagus ini saya sampaikan bahwa beberapa kejadian tersebut mungkin pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena itu dalam beberapa kesempatan kami sampaikan bahwa petugas kami itu punya identitas tertentu. Jadi identitas yang ada di petugas kami itu pertama ada rompinya yang kelihatan, kemudian ada surat tugas yang dipegang. Setiap teman-teman turun mendata itu sudah disertakan dengan surat tugasnya. Kemudian ada name tag-nya. Ada name tag. Jadi ada tiga identitas yang kami berikan kepada petugas kami. Sehingga jika ada misalnya oknum yang seperti yang disampaikan tadi, maka itu harus dicek dulu identitasnya, misalnya tadi rompinya ada tidak, kemudian surat tugasnya, kemudian ada name tag-nya. Name tag-nya itu terbarcode.
1: Oke.
0: Ya, terbarcode. Jadi pada saat di scan begitu, itu sudah kelihatan bahwa memang betul-betul petugas SE.
1: Baik, kalau seandainya di lapangan dapat ada oknum seperti itu, kita lapornya di mana ini, Pak?
0: Mungkin itu ya sudah masuk kriminal ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi mungkin kemarin juga kami ada MOU dengan pihak Polri. MOU itu dari kepimpinan kami di BPS Pusat membuat MOU dengan Pak Kapolri. Kemudian hal tersebut kami tindak lanjuti sampai di kabupaten dengan kami berkoordinasi dengan Polres. Jadi nanti kondisi ini kami sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi dengan pihak Polres begitu.
1: Baik, kita sudah sampai di penghujung waktu ini Pak ya. Pertanyaan penutup kita, apa pesan Bapak ini kepada masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar? Juga apa harapan BPS terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau? Silakan Pak.
0: Oh iya, sekali lagi pendataan sensus ekonomi ini sebenarnya kembali kepada untuk masyarakat sendiri. Karena kenapa? Hasil sensus ekonomi ini akan memberikan pemerintah itu bisa merumuskan kebijakan-kebijakan, bahkan bisa mengevaluasi dalam 10 tahun kemarin itu seperti apa kondisinya, bahkan nanti bisa mengambil satu kebijakan untuk 10 tahun ke depan. Jadi dengan data itu pemerintah bisa ya fokus kepada hal-hal yang terkait dengan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat seperti itu. Jadinya sekali lagi saya sampaikan bahwa data ini kami kumpulkan untuk digunakan oleh baik itu pemerintah daerah, kementerian maupun

0: pelaku usaha seperti yang disampaikan oleh teman-teman asosiasi tadi. Jadi untuk itu, untuk bisa mensukseskan kegiatan pendataan sensus ekonomi ini, harapannya kami pertama terima petugas kami dengan baik, berikan jawaban apa adanya, sejujur-jujurnya, dan insya Allah data yang diberikan itu dijaga kerahasiaannya.
1: Demikian. Saya ke Forum UKM Kota Bogor. Apa ini Pak pesannya kepada para pelaku UMKM terkait pentingnya berpartisipasi dalam sensus ini, dan apa harapan Forum UKM agar hasil dari sensus ini benar-benar berdampak untuk kemajuan ekonomi daerah?
2: Ya baik, saya mewakili Forum UMKM Kota Bogor berharap teman-teman pelaku usaha di Kota Bogor itu mau ikut mensukseskan, ikut serta dan ikut juga survei ini. Karena ini sangat penting, dan memang kami mengakui dari forum ini kan kita baru aktif lagi. Dan kalau didata dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kota Bogor itu ada sekitar 7.000 pelaku usaha, tapi yang aktif itu sekitar 3.000 sampai 4.000, sedangkan kami di grup itu hanya baru ada sekitar 200 sampai hampir 300. Jadi masih banyak istilahnya PR kami juga itu untuk merangkul teman-teman yang lain biar bisa mensosialisasikan dan bisa mendampingi mereka, seperti itu.
1: Baik. Baik, pendengar dari Bau-Bau, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung dialog kita pagi ini dengan tema Sensus Ekonomi 2026 Mencatat Usaha Memotret Masa Depan Ekonomi Daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Musdin SST selaku Kepala BPS Kota Bau-Bau dan Bapak Candi Ermukri Eskom selaku Koordinator Bina Edukasi dan Pengembangan Kewirausahaan Forum UKM Kota Bau-Bau atas informasi dan juga wawasan telah dibagikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir. Dan dari perbincangan kita hari ini kita memahami ya bahwa sensus ekonomi 2026 bukan sekedar data saja, tetapi merupakan langkah penting untuk menghadirkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan penguatan UMKM, meningkatkan investasi, serta kemajuan ekonomi Kota Bau-Bau di masa mendatang. Kami juga mengingatkan kepada masyarakat dan pelaku usaha ya, agar ikut berpartisipasi aktif ketika pelaksanaan sensus berlangsung, memberikan data yang benar, serta melakukan selalu memastikan identitas petugas resmi BPS. Dan perlu diingat bahwa seluruh proses pendataan sensus ekonomi tidak dipungut biaya apapun. Saya Rizka Alina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di dialog kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan Sultra siang. Kebersamaan kita setelah dialog Kapten pagi ini masih barengan sama Sofi yang menemani Anda pendengar. Kita masih juga akan terus hadirkan informasi dan juga musik-musik pilihan menemani paruh awal perjalanan Sultra siang ini. Ya, kalau ngomongin tentang bola, aduh ini kayaknya ya bikin suasana jadi sunyi senyap ya, jalanan lengang ini kalau udah pertandingan sudah dimulai. Nah, bisa dibilang memang apalagi yang subuh tadi itu antara siapa? Antara Inggris dan Kroasia. Wah. Sampai banyak yang teriak-teriak ya. Secara pertandingan seru ini bisa dibilang memang tersaji di ajang Piala Dunia 2026 kali ini antara Inggris berhadapan dengan Kroasia dalam laga grup L pendengar. Duel yang berlangsung di AT&T Stadium Arlington ini menjadi salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu mengingat sejarah pertemuan kedua tim yang kerap berlangsung ketat. Nah, Inggris bisa dibilang datang dengan status unggulan, sementara Kroasia tetap dikenal sebagai tim yang berpengalaman dan penuh kejutan. Sejak awal laga, keduanya langsung tampil terbuka dan saling menekan. Ya, bisa dibilang pertandingan ini pendengar ya, menjadi panggung pembuktian bagi generasi baru Inggris yang dipadukan dengan pemain berpengalaman menghadapi Kroasia yang masih mengandalkan permainan kolektif dan disiplin tinggi.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih tentang laga pertandingan antara pertemuan antara Inggris dan Kroasia. Wah, ini memang bisa dibilang kayak menyaksikan mereka ketemu juga di sebelumnya ya. Dimana ketika babak pertama Inggris ini langsung mengambil inisiatif serangan dan juga berhasil unggul melalui penalti dari Harry Kane. Tapi Kroasia juga mampu merespon dengan cepat dan juga menyamakan kedudukan. Wow, deg-degan pastinya, asli. Iya, ini bikin deg-degan nih pertandingan subuh tadi nih pendengar. Dimana laga berjalan semakin intens ketika Inggris kembali unggul lewat gol keduanya Kane. Tapi sekali lagi, Kroasia juga menunjukkan mental kuat dengan menyamakan skor menjadi 2-2 sampai turun minum. Memasuki babak kedua, Inggris tampil lebih dominan. Ada Jude Bellingham yang mencetak gol cepat yang mengubah momentum pertandingan pendengar. Di mana Inggris terus menekan, sementara Kroasia berusaha bertahan dan mencari peluang untuk serangan balik. Dan tapi sampai selesai ya, sampai di hasil akhir ini membawa Inggris memimpin klasemen sementara di grup L pendengar. Dan membuka peluang besar untuk melaju ke fase berikutnya. Sementara bagi Kroasia, kekalahan subuh tadi menjadi evaluasi penting, terutama dalam menjaga konsistensi permainan sepanjang 90 menit. Dan pendengar, laga ini menunjukkan bahwa persaingan di Piala Dunia 2026 berlangsung sangat ketat, di mana setiap tim itu harus tampil maksimal sejak awal turnamen. Kita nantikan bagaimana perjalanan kedua tim di laga berikutnya. Apakah Inggris mampu untuk menjaga tren positif atau Kroasia bangkit dan membalikan keadaan? Ois, pastikan tetap di Pro 1 untuk juga menyimak secara live jalannya laga pertandingan sepanjang Piala Dunia 2026 kali ini.

叫。哎，

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Broker,

geleceğini.

0: Aku curiga mereka terbuat dari batu. Buktinya mereka diam aja seperti bisu.
1: Kita lagi cari laki-laki.
2: Lagi manca di kamar mandi. Kita lagi cari cewek seksi.
1: Lagi pada

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk paruh awal perjalanan Sultra Siang sudah cukup sampai di menit ke-55 ya, lepas dari jam 10 pagi. Nantinya rekan saya Yuda akan hadir bersama dengan Anda untuk juga terus update informasi dan musik-musik pilihan hingga tuntas nanti. Stay tune terus di Pro 1 RRI Kendari, dengarkan juga di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Sofi pamit, ketemu lagi di Pro 1. Dan tentunya pastikan terus untuk menikmati suguhan informasi dan musik-musik pilihan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Yeah! What the yeah? Hey, yeah!

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hai, selamat siang juga untuk Anda pendengar di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda dan juga nanti kita akan mainkan di channel YouTube RRI Kendari. Sultra siang Yuda akan temani Anda sampai dengan menjelang petang nanti. Jadi cukup panjang kebersamaan saya Yuda temani Anda untuk hari ini. Tadi sudah diawali dengan perjumpaan rekan saya ada Sofi sudah hadir di Sultra Pagi. Selamat siang dulu untuk Anda yang juga siang hari ini masih terus mempercayakan selera musik dan informasinya di RRI Kendari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, apa kabarnya untuk Anda yang juga di kesempatan siang hari ini sudah bersama dengan Yuda. Hai, ada sahabat saya, ada Rika Lovers Kendari. Terima kasih yang sudah sempat mampir di sini, dan selamat siang semuanya yang lagi tengah beraktivitas ya, karena di jam-jam begini masih ada kurang lebih sisa 1 jam lagi untuk produktivitas jam kerja kita untuk kita maksimalkan sebelum nanti masuk di jam-jam istirahat ya. Semoga yang kita jumpai dalam keadaan yang baik semuanya. Ada Bos Muda, selamat bergabung. Ada Nsas, selamat bergabung semuanya. Dan juga untuk Anda yang masih ada di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok Yuda. Saya tidak sendiri, saya ditemani ada beberapa rekan-rekan tim teknik. Yang nampak di sebelah kiri saya ada Bung Jerry ya. Oke, Bung Jerry lagi tengah mempersiapkan, nanti kita akan ada juga di Bincang Inspiratif ya siang hari ini. Nanti kita kedatangan narasumber Andi Suleha Bahar SPD MPD ya, seorang dosen Institut Agama Islam ya, dan dari Konawe Selat, dari Konawe kalau ya, dari Konawe Sulawesi Tenggara. Itu nanti akan hadir bersama dengan Yuda di Bincang Inspiratif. Nanti kita akan coba tanya-tanya apa aktivitas-aktivitas keseharian yang coba dilakukan, dan tentunya selaku seorang dosen pasti akan banyak menginspirasi bukan cuma mahasiswa dan mahasiswinya tetapi para pendengar setianya nanti RRI di seluruh pelosok Nusantara yang memang stay on bersama dengan kita untuk hari ini. Kita masih akan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu yang boleh dikata ini juga cukup lama di Belantika Musik Indonesia. Saya hadirkan ya. Ada Safe Band dari tempat yang jauh.

Ahmad Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Baiklah, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Sultra Siang. Dan kita coba update informasi ini, pendengar, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membawa atau memboyong 5 perwakilan mahasiswa, ya, mahasiswa dalam kunjungan kerjanya di ND, Gorontalo, dan di wilayah Papua. Tepatnya di hari ini, 18 Juni 2026. Kunjungan ini akan berlangsung hingga 21 Juni 2026. Nah, berdasarkan dari keterangannya di Biro Pers Media dan juga informasi Sekretariat Wakil Presiden, mahasiswa yang turut mendampingi Wapres dalam kunjungan ini berasal dari Universitas Senata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, dan juga Universitas Jenderal Sudirman, serta dari Institut Seni Budaya Indonesia. Nah, dikatakan untuk mereka menemani Wapres di beberapa perwakilan mahasiswa ini akan berangkat ke ND, Gorontalo, dan juga Papua. Ya, ini yang juga disampaikan langsung oleh Bapak Gibran, bahkan disampaikan pada saat di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta tepatnya hari ini. Dari mana kunjungan kerja ini dengan mengajak perwakilan dari mahasiswa ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta penyempurnaan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG dan juga koperasi Desa Merah Putih. Itu dia. Update informasi kita di perjalanan Sultra Siang di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang, masih ada kita jumpai ya. Sembari juga bersiap-siap, barangkali juga akan melakukan rehat sejenak dari segala aktivitas dan rutinitas yang Anda kerjakan untuk hari ini. Nah, kita coba update informasi masih di seputar kita Indonesia, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan bahwa yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ini bukan lagi sebuah teknologi masa depan, melainkan memang bagian dari kehidupan saat ini yang harus dikuasai oleh generasi muda Indonesia. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Gibran dalam sambutannya pada acara Indonesia Connect Outlook 2026 di Hall Senayan City kemarin, tepatnya di tanggal 17 Juni 2026. Selamat bergabung dulu untuk Irfan Mondi. Apa kabar Irfan Mondi? Mudah-mudahan juga saya jumpa dalam keadaan yang baik. Ada Andi Resti ya, semuanya yang ada di live TikTok juga. Oh ya, Gibran juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi ini berlangsung memang sangat cepat. Jika sebelumnya fokus masyarakat itu pada literasi baca tulis, kini tantangan utamanya adalah literasi digital dengan AI yang memang sebagai puncak transformasi ya. AI bukan lagi sesuatu masa depan yang biasa, tapi AI adalah hari ini, dikatakan kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Dan pesan dari Wakil Presiden, khususnya anak muda, kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut ya. Ini sampaikan Gibran. Dan Wapres juga mengajak para pelajar untuk memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar, misalnya untuk mencari informasi, mempelajari bahasa, dan juga mempermudah pemahaman konsep atau rumus-rumus, namun menekankan bahwa AI tidak boleh membuat kemampuan berpikir kritis pudar ya. Jadi AI harus mendorong kreativitas dan juga produktivitas, bukan menggantikan kemampuan intelektual manusia. Oke, ini ya, itu pesan-pesannya yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden kita ya. Teruslah bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung yang baru bergabung di live TikTok Yuda. Ada band lokal Kendari, Sang Adam, lebih dari yang ku tahu.

Pro satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, Yuda yang juga masih menemani Anda semuanya untuk di siang hari ini. Siap-siap untuk kita rehat sejenak dari segala aktivitasnya. Yang sudah bergabung ada Sandi, apa kabar Sandi? Ya, mudah-mudahan juga kita jumpa dalam keadaan yang baik. Dan saatnya kita kembali masih hadirkan beberapa nomor lagu. Setelah itu nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita dengarkan informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun, catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi juga.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatih Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbang ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Baiklah pendengar, Sultra Siang, Yuda kembali teman Anda. Usai tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Selamat menikmati suasana santai siang Anda, apalagi yang lagi tengah beraktivitas hari ini memang sudah harusnya break time untuk menikmati makan siang. Saya temani dengan beberapa nomor pilihan terbaik yang juga Yuda akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti yang satu ini ada Guru Perdana dengan Pergilah Saja, salah satu penyanyi yang terus berkiprah di belantika musik Indonesia asal kota Kendari. Ini dia, Pergilah Saja, Guru Perdana.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, laporan kami perlu satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya? Ada yang juga saat ini tengah menikmati suasana relax, ya, santai, menikmati makan siang. Entah itu pulang ke rumah atau barangkali tetap stay aja di tempat aktivitas karena mungkin melihat kondisi dan situasi lah ya. Kalau lagi di tempat kerja, ya lebih ramai lah ya, makan siangnya bareng dengan teman-teman sekantor. Oke, apapun itu bentuknya, dan juga kita ingin menyapa untuk Anda yang ada di kendaraan taksi online semuanya, teman-teman tetap semangat juga dalam aktivitasnya untuk hari ini. Dan nampaknya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, terkhusus untuk di wilayah Laute, studio RRI saat ini hujan sudah mulai turun. Dan ini tetap menjadi kewaspadaan kita bersama untuk Anda yang berada di luaran. Ya, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang yang temani Anda. Yuda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang juga siang hari ini sama dengan Yuda bekerja. Dan seperti yang kita sudah sounding di platform media sosial kita, bahwa hari ini kita akan ada di Bincang Inspiratif bersama dengan Ibu Andi Suleha Bahar, SPD, MPD, seorang dosen dari Institut Agama Islam Rawaopa, Konawe Selatan, yang juga sudah hadir di studio saat ini. Saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak Yuda.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, seperti yang Pak Yuda lihat sendiri.
0: Ya, alhamdulillah baik, Ibu ya. Baik, kita ada di Bincang Inspiratif, Ibu. Jadi kita berbincang-bincang lebih santai, lebih relax ya, tentang keseharian Ibu menjadi seorang dosen di bidang apa ini, Ibu?
1: Saya dosen pendidikan.
0: Dosen pendidikan. Luar biasa, Ibu. Saya panggilnya apa ya? Enaknya ya.
1: Yang mana yang enak, Pak?
0: Pokoknya siang hari ini saya panggilnya, yang kalau di kampus teman-teman mahasiswa atau mahasiswanya Ibu manggil apa ini? Ibu apa nih?
1: Ibu Andi Suleha.
0: Ibu Andi Suleha. Yeah. Baiklah, kalau begitu aku mengikut dengan teman-teman mahasiswa. Karena aku jadi pengen jadi mahasiswa lagi nih, Bu.
1: Alhamdulillah. Semoga, Pak. Kebetulan kami buka untuk S2.
0: S2? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah. Baik ya, pendengar dan juga untuk Anda pemirsa di channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda, hari ini kita kedatangan Ibu Suleha, seorang dosen ilmu pendidikan ya?
1: Iya.
0: Ilmu pendidikan yang sudah hadir di studio Pro 1 Kendari untuk kita berbincang inspiratif. Sudah lama, sudah berapa lama Ibu menjadi seorang dosen atau pengajar?
1: Kalau saya pengajar, Pak, itu sudah hampir 10 tahun, Pak. Cuma untuk di Institut Agama Islam Rawaopa ini, saya sudah masuk di tahun kedua, Pak.
0: Tahun kedua, lebih ke itu ya.
1: Iya.
0: Oke, walaupun mungkin baru, kampus-kampus di apa Institut Agama Islam Rawaopa ini sudah berapa lama berdiri, Bu?
1: Dia sudah masuk 9 tahun nih, Pak.
0: 9 tahun juga
1: berdiri
0: ya.
1: Berdiri sejak 2017 dan kemarin minggu kemarin kita wisuda 460 mahasiswa. 460. Alhamdulillah itu sudah angkatan ke-7, Pak.
0: Angkatan ke-7. Iya. Wah, luar biasa ya. Tahun ini sudah membuka lagi tahun ajaran baru kan?
1: Nah, tahun ini kita buka lagi tahun ajaran baru karena begini, Pak. Ini kampus unik. Saya bilang
0: ada uniknya nih, ini keren ini kalau unik.
1: Kenapa unik, Pak? Karena kampus ini didirikan oleh seorang pensiunan Kemenek. Namanya Al Asri.
0: Pensiunan dari
1: Kemenek. Ya, Kemenek.
0: Oh.
1: Namanya beliau itu Al Asri. Dan beliau mendirikan kampus ini, Pak, itu pribadi.
0: Pribadi awalnya.
1: Tanpa donatur, tanpa
0: Di 9 tahun yang lalu.
1: Iya, 9 tahun yang lalu beliau didirikan. Nah, untuk itu kampus kami ini sudah ada 3 kampus, Pak. Kampus pertama itu di Lamaoso.
0: Lamaoso.
1: Itu luasnya sekitar 15 hektar, Pak.
0: Lumayan besar.
1: Jadi di sana juga itu kebetulan programnya untuk kami juga di sana ada berapa program yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Yang pertama itu ada pemeliharaan ikan.
0: Pemeliharaan ikan. Jadi ikan. Bidang perikanan.
1: Perikanan.
0: Perikanan jadi, ya.
1: Kemudian ada peternakan, ada juga pertanian, Pak. Karena Pak pendiri itu mendorong mahasiswa untuk melakukan itu, Pak, sebagai hasilnya nanti juga untuk mahasiswa.
0: Keren.
1: Jadi bukan untuk kampus sendiri, Pak, tapi siapa yang bekerja itu yang dapat gitu, Pak. Kemudian kampus yang kedua itu di Andolo, Pak.
0: Oh, ada kampus keduanya.
1: Nah, kampus
0: selain
1: kedua itu
0: di Rawaopa ada di Andolo.
1: Andolo. Jadi di Andolo itu juga alhamdulillah di sana, Pak, berdiri kampus, ada auditorium dan yang unik lagi, Pak, satu-satunya kampus universitas itu, Pak, yang ada hotel.
0: Wih. Serius nih ada hotelnya?
1: Ada hotelnya.
0: Jangan-jangan ada jurusan perhotelan atau gimana?
1: Jadi belum, ini masih dalam tahap-tahap ini, Pak. Di sana itu ada Hotel Samsam, Pak, namanya.
0: Hotel Samsam.
1: Beliau juga yang dirikan, Pak. Itu tanpa juga bantuan beliau yang ini, Pak.
0: Selain pengusaha, beliau barangkali ya memang modal dan kemudian dia ingin ingin apa ya, memajukan dunia pendidikan.
1: Betul sekali itu, Pak. Betul sekali.
0: Salam aja sama beliau ya.
1: Iya, siap-siap, Pak.
0: Semoga sehat selalu dan dan selalu menginspirasi. Nah, seperti inilah salah satu yang memang kita cari tahu inspirasinya. Nah, hari ini inspirasi dari Ibu Andi Suleha, Ibu. Keseharian kan menjadi...
1: Tunggu dulu, Pak. Masih ada Kampus 3 lagi, Pak.
0: Ada Kampus 3?
1: Iya.
0: Kampus 3 di mana?
1: Kampus 3 di Kendari, Pak.
0: Di Kendari?
1: Iya, dia lokasinya di... Abili Dalam Pewatu. Itu ada dua tingkatan, Pak, dua tingkat,
0: dua
1: itu
0: jurusan.
1: Di situ dua jurusan. Kemudian
0: apa jurusannya, Bu?
1: Enggak, maksud saya dua
0: tingkat
1: bangunannya
0: gedung.
1: Bangunannya dua
0: gedung.
1: Nah, di sana tingkat, itu ada S1-nya, Pak, dan ASA ada juga untuk S2.
0: S2.
1: Pascasarjana.
0: Pascasarjananya jurusan apa yang dibuka?
1: Pendidikan, Pak.
0: Pendidikan.
1: IMPD juga.
0: Oh, iya.
1: Iya, alhamdulillah, Pak. Besok ini hari Jumat kita sudah kuliah lagi
0: besok,
1: iya,
0: ya?
1: Untuk besok.
0: Oke, iya. Alhamdulillah. Siap. Baik, sudah 3 kampus yang dibangun,
1: 3,
0: ya?
1: 3, alhamdulillah.
0: Selama 9, kurang lebih 9 tahun.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Dan itu berjalan dengan baik. Nah, ada lagi satu, Pak, ini di sana di memang Pak Pendiri ini memang orangnya aktif, Pak.
0: Aktif.
1: Bayangkan, Pak, tidak ada itu yang misalnya Pak Pendiri atau yang punya, beliau ini berpikir bagaimana supaya masyarakat di Konawe Selatan ini bisa belanja dengan pasar yang dekat. Beliau juga mendirikan pasar di sana, membangun pasar.
0: Iya.
1: Pasar.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan
0: ya,
1: dibangun pasar itu bulan puasa kemarin, Pak.
0: Di bulan puasa kemarin, berarti masih baru, ya.
1: Baru, tapi sampai saat ini masyarakat sudah
0: menikmatinya,
1: Pak. Betul.
0: Transaksi jual beli di pasar.
1: Betul itu sekali, Pak.
0: Oh, iya, iya. Pasar apa namanya, Bu?
1: Dia itu pasar tradisional Andolo.
0: Andolo, ya, pasar Andolo, ya. Waduh, luar biasa ya beliau, ya. Baik, Bu. Kita sudah kupas sedikit tentang keberadaan siapa beliau. Selain dia seorang yang memang punya cita-cita membangun pendidikan di dunia pendidikan, khususnya di daerah Konawe Selatan, ya.
1: Iya, Pak.
0: Nah, hari ini saya dengan Ibu Andi Suleha. Ibu Andi Suleha, kesehariannya kita mau tahu juga nih.
1: Iya.
0: Selain dari mengajar, tentu menjadi seorang ibu rumah tangga.
1: Iya, betul.
0: Pagi-pagi kebiasaan pasti sebagai seorang yang muslim sholat subuh.
1: Siap.
0: Setelah sholat subuh, Bu, ngapain aja nih, Bu? Kita mau kepoin, boleh ya?
1: Baik, boleh. Jadi gini, Pak, saya juga kebetulan ini di samping juga dosen, Pak, saya juga aktif di beberapa organisasi, Pak.
0: Ini dia yang keren.
1: Organisasi pertama yang saya ketua itu, Pak, KPPI.
0: KPPI itu?
1: Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebetulan saya ketuanya, Pak.
0: Ketua KPPI.
1: Sudah dua periode ini masuk. KPPI itu perkumpulan perempuan-perempuan politik, Pak. Dari berbagai politik, dari berbagai
0: yang politik. Pastinya khusus kaum perempuan yang menyukai dunia politik.
1: Iya, betul, itu sekali.
0: Itu jarang tuh. Itu jarang.
1: Iya. Kemudian yang kedua, saya juga kebetulan ketua Yayasan Kemanusiaan Romsis.
0: Oh, Yayasan Kemanusiaan Romsis.
1: Iya. Rombongan ibu-ibu istiqomah gitu. Jadi yang tupoksinya di sini, Pak, bagaimana kita membantu masyarakat yang kena bencana alam, Pak. Kita turun langsung, Pak. Sama dengan waktu di Kendari, di kota lama sana, Pak, banjir.
0: Itu
1: alhamdulillah kita turun langsung membantu mereka.
0: Teman-teman dari
1: Romsis.
0: Apa namanya?
1: Yayasan Kemanusiaan Romsis.
0: Yayasan Kemanusiaan
1: Romsis.
0: Romsis itu apa, Bu?
1: Yayasan Kemanusiaan Romsis itu lah tadi, Pak. Rombongan ibu-ibu yang istiqomah.
0: Rombongan gitu ya. Ibu-ibu yang istiqomah.
1: Yayasan Kemanusiaan Rombongan Ibu-ibu yang Istiqomah.
0: Ayo dong ibu-ibu yang lain ikut rombongan ini ya, untuk berpartisipasi karena ini yang dibuat adalah sebuah kebaikan.
1: Iya, kebetulan Pak itu ketua kami.
0: Iya.
1: Seorang perempuan di Jakarta, perempuan, namanya Andi Ida Nursanti.
0: Beliau
1: itu yang memegang tenaga kerja di Pomala. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Jadi memang fokusnya ibu ini selain dari seorang dosen, tapi berkecimpung juga di dunia politik dan juga di dunia sosial. Katakan sosial ya, karena setiap ada kegiatan bencana, bencana, tapi kita tidak mau minta-minta itu bencana, Ibu, ya.
1: Tidak, Pak.
0: Segera gercep turun turun lapangan.
1: Sekali, Pak.
0: Kenapa, Bu? Kenapa terinspirasi untuk peduli dengan keadaan dan situasi yang terjadi di wilayah kita.
1: Nah, begini Pak, kita ini kan manusia itu saling membantu, saling silaturahim. Nah,
0: ya,
1: ketika kita melihat saudara-saudara kita kena bencana, tentu terketuk hati kita untuk menolong.
0: Iya.
1: Sama halnya misalnya dengan pendidikan ini, Pak.
0: Ya.
1: Pendidikan ini kan kemaslahan, Pak Tuan, Pak.
0: Oh, iya,
1: bagaimana
0: benar.
1: Kita membuat anak-anak generasi penerus itu untuk cerdas, berkarakter.
0: Berkarakter.
1: Itu. Jadi tujuan yang utama itu kan ikhlas, Pak. Kita membantu, bagaimana kita membantu sesama kita supaya mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya, begitu Pak.
0: Yuda bisa membayangkan dan juga mungkin mewakili dari pemirsa yang ada di channel YouTube-nya Rari Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Saya bisa membayangkan kesibukan Ibu Andi Suleha ini, kesehariannya ini padat sekali.
1: Alhamdulillah Pak,
0: ya,
1: bisa di manage.
0: Oh, nah kita mau cari tahu nih, karena tidak semudah apa yang kita bayangkan.
1: Yeah.
0: Sosok perempuan, sosok ibu rumah tangga, sosok seorang pengajar sebagai dosen, dan tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial lagi lain yang diikuti. Nah, untuk membagi waktu itu yang tadi Ibu katakan bisa ada manajemen waktu. Itu gimana, Bu?
1: Jadi begini, Pak. Ini kan tergantung dari tanggung jawab dan porsinya masing-masing.
0: Tanggung jawab dan porsinya masing-masing.
1: Misalkan dalam hal pengajaran, itu ada sudah jadwal kita.
0: Ada jadwal?
1: Iya, sudah ada jadwal yang dibuat. Jadi jadwal itu tidak bisa dirubah, Pak. Dan kalau organisasi ini kan sampingan, Pak. Yang yang utama ini bagaimana kita bertanggung jawab di kerjanya kita, Pak. Hasil keringat kita. Nah, inilah di tempat kami ini di Institut Agama Islam Rawaopa, alhamdulillah.
0: Institut Agama Islam
1: Rawaopa.
0: Ya, membagi waktu itu kan paling tidak tadi yang Yuda mau katakan, bangun subuh setelah sholat subuh, Ibu harus berjibaku dengan kegiatan yang di rumah dulu. Ngapain aja Bu setelah sholat subuh?
1: Nah, kalau setelah sholat subuh tentu kita melihat Pak program apa lagi yang akan kita buat sekarang, jadwalnya kita misalnya. Seperti saat ini Pak, kami itu lagi lagi berusaha untuk membuat kampus tiga ini di Kendari sini supaya lebih banyak mahasiswa yang datang, Pak. Karena begini, Pak. Saya jelaskan kenapa saya optimis ke kampus ini. Kampus ini, Pak, SPP-nya sangat murah, Pak. Dan terjangkau. Sangat terjangkau, Pak. Itu. SPP untuk S1 itu cuman 1.500.000
0: per semester.
1: Per semester, Pak. Itu pun bisa kita kasih keringanan. Bisa misalnya kalau dia belum punya uang bisa dicicil. Tapi cicilnya dalam satu semester itu, Pak.
0: Satu semester enggak boleh lewat.
1: Enggak boleh lewat karena kasihan lagi udah, nanti dia berat lagi.
0: Sudah sangat meringankan
1: kalau menurut dia. Seperti itu, Pak. Makanya kami dosen, para dosen itu berlomba-lomba untuk mencari mahasiswa yang misalnya yang tidak lolos di negeri,
0: kampus.
1: Kemudian di tempat kami juga ini, Pak, ada namanya kelas hibrid. Kelas hybrid ini, Pak, itu ada di berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara. Iya, ada. Seperti kemarin, Pak, dua hari yang lalu kami dari Morowali. Ketemu dengan wakil bupati untuk meminta MOU beasiswa, Pak, untuk keringan
0: khusus mahasiswa asal dari
1: Morowali. Ya, dan alhamdulillah beliau sangat
0: merespon.
1: Bahkan kemarin itu sudah ada mahasiswa kami sudah wisuda, 16 orang, Pak, dari Bungku Selatan itu, Bungku? Morowali, ya. Dan mereka dibantu, Pak. Dibantu beasiswanya.
0: Dibantu sama oleh pemerintahnya,
1: pemerintahnya
0: di sana. Oke, wah ini sangat menginspirasi.
1: Kemudian di Konawe, di Koltim, semua sudah ada kelas-kelas, namanya kelas hybrid, Bu.
0: Kelas hybrid itu maksudnya kuliah jarak jauh.
1: Jarak jauh. Jadi sebenarnya bukan jarak jauh, Pak, kita yang datang. Jadi dosen yang mendatangi mereka.
0: Ini dosen yang
1: datang. Nah, itu seperti itu, Pak, karena kita tahu bahwa terkadang anak-anak generasi penerus itu malas, Pak, tinggalkan tempatnya, tinggalkan orang tuanya dan sebagainya.
0: Karena mungkin ada faktor lain, Bu.
1: Nah,
0: ada alasan karena mungkin jauh, kemudian
1: itulah. Ada biaya faktor, mungkin juga biaya.
0: Dari faktor itu boleh.
1: Jadi terinspirasilah Pak Pendiri ini untuk membuat kelas-kelas di kabupaten-kabupaten untuk meringankan para anak-anak generasi penerus yang ingin melanjutkan studi. Dan betul kita yang datang Pak, mereka kita cuma bilang kalau ada di sana pengelolaan kita, mereka yang buat kelas kita datang Pak.
0: Oh ya.
1: Seperti itu.
0: Oh
1: iya.
0: Sampai segitu.
1: Iya, ya. Bagaimana kita membuka pikiran anak-anak supaya mau kuliah Pak.
0: Iya. Seperti itu. Karena memang anak-anak muda sekarang memang harus haus akan pendidikan.
1: Iya, betul.
0: Jangan
1: sekali.
0: Jangan cuma puas, cukuplah misalnya dia cuma di SMP, SMA ya. Kan itu kasihan banget tuh.
1: Nah,
0: standar lah ya.
1: Ya.
0: Harusnya dia setara minimal D3 atau S1 ya, lah ya.
1: Iya, karena
0: untuk mengenyam pendidikan.
1: Iya, karena sekarang memang kalau S1 itu kan sudah pasar, Pak.
0: Oh.
1: Sepertinya itu sudah menjamur seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Dan ada banyak yang sebanyak generasi penerus juga di daerah itu kadang-kadang kecewa melihat ada yang sudah sarjana tapi tidak
0: itu dia.
1: kerja. Nah, kadang-kadang kelihatan itu saja katanya sudah sarjana tapi tidak kerja. Tapi kan itu tergantung lagi dari pribadinya Pak.
0: Karena tadi di awal Ibu Andi Suleha sudah mengatakan bahwa mahasiswa yang ada di sana itu dididik untuk menjadi seorang
1: mandiri. Iya, betul
0: karena
1: sekali.
0: Karena ada disediakan
1: tempat,
0: wadah atau tempat untuk melakukan selain praktek mata kuliah gitu ya.
1: Betul.
0: Karena ada jurusan pertanian dan perikanan.
1: Kalau itu belum. Cuma mereka diberikan usaha jadi namanya UMKM, Pak.
0: Jadi nggak ada jurusan perikanan?
1: Tidak ada.
0: Kenapa disiapkan lahan untuk itu?
1: Itulah yang saya bilang uniknya.
0: Kenapa nggak bisa nggak sekalian bikin jurusan perikanan gitu?
1: Nanti akan ada seperti
0: akan kesana ke arahannya. Kita doakan amin.
1: Ya.
0: Jadi kenapa yayasan dari kampus apa namanya? Institut Agama Islam Rawa Opa ini hadir di 3 kampus ya Bu?
1: Iya.
0: Pertama di Rawa Opa, Konawe Selatan, terus kemudian di Andolo juga Konawe.
1: Konawe juga itu Pak. Kampus pertama itu Lama Oso, Lama namanya.
0: Oso.
1: Konsel juga.
0: Konsel.
1: Kemudian Andolo.
0: Andolo.
1: Lalu kemudian Kota Kendari.
0: Lalu di ketiga Kendari. Kota Kendari.
1: Iya.
0: Dan ini sekali, juga Pak. Memberikan kesempatan buat putra-putri generasi muda Sulawesi Tenggara secara umum. Bahkan tadi Ibu Andi Suleha mengatakan tim dari dosen itu bisa datang ke daerah Morowali untuk memberikan pengajaran.
1: Iya, seperti
0: ini luar
1: itu,
0: biasa
1: Pak.
0: Loh. Waktu dan perjalanan yang boleh dikata itu cukup jauh.
1: Itulah tanggung jawab dosen Pak. Bagaimana kita memberikan pembelajaran karakter kepada anak-anak meski kita datang Pak dengan waktunya kita ini Pak. Seperti itulah pendidik Pak.
0: Di daerah Morowali kan sudah masuk Sulawesi Tengah tuh.
1: Iya, sudah masuk Sulawesi Tengah.
0: Ada berapa mahasiswanya di sana Bu?
1: Kalau
0: yang masih ingat Ibu
1: tak? Iya, kalau sekarang ini masih ada sekitar kurang lebih 20 Pak.
0: 20
1: karena kemarin
0: orang.
1: Itu sudah diwisuda sampai 16 orang Pak.
0: Oh, iya. Jurusan pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Semua. Oh ya. Nah, kenapa fokusnya ke ilmu pendidikan ini kampus Muhammadiyah Institut Agama Islam Andolo.
1: Gini Pak. Kenapa? Ini bukan fokus ke pendidikan. Ada SH-nya juga Pak.
0: Oh, ada sarjana hukum.
1: Iya, ada juga ekonomi syariah Pak.
0: Oh, ada ekonomi syariahnya. Ada sarjana hukum dan ada ekonomi syariah.
1: Ada ya, cuman memang masyarakat umum pada khususnya sekarang ini kebanyakan ingin menjadi guru
0: pengajar mungkin dengan alasan bahwa itu masih
1: terbuka peluang untuk PNS mungkin Pak ya untuk kerja cepat kerja kalau guru seperti itu.
0: Mudah-mudahan sih ya semua bisa teratasi
1: insyaallah Pak
0: dengan kondisi yang memang ada kelas khusus namanya hybrid.
1: Hybrid betul.
0: Wah, tertarik juga. Itu pertemuannya intens melalui daring gitu?
1: Iya, dia bisa daring bisa juga tatap muka langsung Pak.
0: Oh gitu.
1: Gitu, iya.
0: Iya.
1: Tergantung dari dosen dan mahasiswa kesepakatan kita Pak. Gitu.
0: Oh iya. Iya. Zaman sekarang kan teknologi kita udah semakin canggih nih.
1: Nah iya. Nah ini juga Pak, kami juga kebetulan Institut Agama Islam Rawa Opa ini sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri Pak.
0: Oh ternyata sudah menjalin hubungan kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri.
1: Inilah luar biasanya pendiri dan ketua yayasan kami Pak.
0: Nice,
1: bagaimana
0: nice.
1: Mereka menjalin hubungan pendidikan di luar negeri. Okay, itu.
0: Negara-negara apa saja yang sudah dibangun kerjasamanya ini?
1: Nah yang pertama itu Pak negara Jepang.
0: Jepang, teknologinya tinggi nih.
1: Nah Jepang ini Pak sudah terbukti bahwa sudah ada mahasiswa yang kami kirim ke sana, Pak.
0: Oh,
1: untuk
0: ada
1: magang.
0: Ada pertukaran.
1: Untuk magang, mahasiswa. Pak.
0: Oh, magang.
1: Ah, magang.
0: Oke, magang ya.
1: Iya, jadi sudah ada, alhamdulillah. Dan saya dengar kemarin itu sudah ada yang terima gaji sampai 30 juta, Pak.
0: Per bulan.
1: Per bulan. Nah,
0: itulah bedanya di luar negeri.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Ada berapa mahasiswa yang ikut program pemagangan di Jepang?
1: Kalau saya tidak salah ada kurang lebih 10, Pak.
0: 10 orang. Itu semua kesana. Asli putra-putri daerah kita.
1: Asli putra-putri,
0: Sulawesi,
1: Pak.
0: Tenggara,
1: iya,
0: luar
1: Sulawesi
0: biasa.
1: Tenggara. Iya. Kemudian juga Brunei juga, Pak.
0: Selain Brunei. Dari Jepang,
1: iya.
0: Brunei Darussalam.
1: Brunei Darussalam.
0: Oh.
1: Kita sudah kemarin itu Pak Pendiri sudah ke sana juga ke Brunei dan sudah ada MOU kesepakatan.
0: Oh, sudah ada MOU-nya.
1: Iya, yang mereka buat tinggal eksekusi saja, Pak.
0: Oh, tinggal eksekusinya.
1: Iya. Jadi, semoga orang Brunei juga, Pak, ada kesempatan untuk datang di
0: Kendari, Sulawesi Tenggara.
1: Di Rawa Upa ini, Pak. Di Konsel lah, Konsel Induknya, Pak.
0: Oke. Jadi ini menarik ini.
1: Iya.
0: Ini yang barangkali masih sedikit terekspos. Nah, dengan hadirnya Ibu di sini,
1: iya,
0: selaku dosen,
1: iya.
0: Tentunya juga banyak mengetahui tentang keberadaan kampus yang tempat Ibu mengajar ini. Ya,
1: iya.
0: Masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum juga bisa mengetahui ya. Sehingga mereka juga sekiranya mungkin next generasi mereka, adik atau anak-anak mereka diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi mahasiswa atau mahasiswi di kampus.
1: Kelebihannya lagi ini, Pak, insya Allah tahun 2027 ini ada PPL mahasiswa kami ke Universitas UNISA, Pak.
0: UNISA?
1: Iya, insya Allah mereka berangkat PPL di 2027 nanti ini. Didoakan saja, Pak, mudah-mudahan semua berjalan dengan
0: semoga
1: bagus.
0: Semoga berjalan lancar, karena memang ya dunia pendidikan yang saat ini terus berkembang. Dan itu juga salah satu sasaran yang kalau menurut Yuda, kampus dari Institut Agama Islam Rawa Opa ini memilih negara-negara maju seperti Jepang, Brunei Darussalam, terus negara
1: Malaysia, Thailand.
0: Wah, ini salah satu kesempatan yang bisa dirasakan oleh generasi muda kita untuk berada di luar negeri dengan cara program magang ya.
1: Iya, siap, Pak. Jadi kalau ini, kalau magangnya ke Jepang ini, Pak, insya Allah mendaftar dulu di kampus kami, setelah itu nanti ke Makassar diberikan
0: pembekalan
1: untuk kursus bahasa Jepang,
0: bahasa Jepang dan budaya-budaya Jepang.
1: Iya, dengan budaya-budayanya. Nanti setelah itu baru dikirim. Kita juga tidak mau lepas kalau misalnya kita sudah belum bekali dulu, Pak.
0: Iya.
1: Jangan sampai dia permalukan kita.
0: Karena membawa nama besar kampus.
1: Nah, seperti itu, Pak.
0: Bukan secara pribadi, tetapi membawa nama besar civitas akademik kampus Institut Agama Islam Rawa Opa. Jadi sudah 3 kampus yang dibangun ada di daerah Sulawesi Tenggara ya. Ada 2 di Konsel, 1 di Kota Kendari.
1: Siap.
0: 1 di Kota Kendari, tempatnya di Jalan Dianonohu.
1: Bukan, Pak.
0: Di mana?
1: Poatu.
0: Abeli
1: Dalam.
0: Abeli Dalam. Sorry, Abeli Dalam ya. Sorry. Abeli Dalam. Saya pikir tadi Poatu. Oke, Abeli Dalam ya. Dan di situ mahasiswanya udah berapa, Bu, yang ada di kampus Abeli Dalam?
1: Kalau di sana kan ini berjalan baru berjalan 2 tahun di sana, Pak, jadi mahasiswa yang kami rekrut sana masih sekitar ya kurang lebih 50, Pak.
0: Wah,
1: dengan
0: biasa.
1: S1-nya, Pak.
0: S1 dan juga pasca sarjana.
1: Iya, kemarin juga sudah ada yang di wisuda di sana, Pak.
0: Oh, mantap.
1: Kan ini dari berbagai daerah, Pak,
0: Dan itu kampus ini sengaja mendirikan beberapa cabang, bahkan juga melayani dari luar, Bu, ya, karena ada program tadi hybrid, sistem kuliah jarak jauh. Wah, itu. Jadi mungkin kalau pemirsa dan juga yang ada di channel YouTube-nya RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda, mereka kalau mau melihat profil kampusnya itu di mana? Ada Instagram kah atau media sosial lain yang bisa mereka kunjungi, Bu? Karena kan kita sudah berada di era digital. Sebelum ke kampus yang nyatanya mereka ngintip-ngintip dulu biasanya di media sosial. Di mana tuh?
1: Mana brosurnya?
0: Di mana aja? Coba coba dikasih ke Yuda dulu.
1: Ada.
0: Apa di Instagram ada?
1: Iya, ada di
0: atau di Facebook ada atau mungkin di TikTok. Nah,
1: ada.
0: Sekarang lebih masuk ke TikTok juga atau di YouTube. Bisa orang melihat, "Oh, ini kampusnya ini jurusan apa?" Boleh kasih ke Yuda, Bu?
1: Itu tuh.
0: Mari, terima kasih sebelumnya. Ya. Saya udah dikasih materinya. Ini harusnya dari tadi dikasih ke saya. Oh iya. Penerimaan baru ya. Ini ya. Ini pendaftaran sudah mulai ya, Bu?
1: Sudah mulai.
0: Untuk tahun ajaran baru?
1: Iya. Kami sudah menerima dengan biaya pendaftaran untuk S1 itu 250, kalau S2 itu 750. Seperti itu, Pak.
0: Iya, iya. Ya. Ya, ya,
1: insya Allah kalau S2-nya sudah berjalan, S1 insya Allah awal bulan Juli ini kami buka di sana lagi.
0: Iya, ini Institut Agama Islam Rawa Opa di Konawe Selatan. Ya, ya, kampus religius, progresif dan moderat.
1: Ya.
0: Itu tagline-nya, Bu, ya.
1: Ya.
0: Kampus religius, progresif dan juga moderat.
1: Ya.
0: Ya. Nanti bisa dihubungi di kontak personnya di bisa dikunjungi nih.
1: Bisa.
0: Di website-nya di https://kendari.rawaopakonsel.ac.id.
1: Ya.
0: Itu ya.
1: Iya, Pak.
0: Oke, jadi nanti teman-teman anak-anak muda yang mau kuliah di tiga kampus ini boleh mengunjungi kampus Institut Agama Islam Rawa Opa, Sulawesi Tenggara.
1: Iya, Pak.
0: Baik, Ibu, keseharian Ibu itu kalau Ibu sendiri sebagai seorang dosen pendidikan, itu setiap hari berapa jam mengajar menjadi seorang pengajar?
1: Nah, kalau satu mata kuliah itu, Pak, paling sedikit 180 menit lah, Pak. Iya, 80 menit biasanya. Iya, satu materi pelajar.
0: Iya. Tapi dalam satu hari itu pindah-pindah kelas.
1: Iya, seperti saya di Andolo ini, Pak.
0: Iya.
1: 5 mata kuliah yang saya ajarkan,
0: iya,
1: 5 mata kuliah. Jadi secara otomatis ya saya harus estimasi dalam, Pak.
0: Ibu menjaga performa dan menjaga ritme, menjaga kesehatan Ibu tuh gimana? Nah, kita mau kepoin juga ini, Ibu, keseharian. Iya, Ibu seorang sosok perempuan, tetapi mengajar dengan durasi yang cukup panjang, dengan tadi juga ada kegiatan-kegiatan di luar sosial lainnya tuh luar biasa loh. Bagaimana Ibu menjaga ritme, menjaga kesehatan Ibu dengan cara apa?
1: Yang jelas, Pak, selalu berpikir positif.
0: Selalu berpikir positif. Ini kaum perempuan.
1: Nah,
0: jangan suka negatif deh sama orang, apalagi sama pasangan gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Kita jalani hidup, Pak.
0: Jalani,
1: syukuri, nikmati.
0: Berpikir positif, jalani,
1: syukuri nikmati.
0: Dan nikmati.
1: Apapun yang kita dapat hari ini, itu kita jalani, syukuri, nikmati sekecil apapun. Kita selalu bersyukur,
0: selalu
1: Pak.
0: Bersyukur.
1: Selalu bersyukur apapun yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, karena segala sesuatunya ini adalah hanyalah pinjaman nafas kehidupannya.
1: Ada hanya titipan, Pak. Kita ini apalah, kita jasad, Pak, tapi yang ada dalam diri kita kan yang kita
0: amal,
1: tidak tahu.
0: Perbuatan.
1: Amal. Betul sekali, Pak.
0: Iya,
1: jadi itu.
0: Ya, kan tadi Ibu mengatakan tadi sudah berapa tahun mengajar, Bu?
1: Kalau saya mengajar itu sebenarnya pas sudah
0: 10 tahun.
1: Iya, sejak masih saya punya anak satu. Masih di Makassar saya sudah ngajar, Pak. Cuma memang saya ini, Pak, saya tidak tahu, Pak, saya tidak pernah berpikir mau PNS.
0: Oh gitu, nggak pernah terpikir?
1: Nggak pernah. Sebenarnya kalau saya mau PNS, Pak, sudah jadi PNS. Cuman kan dalam kegiatan-kegiatan, Pak, itu saya nikmati kegiatan-kegiatan saya selama ini, Pak. Dengan waktu yang saya tidak terikat, saya menentukan waktu untuk diri saya sendiri, Pak.
0: Tapi tetap itu. Mengajar dan mengajar.
1: Tetap
0: menjadi
1: mengajar.
0: Seorang, apa yang namanya istilahnya?
1: Iya.
0: Pendidik.
1: Pendidik, betul.
0: Oke. Wah, luar biasa ya jam terbangnya Ibu.
1: Insya Allah.
0: Nah, tentunya membagi waktu itu kan tidak semudah apa yang orang bayangkan, Bu.
1: Iya.
0: Jam terbang Ibu ini berpindah-pindah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, itu yang selalu juga saya tanamkan sama anak didik saya.
0: Iya.
1: Selalu bersosialisasi. Yang kedua, jangan lupa kalau dalam kegiatan itu harus ikut organisasi.
0: Dalam kegiatan sebagai
1: harus
0: anak
1: ikut,
0: muda bergabung lah
1: bergabung
0: untuk organisasi.
1: Betul, organisasi, karena organisasi yang bisa membesarkan kita, Pak.
0: Iya.
1: Saya, Pak, alhamdulillah sudah ke luar negeri. Bukan biaya sendiri, Pak. Jadi biaya dari organisasi yang kita pegang seperti itu, Pak. Kalau biaya sendiri ya luar biasa sampai 50 juta kita bisa jalan.
0: Masih kurang,
1: Pak,
0: itu biasanya. Belum lagi oleh-oleh.
1: Belum lagi oleh-oleh.
0: Tapi itulah ya. Karena dalam dunia kampus memang itu kan ada banyak pilihan teman-teman untuk memilih mana organisasi tempat mereka berproses belajar.
1: Betul, Pak.
0: Ya,
1: betul
0: selain
1: sekali.
0: Dari mereka belajar cara memimpin rapat, public speaking dan
1: betul
0: sebagainya
1: sekali,
0: itu kan
1: Pak,
0: salah satu cara membuka cara berpikir mereka.
1: Berpikir
0: karena, dan itu yang Ibu rasakan juga sebagai seorang dosen.
1: Betul.
0: Sampai hari ini pun juga Ibu masih aktif di bidang tadi apa? Perempuan
1: sosial dari KPP, Kaukus Perempuan Politik Indonesia.
0: Wih, luar biasa. Jadi para pencinta Iya. Khususnya perempuan yang menyukai iya. dunia politik bisa bergabung di situ. Tidak melihat latar belakangnya, Bu ya. Yang penting mereka
1: jadi yang bergabung di sini, ya, Pak, hanya perempuan-perempuan dari partai, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Iya, berapa partai yang lolos itu mereka yang bergabung.
0: Disatukan di situ.
1: Iya, mempersiapkan diri untuk menjadi legislatif nanti.
0: Oh, ya. Diajarkan memang politik.
1: Diajarkan politik di situ.
0: Wow, menarik iya. ini. Dunia politik ya, terus berkembang iya. ternyata. Selain itu, Ibu juga aktif di bidang sosial, tadi namanya, Bu? Diulang lagi.
1: Yayasan Kemanusiaan Romsis.
0: Yayasan Kemanusiaan Romsis. Ya. Yang selalu intens melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Betul. Misalnya ada bencana banjir,
1: bencana alam apapun kita itu. Bisa ke situ, Pak, ya, membantu.
0: Dengan membantu ya. Semampunya dari yayasannya.
1: Iya, dan kebetulan juga kan ada di pusat, Pak. Jadi kalau misalnya
0: iya. Ya. Tinggal diberikan informasi lap atau
1: informasi, laporan. Informasi ya sudah mereka turunkan bantuan seperti itu, Pak.
0: Luar biasa. Dan ini semua ibu-ibu nih.
1: Ibu-ibu.
0: Ibu-ibu apa namanya istilahnya?
1: Ibu-ibu yang istiqomah.
0: Ibu-ibu yang istiqomah, iya. Yang mau
1: saling, yang ada pekah terhadap sosial.
0: Ya, kepekaan sosialnya bagus.
1: Betul.
0: Iya. Iya. Udah gampang sih untuk
1: karena menjadi. Hidup ini kan, Pak, kita iya. jalani. Artinya apa yang kita mau iya. bawa ke depan nanti ke akhirat cuma itu amal saja, Pak.
0: Iya. Iya. Betul. Iya. Dan ya semoga apa yang menjadi aktivitas Ibu di sepanjang hari ini diberikan iya. selalu kekuatan dan kesehatan loh.
1: Siap.
0: Karena
1: siap.
0: Ya boleh dikata karena tanpa ada kekuatan dan kesehatan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa.
1: Nah, betul
0: ya.
1: Sekali, Pak.
0: Ibu Pak rajin Yuda. Olahraga enggak ya?
1: Bisa sekali-sekali, Pak.
0: Sekali. Olahraganya
1: apa? Rutin sih jalan-jalan di MTQ.
0: Oh, muter-muter MTQ.
1: Iya, muter-muter MTQ. Tapi tidak sering, soalnya kan ada kegiatan juga, Pak.
0: Yang penting misalnya adalah kegiatan olahraga mungkin dalam waktu sepekan atau dua pekan sekali. Iya. Tapi memang itu penting, Bu ya.
1: Betul.
0: Selain dari itu mungkin pola makan dijaga.
1: Iya, pola makan juga, Pak.
0: Oh ya.
1: Ya, di umur kita seperti ini kan harus diatur, Pak. Makanan apa yang
0: kita
1: yang
0: konsumsi.
1: Konsumsi yang cocok untuk kita. Itu tentunya dikurangi yang manis-manis supaya manis-manis. Kita tidak sakit gula. Diabetes.
0: Ibu enggak perlu makan yang manis-manis karena Ibu udah manis.
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian enggak boleh apa lagi, Bu? Selain yang mengandung gorengan-gorengan gitu ya.
1: Gorengan, kemudian daging itu sebenarnya juga tidak bisa ditinggalkan, Pak. Iya, seperti karena, saya ini karena golongan darah O itu harus konsumsi daging, Pak. Jadi ada golongan darah memang yang khusus tidak boleh, ada juga yang boleh.
0: Oh gitu.
1: Kalau golongan darah O, Pak, itu dalam satu minggu itu wajib, Pak. Kalau tidak kita mengantuk.
0: Jadi intinya di usia 40-an ke atas mungkin ya. Iya. Bahkan sudah mau mencapai 50, Ibu harus menjaga.
1: Saya sudah 55 tahun,
0: 55
1: Pak.
0: Tahun justru Ibu. Selain menjadi seorang dosen, pengajar, seorang ibu rumah tangga dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya, memang pola makan harus dijaga.
1: Iya, Pak, betul.
0: Tidak harus ketemu sembarangan, hajar gitu ya.
1: Nah, yang juga jangan selalu stres. Hadapi apapun dengan tersenyum.
0: Dengan Ibu di awal tadi mengatakan kita selalu positif.
1: Positif. Tiga itu jalani, syukuri, nikmati.
0: Jalani, syukuri, nikmati. Udah kelar ya hidup ini. Dengan tiga prinsip itu ya. Kalau yang lain-lain sih mungkin masih banyak mikir, wah Ibu ini santai. Tapi ternyata bukan santai, Ibu ini banyak loh kegiatannya. Selain seorang dosen,
1: alhamdulillah.
0: Dia juga terjun di dunia politik. Bahkan juga terjun di bidang sosial. Alhamdulillah. Selalu diberikan kesehatan. Dan tiga kunci tadi, selalu berpikir positif.
1: Syukuri, nikmati,
0: syukuri dan nikmati dan jalani empat sebenarnya. Oke, dijalani, disyukuri, dinikmati.
1: Iya.
0: Oh ya, mudah-mudahan ini saya yakin ini akan menjadi inspiratif lah buat semuanya. Bukan cuma kaum perempuan, Ibu. Ya, karena banyak penonton kita di channel YouTube kita dan juga di live TikTok kita ya. Semoga mereka nanti bisa review lagi video kita ini di channel YouTube sehingga mereka terinspirasi. Oh, ternyata seorang Ibu Andi Soleha Bahar ini seorang dosen ini. Wah, perjalanannya seperti ini.
1: Iya.
0: Dulu mengajar awal di Makassar ya, Bu ya?
1: Makassar.
0: Akhirnya hijrah ke Kendari.
1: Kendari.
0: Siapa yang bawa ke Kendari, Bu?
1: Suami.
0: Suami apakah juga seorang dosen?
1: Enggak, swasta.
0: Oh, justru swasta ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, beliau dulu di sini, saya ikut di sini, Pak.
0: Nah, sejauh mana nih keluarga? Keluarga mendukung Ibu Soleha untuk tetap menjadi seorang dosen dan pengajar gitu.
1: Sangat mendukung, Pak.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Sangat mendukung.
0: Alasannya apa? Kenapa harus selalu disupport dan didukung nih? Karena
1: tentunya kan tujuan
0: aktivitas jam terbangnya tuh kemana-mana.
1: Ini kan tujuannya dulu, Pak. Tujuannya kita kan baik, Pak, ya.
0: Ya, tujuan
1: untuk
0: baik.
1: Kemaslahatan. Jadi dengan itu pasti didukung dari keluarga. Itu. Apalagi saya untuk di Institut Agama Islam Rawa Opa ini, Pak, sangat saya sangat terinspirasi. Terakhir juga karena saya mungkin di sini terakhir, jadi saya sangat bahagia di sini, Pak. Karena yang pertama para dosennya itu sangat luar biasa. Kemudian membentuk dalam terbentuk dalam satu tim, gitu, Pak. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita saling koordinasi, Pak.
0: Iya.
1: Supaya kedepannya lebih baik. Saling mendukung, Pak.
0: Saling
1: intinya.
0: Mendukung.
1: Iya.
0: Ya, teman-teman sesama dosen itu di dalam kampus ibu itu memang saling mensupport.
1: Saling
0: mensupport,
1: saling mendukung.
0: Sudah berapa dosen yang ada di kampus Institut Agama Islam?
1: Kalau dihitung,
0: Andolo ya.
1: Iya, kalau dihitung semuanya, Pak, luar kurang lebih sekitar hampir 100 mungkin,
0: dosen,
1: Pak.
0: Dosen.
1: Dengan staff, apa namanya, dengan hybrid semua, dengan staff-staffnya begitu, Pak.
0: Ya, gitu.
1: Alhamdulillah. Ya. Ini kan sudah tiga kampus ya, Pak. Jadi alhamdulillah.
0: Oke, kalau ibu juga masuk di kelas hybrid nggak?
1: Masuk.
0: Mengajar secara online.
1: Masuk, Pak.
0: Metode apa yang dipakai? Zoom kah atau apa, Bu?
1: Saya kadang-kadang tatap muka, Pak.
0: Tatap muka.
1: Saya datang.
0: Oh, datang
1: ke, mereka ke sana. Di ini, Pak, di kampus 3 ini, alhamdulillah saya dengan teman saya dikasih tanggung jawab untuk mengelola kelas untuk Kota Kendari ini.
0: Untuk di kampus, justru di Kendari ini kampus baru yang dibuat ya, kampus yang ketiga?
1: Iya, kampus yang ketiga. Jadi intinya sekarang tantangan buat saya, Pak.
0: Iya.
1: Karena dikasih tanggung jawab seperti itu dari Pak Pendiri, maka saya harus berpikir bagaimana saya meningkatkan kampus ini, menghidupkan kampus yang ada di Kendari tadi. Jadi pagi-pagi juga tadi saya sudah share-share ke teman-teman saya dari Paksa, apa kata mereka, kenapa baru dikasih. Saya bilang tidak ada kata terlambat. Kalau kita ingin kalau kita ingin sukses. Tidak ada kata, apalagi kampus Institut Agama Islam Rawa Opa ini peluangnya sangat besar.
0: Sangat besar.
1: Karena SPP yang paling murah, Pak.
0: SPP-nya
1: di semua kampus paling murah SPP.
0: Iya.
1: Dan itu juga kita usahakan supaya bisa mereka bisa beasiswa, Pak.
0: Beasiswa bisa.
1: Itu di ini, Pak, di Konsel itu sudah Bupati Konawe itu memberikan beasiswa 400 lebih.
0: Bupati Konawe Selatan.
1: Iya. Kemudian di Konawe juga, Konawe juga 100 lebih. Kota Kendari juga ini, Pak Bu Siska sendiri, Bawali Kota sendiri juga sudah memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan beasiswa itu. Cuma tanggung jawabnya mahasiswa misalnya itu mereka harus membayar masuk di semester 1 dulu, membayar dulu karena nanti kalau ada NIM-nya mereka, nomor induk mahasiswa baru bisa dibantu seperti itu.
0: Sangat dimudahkan kayaknya.
1: Iya, sangat dimudahkan.
0: Saya justru ini salah satu peluang yang besar memang yang harus diambil oleh teman-teman kita yang mungkin selama ini alasannya terkendala oleh biaya. Biaya pendidikan, mungkin orang tua taraf hidupnya standar tidak mampu standar, mampu standar. Sih mampu tapi kan ada skala prioritas. Betul. Karena ini adalah sebuah kampus yang memang tujuannya adalah kemaslahatan tadi.
1: Betul.
0: Yang Ibu Andi katakan bahwa ini adalah tujuannya supaya dunia pendidikan di daerah khususnya daerah Konawe Selatan
1: Kendari semua, juga seluruhnya, untuk Sulawesi Tenggara, Pak.
0: Ada kesempatan untuk mereka diterima sebagai seorang mahasiswa, menerima ilmu dan kelak bisa berguna.
1: Iya, siap, Pak.
0: Iya. Nah, Bu, ini selain dari aktivitasnya Ibu, keseharian itu membagi waktu terhadap keluarga gimana nih? Bagi waktu sama keluarga nih, karena Ibu ini saya lihat pasti padat nih kegiatannya. Ada me time nggak? Ada me time buat keluarga nggak ya?
1: Adalah, Pak.
0: Apa misalnya, tuh? Di hari-hari apa tuh?
1: Nah, misalnya hari Sabtu, Minggu.
0: Oh, kita Sabtu nggak ada kelas dibuka?
1: Iya, nggak ada.
0: Oh, Sabtu dan Minggu?
1: Kita bisa jalan-jalan sama keluarga.
0: Bisa jalan sama keluarga, ya. Oh, mantap lah kalau gitu. Jadi, ada lah. Ada spare waktu.
1: Ada, Pak.
0: untuk me time bareng keluarga.
1: Iya, artinya kita ini, saya ini seorang ibu di samping dosen, ya, dengan betul, aktivitas yang ya
0: padat, aku
1: alhamdulillah
0: bilang.
1: Saya juga seorang ibu. Saya menginginkan anak-anak saya nanti menjadi anak yang sukses, cerdas, amin, dan beragama seperti itu.
0: Pak. Sudah berapa, Bu?
1: Putra anak putrinya. Saya, anak saya tiga, Pak.
0: Tiga.
1: Ya, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki.
0: Kedua laki-laki.
1: Dan alhamdulillah anak ayah bungsu.
0: Bungsu.
1: Anak saya yang kedua laki-laki ini sudah dewasa, tapi alhamdulillah tidak ada yang merokok.
0: Wow, iya, hidup sehat ya.
1: Hidup sehat, betul.
0: Oke, okay. Itu mungkin karena memang pendidikan yang coba diberikan kepada anak-anaknya.
1: Iya, siap, Pak.
0: Ya. Ibu, selain dari keseharian mengajar, kemudian juga sering melakukan pertemuan-pertemuan intensitas dengan teman-teman di kaum perempuan yang peduli, yang suka dengan politik, itu setiap kapan itu pertemuan-pertemuannya bisa dibagi?
1: Ada arisan, Pak.
0: Oh, ya, sekalian arisan.
1: Setiap bulan misalnya
0: aja
1: kita ada tatap muka.
0: Iya, iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Oh, setiap bulan sambil sambil arisan bahaslah politik-politik
1: bahas,
0: juga.
1: Ya. Kalau ada program-program kan kita bahas juga di situ.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Itu sengaja memang khusus kaum perempuan saja yang dikumpulin dalam satu wadah gitu ya.
1: Namanya kaukus perempuan, ya, Pak. Berarti ya, perempuan saja.
0: Semua dan memang ini ditujukan kepada mereka yang mau mempersiapkan dirinya menjadi seorang
1: legislatif.
0: Ke depan.
1: Ke depannya. Iya.
0: Itu standarnya di mereka bisa masuk itu di usia berapa kalau mau bergabung tuh? Pertama kan dia orang partai.
1: Iya. Yang kedua ya
0: usia.
1: Usia. Kalau mereka mau sampai umur 17 sampai
0: udah bisa masuk.
1: Iya, sudah okay, bisa. Karena kan ini Pak, ada juga pembelajaran politik.
0: Pembelajaran politik itu memang harus dari
1: justru anak-anak muda itu kita mau rekrut supaya mereka yang kami persiapkan untuk kedepannya nanti
0: menjadi pemimpin-pemimpin.
1: Iya.
0: Ya,
1: makanya pernah juga kita adakan kegiatan di situ public speaking, Pak.
0: Oh, public speaking.
1: Karena sangat public speaking ini kan sangat
0: penting.
1: Dibutuhkan penting, di mana kita belajar berbicara, di mana misalnya bertatap muka dengan masyarakat siapapun itu
0: modal
1: gitu
0: utama.
1: Iya.
0: Secerdas apapun manusia itu ketika dia tidak mampu melakukan komunikasi yang baik, itu nggak ada artinya.
1: Iya, betul sekali, Pak.
0: Terkadang banyak ilmu di kepala seseorang atau siapapun itu, tetapi dia untuk mau menyampaikan itu dia bingung.
1: Iya.
0: Nah, inilah ilmu yang mungkin diberikan juga oleh ibu ke teman-teman anak-anak muda yang berkecimpung di dunia politik.
1: Betul, Pak.
0: Mereka bisa katakan hal-hal yang sederhana, membuka sebuah acara, memimpin sebuah rapat, ya, atau katakan pada saat arisan harus digilir tuh.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana mereka membuka dan melatih mental.
1: Betul sekali, Pak. Jangan sampai mereka misalnya dikasih kesempatan untuk duduk menjadi anggota legislatif.
0: Iya, nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Nggak bisa, cuma duduk.
0: Modal terpilih aja.
1: Iya, betul. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu, Pak. Mereka bingung.
0: Oke, ada timbul pertanyaan, Bu.
1: Iya.
0: Mewakili dari netizen.
1: Iya.
0: Seberapa penting sih kaum perempuan untuk juga terjun di dunia politik?
1: Sangat penting, Pak.
0: Nah,
1: makanya kan perjuangan perempuan untuk 30% duduk di legislatif itu, ya itu diperjuangkan. Kenapa? Okay. Karena kita ini kan tidak seperti dulu masa Kartini ya dulu terkungkung di dalam rumah saja.
0: Iya.
1: Nah, sekarang bagaimana perempuan-perempuan ini keluar menyuarakan kemudian yang punya talenta seperti itu, Pak. Itulah sehingga kami juga sebenarnya dari KPP ini memperjuangkan untuk perempuan duduk di legislatif 30%. Cuma salahnya sekarang, Pak, karena yang 30% itu cuma menjadi cuma 30% pelengkap dalam politik.
0: Okay.
1: Misalnya contoh misalnya di kecamatan Poasia misalnya itu satu partai kan minimal 6 calon legislatif. Dari 6 itu harus cukup 30%. Kalau tidak cukup 30% berarti itu batal, Pak.
0: Iya.
1: Gugur.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itulah yang kami anggap bahwa itu cuma pelengkap saja.
0: Jadi di sinilah Ibu kenapa mau bergabung juga di sini dan memberikan pembelajaran ilmu dunia politik ke kaum perempuan ya.
1: Iya, seperti itu, Pak.
0: Sehingga memang mereka benar-benar dibekali dari awal.
1: Nah, artinya perempuan itu harus saling mendukung, Pak.
0: Iya.
1: Iya. Okay. Tapi alhamdulillah untuk Kendari ini saya lihat Pak sudah
0: mulai
1: mencapai 30%,
0: baik
1: eksekutif maupun legislatif.
0: Oke, okay. Mereka memiliki fungsi yang sama.
1: Yeah.
0: Ya, tidak melihat dari genre lagi, entah dia kaum perempuan atau laki-laki.
1: Yeah.
0: Wah, ini menarik sekali. Yeah. Pasti saya bisa membayangkan keseharian Ibu Andi Suleha ini banyak baca buku.
1: Insya Allah, Pak.
0: Buku-buku apa saja sebenarnya Ibu yang paling favoritkan selama dalam kehidupan Ibu?
1: Saya sebenarnya senang baca buku latasan, Pak. Iya, karena di situ kan kita diberi pembelajaran bagaimana kita menjalani, bagaimana kita seperti tadi saya bilang, Pak, itu kita selalu berpikir positif.
0: Positif.
1: Seperti itu. Nah, kalau masalah politik itu kan berjalan sesuai dengan ininya, Pak, ya. Iya.
0: Baik. Ibu, karena keterbatasan waktu.
1: Siap, Pak, siap. Ya,
0: kita sudah hampir jelang pukul 14, saatnya nanti juga Yuda akan menyampaikan warta berita siang.
1: Siap.
0: Di segmen yang paling akhir, Ibu, apa pesan-pesan yang mau disampaikan, Ibu? Pastinya ada sangat penting ini. Silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih. Saya hanya berpesan kepada anak-anak generasi muda untuk saat-saat ini. Mari berlomba-lomba untuk meningkatkan meningkatkan kecerdasan kita melalui pendidikan.
0: Yes.
1: Ya. Yang misalnya yang saat ini lagi pesimis, itu mari bergabung di Institut Agama Islam Rao Opa. Kenapa? Karena di situ kita bisa atur waktunya. Mereka yang kerja itu memang ada khusus juga waktu.
0: Oh, ada kelas khusus nih.
1: Nah, untuk
0: bagi yang udah kerja bisa kuliah di tempat
1: itu. Bisa,
0: ibu.
1: Bisa, Pak. Kita bisa ini.
0: Atur ya.
1: Iya. Kemudian yang kedua itu tentu yang karena SPP yang sangat murah, Pak.
0: Sangat murah.
1: Cuma 1.500.000.
0: Satu semester.
1: Satu semester itu pun bisa diangsur.
0: Bisa dicicil lah.
1: Bisa diberikan dicicil lagi sampai 6 bulan ke depan.
0: Oh, diberikan lagi
1: keringanan.
0: Kesempatan keringanan untuk katakan dibayar 2 atau 3 kali lah.
1: Ya. Karena intinya, Pak, kami dari Institut Rao Opa ini ingin membantu anak-anak
0: itu
1: yang
0: tujuan.
1: Ingin melanjutkan studi kemudian karena ada hal-hal halangan apapun.
0: Baik.
1: Jadi yang berhalangan misalnya ataupun silahkan datang ke kami. Kami akan membantu bagaimana mencarikan solusi untuk yang terbaik.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: Ibu Andi
1: Suleha
0: Bahar, SPD MPD ya.
1: Siap, Pak.
0: Selaku dosen di kampus Institut
1: Agama Islam
0: Rao Opa yang hadir menginspirasi kita, karena di acara Bincang Inspiratif ini sudah banyak tadi penonton yang keluar masuk, barangkali mereka sudah menangkap apa pesan-pesan positif yang sudah Ibu sampaikan.
1: Siap.
0: Saya yakin apa yang menjadi perbincangan kita hari ini akan menjadi berkah buat penonton dan pendengarnya RRI, Ibu.
1: Insyaallah.
0: Amin, kita aminkan
1: amin,
0: bersama.
1: Amin, amin.
0: Ya. Dan juga video tayangan ini bisa nanti kembali di review di channel YouTube-nya RRI Kendari, dan tentunya tadi teman-teman yang sudah hadir di live TikTok Yuda. Sekali lagi, Ibu, saya Yuda mewakili kru yang lagi bertugas, saya ucapkan terima kasih buat Ibu Andi Suleha. Sehat selalu, Ibu.
1: Amin, amin.
0: Bersama dengan timnya, bersama dengan keluarga.
1: Siap.
0: Semoga dunia pendidikan di Sulawesi Tenggara ini dengan hadirnya kampus Institut Agama Islam ini semakin maju.
1: Amin.
0: Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah perbincangan Bincang Inspiratif kita untuk hari ini. Teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau, kemarin sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret, ya karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di kota.
0: Pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita di Warta Siang. Di antaranya, OJK Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda.

0: Baiklah, kita awali informasi warta siang kita. OJK Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menghimbau kepada seluruh pengusaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bismi, keterlibatan sektor jasa keuangan sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. OJK mencatat, terdapat ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Sultra, mulai dari bank konvensional, bank syariah, BPR, perusahaan pembiayaan, vintage, hingga perusahaan asuransi.
2: Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi 2026. Jadi sudah dipastikan bahwa data nanti disampaikan itu harus lengkap, akurat, dan terpercaya. Jadi kemarin sebelum kami menginisiasi ini, kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan BPS dan melakukan simulasi data-data apa saja yang diperlukan oleh industri jasa keuangan.
1: Hal senada juga dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua. Dirinya mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterbukaan responden dalam menyampaikan data yang dibutuhkan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi demi menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masa depan daerah.
3: Petugas sensus ini diterima dengan baik, ya, diisi datanya, diberi informasi yang pas, dan juga dipastikan bahwa informasi yang Anda berikan itu menjadi rahasia, tidak akan ditahu oleh siapapun. Oleh karenanya, maka ayo sama-sama kita berpartisipasi demi kebaikan kita dan masa depan kita semua.
1: Sensus ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia. Penataan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor non-pertanian. Pendataan yang dilakukan oleh BPS sudah berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Wujudkan Bau-Bau Kota Cerdas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau mendorong penguatan kompetensi guru dan juga pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Bicara di tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu.
5: Transformasi pendidikan di era digital menuntut peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penguasaan teknologi informasi oleh guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Lamani mengatakan peningkatan kompetensi guru akan menjadi salah satu fokus utama pihaknya dalam mendukung terwujudnya salah satu visi Bau-Bau yakni sebagai kota yang cerdas. Menurutnya tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Mani mengakui masih banyak tenaga pendidik yang perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi, terutama dalam mengoperasikan perangkat dan media pembelajaran digital.
4: Bicara di tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu. Karena sekarang ini juga kita di dinas pendidikan ini, kita masih mensosialisasikan itu tentang model pembelajaran dengan menggunakan papan digital itu. Ya, papan digital. Nah, dengan kondisi ini kan tentunya harus kemampuan guru-guru juga di dalam operasikan itu juga kan harus menunjang itu. Karena di sana sudah menggunakan IT dia.
5: Selain peningkatan kompetensi guru pada kesamaan arah dan pemahaman antara pemerintah daerah dengan seluruh satuan pendidikan, penyelarasan kebijakan dinilai menjadi fondasi penting agar berbagai program pendidikan dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.
4: antara dinas pendidikan lalu sekolah-sekolah itu, saya coba kita merubah paradigmanya mereka bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan. Sekolah itu tidak bisa dia berdiri sendiri, kemudian dinas pendidikan juga itu harus berdiri sendiri, itu tidak boleh seperti itu. Bahwa sekolah dan dinas pendidikan itu adalah sebuah satu kesatuan. Nah, paradigma ini kan di pihak-pihak sekolah itu masih juga ada pemikiran seperti itu mereka. Apalagi dibilang ada otonomi sekolah pada semua. Tapi yang jelas bahwa dinas pendidikan yang mengeluarkan kebijakan dan pelaksana kebijakan itu adalah pihak sekolah.
5: Lebih lanjut, laman yang menyebutkan pihaknya akan fokus menerjemahkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pendidikan. Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta adaptasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Temuan ini diperoleh dari hasil screening terhadap ribuan orang yang masuk dalam kelompok populasi kunci. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
6: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
7: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas, dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
6: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret ya, karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
7: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, di antaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Kendari memperketat upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui pendekatan berbasis kelurahan sebagai langkah menekan angka stunting, mengurangi risiko putus sekolah, dan juga mencegah kemiskinan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Hasriyah Mahmud, juga menjelaskan bahwa pernikahan dan juga kehamilan pada usia muda menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan kasus stunting, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah hingga tingkat kelurahan. Bahkan saat ini, Dinas Kesehatan Kota Kendari juga melakukan intervensi terhadap lebih dari 400 anak stunting, sementara sekitar 12.000 anak lainnya juga masuk dalam kategori beresiko sehingga membutuhkan pendataan yang lebih akurat. Sementara itu, Ketua Pembinaan Posyandu Kota Kendari, Cynthia Putri Anaula Sudirman, juga meminta peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, termasuk penerapan 6 standar pelayanan minimal guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan Posyandu, pemutahiran data, dan juga intervensi serentak yang dijadwalkan pada Juli. Dan pemerintah Kota Kendari berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan. Kita ke informasi selanjutnya. Dua pencuri ban truk dengan nilai ratusan juta rupiah berhasil diamankan oleh tim Buser 77 Polresta Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Tim Buser 77 Polresta Kendari menangkap dua pemuda berinisial RA dan AL yang diduga terlibat dalam kasus pencurian sejumlah ban dump truk milik PT Cemerlang Mandiri Abadi di Jalan Bunga Seroja, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat. Kapolresta Kendari, Kombespol Edwin Elsengka, mengatakan kedua pelaku diamankan di lokasi berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian tersebut diduga berlangsung sejak Maret 2026 dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sekitar 192 juta rupiah setelah sejumlah ban yang tersimpan di gudang diketahui hilang. Kedua pelaku juga mengakui perbuatannya saat menjalani pemeriksaan.
8: Pelaku melakukan pencurian sebanyak 7 kali di tempat yang sama. Barang buktinya 14 buah ban dump truk, ini ya, sebagian di sini, kemudian tang pemotong, rantai besi, ini ya barang buktinya, rekan-rekan, kerugian diperkirakan 300 juta. Untuk pasal yang diterapkan, pasal 477 ayat 1 huruf E, F, dan G, KUHP pidana yang baru. Ancaman hukuman 7 tahun, denda paling banyak kategori 5.
1: Para pelaku diduga masuk ke area perusahaan dengan memanjat tembok dan merusak kamera pengawas gudang sebelum mengangkut bahan menggunakan mobil pick-up. Sementara pelaku lainnya berperan mengawasi situasi sekaligus membantu memindahkan barang curian. Polisi mengungkap, bahan hasil pencurian kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk menyewa jasa prostitusi, bermain judi online, serta membeli narkoba jenis sabu. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: PMI mengajak masyarakat aktif untuk mendonorkan darah untuk menjaga ketersediaan stok transfusi, karena darah hanya dapat diperoleh dari donor sehat dan sangat dibutuhkan pasien. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
9: Ketersediaan darah yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien yang membutuhkan transfusi darah. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan stok darah di berbagai fasilitas kesehatan. Sebut disampaikan Dr. Erik Sam dari Palang Indonesia dalam program Spada Pro 2, Rabu 17 Juni 2026. Menurutnya, kebutuhan darah ideal di suatu daerah mencapai sekitar 2% dari jumlah penduduk. Namun, hingga saat ini, belum ada teknologi yang mampu menggantikan fungsi darah manusia secara sempurna.
10: Penyakit yang membutuhkan khusus sel darah merah, ada yang membutuhkan khusus trombosit, ada yang membutuhkan khusus komponen plasma, seperti itu. Nah, itu yang mesti kami berikan. Nah, sumbernya dari mana? Tentu bukan berasal dari yang dibuat, bukan berasal dari hewan atau apalagi hewan, itu pasti dari manusia. Yeah. Sehingga semua kalangan, baik itu mulai dari remaja sampai dewasa, itu memiliki peranan penting. Kalau misalkan yang sudah masuk dalam kategori bisa mendonorkan darah, itu kami harapkan langsung datang untuk atau saat ada kegiatan itu mendonorkan darahnya. Tapi kalau misalkan yang tidak layak untuk mendonor darah, maka kami harapkan mereka dapat membantu mengkampanyekan, membantu mengajak, membantu men-share info-info terkait.
9: Menurut Dr. Erik, sumber darah hanya dapat diperoleh dari manusia yang memenuhi syarat kesehatan untuk mendonor. Oleh sebab itu, masyarakat yang memenuhi kriteria donor darah diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Selain mendonor, masyarakat yang belum memenuhi syarat juga dapat berkontribusi dengan mengedukasi dan mengajak orang lain untuk mendonor. Donor darah merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama dan mendukung pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi upaya Basnas Kota Kendari dalam mendorong dan juga memotivasi para penghulu dan juga penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan juga pendayagunaan zakat. Berikut wawancara Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, bersama dengan rekan Gafar.
11: Assalamualaikum Pak Punardin, apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
12: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
11: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
12: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Kota Kedub itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
11: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
12: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
11: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
12: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting itu, bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
11: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
12: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
11: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
12: Nah, ini yang perlu yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilaksanakan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
11: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Kunardin.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh pelaku usaha untuk jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hanya di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar dan juga untuk Anda yang terus bersama dengan kami di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. Kita sudah mainkan dua live TikTok hari ini. Ada di studio live TikTok studio RRI Kendari. Ya, di sana udah mulai rame pengunjung dan penontonnya udah mulai tapping-tapping yang seru-seruan di sana ya. Oke, sana dia ya, sudah banyak tappingan masuk. Terima kasih. Nanti kita coba join lihat satu-satu dulu. Terima kasih juga dua rekan saya hari ini, ada Bung Jerry dan juga Bli Made di sana ya. Oke ya. Kita juga akan buka jalur telepon. Teleponnya di 0401 312 4008. Untuk Anda yang mau berinteraksi untuk request-request 100% Indonesia ya. Yang pastinya kita mainkan ini sampai di pukul 16 sore. Wow, cukup panjang. Panjang ya perjalanan kita untuk hari ini di special request 100% di Indonesia. Kita hadir di sela-sela aktivitas yang tengah Anda selesaikan sampai dengan tuntas sore nanti ya. Jangan lewatkan juga nanti di pukul 16 sore, nanti kita akan ada siaran berjaringan nanti dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta ya. Oke, saatnya kita coba lihat yang mau request-request di 100% Indonesia. Selamat sore dulu Kak Aling yang sudah hadir di live TikTok Yuda. Di sana juga ada siapa lagi? So, coba menyapa ya. Ada Asriani Yani, ada Andre Hasad. Selamat menikmati suasana sore ya. Sambil mungkin melakukan juga aktivitas dan pekerjaannya untuk hari ini. Atau lebih relax, lebih santai boleh lah ya. Ada Mama Dion, selamat bergabung di sana ya. Thank you. Teman-teman silakan. Ada Hisham BQ tadi. Wow, mantap nih mawar-mawarnya ya. Makasih ya, udah di-share, udah dikasih ke RRI Kendari. Silakan teleponnya Bung Jer di 0401 0401 312 4008 ya. 100% Indonesia, itu dia passwordnya ya, jangan lupa 100% Indonesia. Ini ajang request. Sambil Anda juga boleh menyapa teman, sahabat, atau barangkali ada yang lagi tengah kurang enak badan, lagi tengah terbaring sakit, boleh disapa satu-satu ya penontonnya ya. Oke, kita mau buka dulu pertemuan kita untuk sore ini di 100% Indonesia. Ini sih lagu yang cukup lama. Kalau kita dengerin lagu ini, wah aduh, keren lah ya. Ada BS Jam dengan Bukan Pujangga. Selamat menikmati untuk Anda yang ada di 96,7 dan RRI Digital serta di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda.

0: Baiklah pendengar, dan juga untuk Anda yang ada di live streaming RRI Digital di seluruh Indonesia, saatnya kembali kita buka jalur kesempatan yang sama untuk dikomunikasi kita. 0401-312-4008. Oh ya, selamat jalan ya teman-teman mahasiswa yang udah 4 bulan magang di RRI Kendari. Assalamualaikum Bang Yuda. Mau request lagunya Dewa Kangen. Lagu ini spesial buat seseorang di Jawa Timur, dari Gibran di Andoolo. Wow. Ada jalur WhatsApp ya. Oh ya, jalur WhatsApp aku udah sampai lupa. Ada WhatsApp ya. Masuk di WhatsApp-nya RRI Kendari. Terima kasih tadi ya. Tadi lagunya Dewa Kangen. Oke, nanti kita carikan ya. Kangen banget nih tuh dari siapa tadi? Di daerah Andoolo ya. Kangen. Kangen Dewa 19. Menyapa kembali Kaling dan juga Ibu Haja. Ya, terulang tadi lagunya. Sorry ya. Untuk yang lainnya lagi silakan, untuk yang mau request lagi di special request. Ruang apa ini? Oh ya, udah ada kurir di luar kayaknya nih. Bentar ya. Oke. Okay. Ya. Bentar ya, masuk aja Pak, masuk aja studio. Aduh, enak nih aku di endorse. Oke okay, ya. Untuk yang lainnya lagi silakan. Silakan di jalur WhatsApp juga boleh. Tadi sudah ada yang request ya, lagunya Dewa Kangen 19. Waduh, katanya buat seseorang yang ada jauh di sana di Jawa Timur katanya. Aduh, kangennya banget ya. Oke. Okay. Thank you. Silakan. Kita kalau gitu kita hadirkan dulu lagunya, teman-teman. Ada telepon? Oh, ada telepon. Telepon kita coba terima dulu telepon. Siapakah gerangan di 0401-312-4008? Ada Ibu Emil. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore juga 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Emil sekarang ada di mana nih?
1: Ada di rumah.
0: Di rumah? Sor. Oh, di rumahnya di mana nih alamatnya, Bu?
1: Ombis Lepo-Lepo.
0: Hah?
1: Di Ombis Lepo-Lepo.
0: Ombis Lepo-Lepo. Baik, Ibu mau dengar atau request lagu apa nih, Ibu?
1: Lagunya Naf. Request lagunya Naf.
0: Naf, yang mana?
1: Akhirnya aku menemukan.
0: Akhirnya aku menemukanmu. Iya, lagunya keren loh ini. Naf, akhirnya aku menemukanmu. Di spesial kan buat siapa nih, Bu Emil?
1: Ya, buat Dinda Hani yang sementara di luar kota.
0: Sebenarnya. Iya, iya.
1: Ada Dinda Tiara juga, ada Dinda Samiati,
0: iya.
1: Ada Bang Solihin, ada Bang Andi Batam.

0: Baiklah, pendengar setia RRI di Special Request 100% Indonesia. Ada Naf, akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya ada Mizela 94, katanya pingin denger lagunya Nia Daniati. Iya, selamat bergabung ya. Terima kasih, saya siapkan lagunya Burung Pun Ingat Pulang. Wah, burung tuh ingat pulang ke rumah, apalagi manusia. Oke, okay. Next, sudah ada telepon yang bergabung lagi di 0401-312-4008. Ibu Tiara, selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
1: Indonesia, halo Bang Yuda.
0: Iya, apa kabar Ibu Tiara?
1: Terbaik.
0: Kabar baik, lagi ada di mana ini? Di Tokyo, Jepang?
1: Di Jepang.
0: Oke, okay. Gimana kabar di Bungku Toko sore ini? Apakah hujan juga sama dengan di wilayah Mandonga dan sekitarnya?
1: Di sini lagi mendung.
0: Oh iya, mendung-mendung kelabu. Iya, iya, iya, iya, oke,
1: okay. Tak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan, betul. Sore ini mendengar lagu apa nih Bunda Tiara?
1: Rosa.
0: Kenapa?
1: Lagunya Rosa.
0: Rosa, ih, terosa-rosa hatiku kalau begitu. Yang mana Bunda?
1: Atas nama cinta.
0: Atas nama cinta, apalagi lagi-lagi atas nama cinta ya. Atas nama cinta buat siapa ini?
1: Tuh Bang Yuda.
0: Iya.
1: Ya, lagunya buat Bang Yuda bersama operatornya.
0: Iya, terima kasih
1: Bang Yuda. Siapa operatornya tadi?
0: Ada dua operator saya yang ganteng-gantengnya luar biasa. Ada Jerry, ada Made. Komang Made itu saya. Ada dua tuh.
1: Iya. Sorry juga Bang J. Bang Made.
0: Iya.
1: Selalu. Terus ada Kak Emil tadi ya.
0: Iya.
1: Juga terima kasih sama.
0: Iya.
1: Ada Mas Wandi di Sidoarjo. Ada Purnama Sari, ada Ibu Farida,
0: iya.
1: Serun, ada Banjuhan, ada Bu Umi, ada Bu Niarti.
0: Oke, okay, ada Imu.
1: Ibu Hati. Mamanya sampai terkecil.
0: Siap, terima kasih Bunda Tiara.
1: Asih Bang Yuda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam 100% Indonesia. Wah, keren. Ya. Ibu Tiara, terima kasih. Ibu Emil juga terima kasih. Ada Michelle, Michelle 94. Oke, Bli, kita hadirkan dulu lagunya ya. Oke, kita tahan dulu penelpon dan juga yang ada di live TikTok sebentar. Nanti kita akan kembali setelah dua nomor lagu yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Hanya ada di Pro 1 Kendari Special 100% Indonesia.

0: Ya, sudah 20 menit berlalu ya pendengar, dan juga Anda yang menyaksikan melalui channel atau live TikToknya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Silakan langsung request ya. Waktunya masih terus berjalan untuk yang mau request spesial kita di request 100% Indonesia. Ada Asyari Asyar, ada Ti Astuti, terus siapa lagi tadi itu akunnya nggak kebaca tuh tadi namanya siapa ya. Oke, terima kasih. Tadi ada Ibu Emil dan juga Bu Tiara. Teleponnya kita buka lagi di 0401-3124008. Tadi ada juga di jalur WhatsApp kayaknya ya. Oke, terima kasih juga jalur WhatsApp-nya ya. Oke, siapa kegerangan lagi coba ada di special request 100%. Ini kita mainkan sampai di jam-jam 4 sore ya. Karena jam 4 sore kita akan bergabung untuk mengikuti acara berjaringan ya nasional. Oke. Operator saya udah mulai sibuk angkat telepon yang udah mulai berdering di sana ya. Siapa kegerangan? Ada Ibu Niartin, 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuda.
0: Waalaikumsalam. Ada di mana sekarang ini Ibu Niartin?
1: Rumah.
0: Lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Di rumahnya di mana alamatnya, Bu?
1: Iya.
0: Di daerah mana? Biar kita tahu juga ini penelpon kita. Aku belum pernah ke rumah Ibu Niartin. Gimana aku mau tahu? Ya, di seputaran mana? Kota Kendari kah atau di luar Kota Kendari nih?
1: Di Lalonggalkonawe.
0: Oh, Konawe. Lalongga apa?
1: Ke timur.
0: Lalonggasu.
1: Lalonggaluku.
0: Oh, Lalonggaluku. Aduh, susah banget sebutnya. Maaf ya. Lalonggaluku. Iya, iya, iya. Oke. Baik, Ibu Niartin, mau request lagu apa ini?
1: Mau request lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Sebenarnya aku pikir-pikir ini. Hah? Mau request lagunya siapa ini? Di Pantai.
0: Hah?
1: Di
0: Iksan.
1: Ipa.
0: Oh, Ita.
1: Ita.
0: Judulnya apa, Bu?
1: Judulnya Kamu di Mana.
0: Kenapa? Aduh, suaranya Ibu bergema sih. Pakai headset ini pasti. Lagunya apa, Bu?
1: Kamu di Mana, lagunya Ipa.
0: Hitam.
1: Ipa.
0: Judulnya apa, Bu? Judulnya, judul lagunya biar aku cari biar cepat.
1: Judulnya Kamu di Mana.
0: Kamu di mana? Aku di sini. Kamu di mana? Ah, gitu aja langsung. Kamu di mana? Oh, lagunya Halte di Manakah Kamu gitu ya.
1: Terserah, tapi kamu di mana
0: yang? Aku di studio, Bu. Enggak kemana mana aku. Aku di RRI aja, Bu, gak kemana-mana.
1: Aduh, Bang Yuda.
0: Iya, silakan Bu. Lagunya dikasih buat siapa, Bu?
1: Untuk Bang Yuda bersama operatornya.
0: Iya.
1: Semoga selalu panjang umur dan sehat.
0: Amin. Terima kasih doanya, Ibu.
1: Kita selalu bersuah. Itu kan tapi juga.
0: Iya. Itu aja.
1: Iya, ada Bunda Tiara tadi. Terima kasih apaannya, Bunda. Kalau bertua walaupun di udara.
0: Iya.
1: Ini Mbak ini.
0: Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi? Bunda Hali. Hani juga. Bisa gabung juga Bunda Hani. Ada Pak Ade Alif juga. Siapa lagi di sini? Di siapa itu? Mas Wandi. Ya, Mas Wandi. Bang Buha juga di Pak Rahim. Jangan tutup mulut saja, Mas. Gabung-gabung lagi, tapi kita dengar suaranya. Toh.
0: Iya.
1: Ya, Mas, setingkan saja. Ya, terlalu sayang, Mas. Sayang pusat.
0: Gitu ya? Baiklah.
1: Beli 5.000 sudah bisa telepon.
0: Beli pulsa 5.000 udah bisa telepon Yuda, bisa telepon penyiar-penyiar lain, ya kan?
1: Ya, ada Bang Yuda juga. Bang Soli.
0: Oke.
1: Okay. Yang di mana lagi itu? Bang Sudima juga.
0: Iya.
1: Untuk semua-semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali ya. Terima kasih Ibu Niartin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. sudah ada lagunya lagi. Kita coba penelpon berikutnya atau yang ada di tapingan live TikTok RRI Kendari. Di sana ada Tia Titi Astuti. Ada siapa lagi di live TikToknya Yuda tadi ini? Coba aku terawang dulu siapa yang udah masuk. Ada Andi Ilsa masih ada. Dan juga ada Bunda Haja Nurmi Bintang. Makassar Mall. Wah, warga Makassar. Agak kareba warga-warga Makassar di sana yang lagi nonton siarannya TikTok Yuda. RR Kendari ya. Mudah-mudahan juga buat Haja Nurmi Bintang di Makassar Mall itu semakin laris manis ya di sana. Jualannya. Amin, amin, amin, amin. Oke, yang lainnya lagi sudah tinggal ada beli. Kita hadirkan dulu lagunya ya. Ada penelpon kah? Oke, kita hadirkan. Kalau nggak ada, biar kita berkasih putih dari klien tadi udah di request lagi. Untuk yang lainnya boleh langsung tapping aja di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Amin, terima kasih.

Baiklah pendengar, kita masih akan berlanjut lagi di spesial. Masih ada di requestan 100% Indonesia. Ah, ada King Dharma Agung. Wah mantap nih. Lagi dengerin siaran Yuda bareng dengan Bunda Haja Nurmi. Kalau nggak salah, di Makassar Mall ya. Oke, sukses selalu bersama. Terima kasih. Mawar-mawar merahnya. Untuk yang lainnya lagi silakan, ada Jovan Acang di sana di Live TikTok Studio RRI Kendari. Terima kasih banyak sama-sama Bang King Dharma Agung. Oke, terima kasih, sehat selalu juga ya. Oke, yang lainnya lagi tadi sudah ada Ibu Niartin, Ibu Tiara dan juga Bu Emil di jalur telepon yang sama di 0401-312-4008. Kita mainkan lagi sebelum nanti kita tuntaskan di pukul 16 sore. Karena nanti di pukul 16 sore akan ada info traffic. Setelah itu kita akan mengikuti informasi atau siaran berjaringan secara nasional nanti ya. Oke, silakan Bung Jer dan juga Bung Bli. Silakan di 0401-312-4008. Tadi sudah ada 3 penelpon kita. Aduh, bunda-bunda semua ini keren-keren. Sehat selalu ya, Bunda Niartin, Bunda Tiara, Bu Emil juga. Terima kasih yang ada di jalur telepon kita. 0401-312-4008. Dan juga tadi ada yang menggunakan jalur WhatsApp. Oke, boleh. Oke, ada Serabutan, selamat bergabung. Wah, atas nama akun Serabutan, terima kasih. Ada Jovan, ada Tias Tuti juga. Dan selanjutnya, siapakah gerangan lagi di ujung telepon ya? Belum ada? Telepon belum ya? Oke, belum ada. Telepon ringannya silakan di 0401-312-4008. Tadi ada requestan, Dewa 19, paruh separuh nafas. Oh iya, buat King Dharma Agung. Kalau gitu langsung ya, beli teman-teman operator, kita langsung hadirkan dulu lagu yang udah di request oleh King Dharma Agung di Makassar Mall. Terima kasih, ini dia lagunya yang kita akan hadirkan.

Pro satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya pendengar dan juga Anda yang menyaksikan melalui channel live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Ya, kita ada di segmen akhir di musik request 100% Indonesia. Om Bob, apa kabar? Mudah-mudahan juga kita jumpa dalam keadaan yang baik ya. Dan ada April 21045 sudah bergabung di live TikTok juga RRI Kendari. Terima kasih. Dan untuk yang lainnya, dan oh ya, sudah saatnya kita mau close ya, karena kita mau akan update di info traffic sesaat lagi. Terima kasih atas atensinya yang sudah bergabung di jalur telepon, di jalur live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Terima kasih. Salam 100% Indonesia.

pendengar di kebersamaan Yuda yang tengah tugas menjelang sore dan juga menjelang pukul 16 sore. Nanti kita akan terhubung dengan rekan-rekan kita yang ada di Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi akan hadir update info traffic.

0: Traffic Update.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di kebersamaan Yuda, mana-mana ada di Sultra sore pukul 16, saatnya kita akan ada di Info Traffic. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bribda Aulia dari Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara. Selamat sore Bribda Aulia.
2: Selamat sore rekan Yuda.
1: Apa kabar sore hari ini teman-teman di jajaran di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara?
2: Alhamdulillah, baik. Kabar. Bagaimana kabar kami udah di studio?
1: Siap, kabar kami all crew RRI Kendari dalam keadaan baik dan sehat semuanya yang lagi tengah bertugas. Oke, hari ini kita akan ada dapat informasi info traffic dari Bribda Aulia. Silakan informasi info traffic-nya.
2: Baik, terima kasih rekan Yuda di studio. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi

0: mengkonfirmasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama, Simpang 4 Kampus UHO, kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan sore hari ini terpantau didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Kami ingatkan kepada pengendara pada saat berhenti di traffic light untuk tidak melewati zebra cross agar masyarakat dapat menyeberang tanpa adanya gangguan kendaraan. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah, namun kami menghimbau kepada pengendara khususnya roda 2 untuk tidak lupa membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing mengingat kondisi cuaca di Kota Kendari yang tidak menentu. Selanjutnya kita pantau pada Simpang 4 Ambepua. Kondisi arus lalu lintas dari arah bandara menuju Ranomoto terpantau masih dalam keadaan normal, begitu pula dari arah sebaliknya. Untuk aktivitas masyarakat pada kawasan ini juga masih terlihat cukup sepi. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dari arah bandara menuju Ranomoto menjelang kedatangan dan keberangkatan pesawat. Secara umum, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai, namun tetap lancar dan kondusif. Demikian kembali ke rekan Yuda di studio.
1: Baik rekan Bribda Aulia, untuk tips berkendara setelah hujan atau hujan pun turun itu seperti apa? Barangkali mungkin ada informasinya yang mau disampaikan.
0: Baik rekan Yuda, kami menghimbau kepada pengendara pada saat melewati jalan yang licin untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi adanya genangan air dan jalan yang licin akibat turunnya hujan. Demikian rekan Yuda.
1: Baik, terima kasih Bribda Aulia. Selamat kembali menjalankan tugasnya teman-teman yang ada di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, di semua jajaran Sulawesi Tenggara yang lagi bertugas. Semoga informasi update traffic ini akan terus terupdate di RRI Kendari. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Salam presisi dari kami yang tengah tugas juga di RRI Kendari. Kembali ke juga rekan Aulia di sana. Demikianlah info traffic bersama dengan Yuda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Baiklah pendengar, itulah tadi info traffic yang kami update melalui RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Untuk hari ini segera kita akan mengikuti siaran berjaringan. Kembali dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bulabang.

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani. Ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bulabar nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bulabar mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang ada, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Karena petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada tawa panen. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di PTA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu, kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, perniagaan Bapak lancar. Bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Asta Cipta.
1: Berangkat dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga ke depannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mesejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Bumbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Onsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfa. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesi.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikes ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

kali dalam setahun? Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sandra.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah denormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak. Benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Yeah. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawahan itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Nah, kedelai gitu kan. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanu Cisanggaru bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pakan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman STME, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Mm-hmm. Nah, produktivitas pertanian juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi dengan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi di Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan Bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Kita kan di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, kalau nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Koko, Bu. Ada bendungan Pasir Koko itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Silawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Ya, Sungai Ciliman juga daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra sore, Yuda yang temani Anda kembali bersama dengan dua rekan tim teknik yang juga sama-sama bersama dengan kami. Dan tadi kita sudah mengikuti juga Beranda Astacita dari program 1 RRI Jakarta. Kita menantikan saatnya untuk penyampaian Gema Saripati Maju untuk informasi-informasi Sokorwil 4 Nusantara. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di program 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita akan mengikuti Gema Saripati Maju. Untuk itu kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorbil 4 dalam Gema Saripati Maju, edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Maria Imakulata. Dan peringat sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari Kota Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Samsu. Andi.
2: Iya, rekan Maria. Maraknya pengecer gas LPG 3 kg. Dinas Perdagangan Toli-Toli genjot pengawasan di tingkat pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Ruth Damayanti melaporkan.
3: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli, Hairudin, mengatakan terkait distribusi

0: distribusi gas subsidi 3 kg pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
1: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat. Sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
0: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
1: Di lapangan, banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan, tapi melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
0: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
2: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
3: Baik, terima kasih Andi Nur Samsyu dari RRI Toli-Toli. Dan baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani, silakan.
4: Baik, terima kasih Maria. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, ratusan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bone mengawal berbagai isu publik melalui aksi demonstrasi yang berlanjut Tudang Sipulem bersama Forkopimda. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi pada Rabu 17 Juni 2026. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program nasional maupun persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Aksi diawali dengan teatrikal di perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Ahmad Yani sebelum bergerak menuju gedung DPRD Bone. Jenderal Lapangan Cipayung Plus Bone Arfa mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah isu strategis mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hingga persoalan lokal seperti distribusi BBM, tambang ilegal, dan layanan universal health coverage atau UHC.
6: Aksi demonstrasi pada hari ini terkait beberapa isu nasional dan isu lokal yang kemudian kami angkat untuk dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk diatensi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah terkait dengan program bergizi gratis, dan yang kedua koperasi merah putih, dan beberapa turunan isu lokal yang kemudian kita angkat untuk diatensi oleh Pemda Kabupaten Bone. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian meraknya persoalan BBM, dan yang kedua terkait dengan tambang ilegal, dan ketiga terkait dengan UHC yang kemudian mesti ditindaklanjuti demi kemaslahatan umat. Ini bukanlah aksi terakhir, namun kami akan tetap melaksanakan aksi yang lebih besar ketika apa yang kemudian menjadi tuntutan teman-teman tidak ditindaklanjuti.
5: Aksi kemudian berlanjut dengan forum Tudang Sipulung yang digelar di halaman gedung DPRD Bone hingga malam hari. Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi dan membahas langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Fasluddin menyebut, dialog yang berlangsung menjadi ruang positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling memberikan masukan demi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
7: Dialog yang sangat positif ya, untuk saling memberikan masukan-masukan. Maka dengan ini tentu mewakili Forkopimda, tentu kami menerima untuk diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Khusus untuk yang menjadi kewenangannya Kabupaten Bone, tentu ini menjadi sesuatu yang kami segera tindak lanjuti.
5: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Forkopimda berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan daerah melalui mekanisme pembahasan lanjutan, termasuk rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPRD Bone.
4: Demikian informasi dari RRI Bone, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Arfiani dari RRI Bone. Dan baik pendengar dari RRI Bone, kami menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Randi, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Mamuju, pendengar, harga bawang merah di sejumlah pasar wilayah Mamuju mengalami kenaikan tajam. Dan saat ini komoditas tersebut dijual hingga mencapai harga Rp60.000 per kilogramnya. Laporannya bawang disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
9: Sampai Rp60.000 per kilo sekarang.
10: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini murni dipicu oleh kendala produksi di daerah asal panen akibat faktor alam. Menurut Akbar, saat ini daerah penghasil bawang merah sedang tidak memasuki musim panen raya sehingga pasokan yang masuk ke distributor menjadi terbatas. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan situasi ini adalah dinamika pasar yang wajar. Selain bawang merah, stok 12 komoditas pangan utama lainnya di Mamuju terpantau masih dalam kondisi stabil dan aman.
9: Untuk pangan yang lain, serasa hanya bawang merah yang naik ini, sampai Rp60.000 per kilo sekarang. Nah, kita sudah cek di tingkat distributor, ternyata di daerah penghasil itu lagi musim. Iya, musim, jadi tidak terlalu bagus panennya itu ini.
10: Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan di lapangan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria yang ada di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Randi. Dan baik pendengar dari Mamuju, kami akan menghadirkan berita wawancara dari RRI Kendari bersama rekan Yusak. Yusak, silakan.
11: Baik, Maria dari RRI Kendari, informasinya di mana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi upaya Basnas Kota Kendari dalam mendorong dan memotivasi para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan juga pendayagunaan zakat. Berikut wawancara Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, bersama dengan rekan Gafar.
12: Assalamualaikum Pak Punardin, apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
13: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
12: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
13: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Wakatobi itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar.
12: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
13: Oh, yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
12: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
13: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting itu, bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
12: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
13: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
12: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
13: Nah, ini yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta. Kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilaksanakan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
12: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Kunardin.
11: Baik, demikianlah wawancara rekan Gafar bersama dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Kunardin. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Yusak dari RRI Kendari.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone. Dari RRI Bau-Bau, silakan untuk RRI Bau-Bau.
15: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Wujudkan Bau-Bau Kota Cerdas, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Bau-Bau dorong penguatan kompetensi guru dan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
16: Bicara tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu.
17: Transformasi pendidikan di era digital menuntut peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penguasaan teknologi informasi oleh guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Lamani mengatakan peningkatan kompetensi guru akan menjadi salah satu fokus utama pihaknya dalam mendukung terwujudnya salah satu visi Bau-Bau yakni sebagai kota yang cerdas. Menurutnya tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Mani mengakui masih banyak tenaga pendidik yang perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi, terutama dalam mengoperasikan perangkat dan media pembelajaran digital.
16: Bicara tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu. Karena sekarang ini juga kita di Dinas Pendidikan ini, kita masih mensosialisasikan itu tentang model pembelajaran dengan menggunakan papan digital itu. Ya, papan digital. Nah, dengan kondisi ini kan tentunya harus kemampuan guru-guru juga di dalam operasikan itu juga kan harus menunjang itu. Karena di sana sudah menggunakan IT dia.
17: Selain peningkatan kompetensi guru pada kesamaan arah dan pemahaman antara pemerintah daerah dengan seluruh satuan pendidikan, penyelarasan kebijakan dinilai menjadi fondasi penting agar berbagai program pendidikan dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.
16: Antara dinas pendidikan lalu sekolah-sekolah itu, saya coba kita merubah paradigmanya mereka bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan. Sekolah itu tidak bisa dia berdiri sendiri, kemudian dinas pendidikan juga itu harus berdiri sendiri, itu tidak boleh seperti itu. Bahwa sekolah dan dinas pendidikan itu adalah sebuah satu kesatuan. Nah, paradigma ini kan di pihak-pihak sekolah itu masih juga ada pemikiran seperti itu mereka. Apalagi dibilang ada otonomi sekolah pada semua. Tapi yang jelas bahwa dinas pendidikan yang mengeluarkan kebijakan dan pelaksana kebijakan itu adalah pihak sekolah.
17: Lebih lanjut, laman yang menyebutkan pihaknya akan fokus menerjemahkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pendidikan. Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta adaptasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
15: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau untuk sore hari ini. Dan baik, pendengar dari Bau-Bau, kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Novian.
18: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sipepa 7 RRI Ampana, peran sektor perikanan tangkap dan pertanian sangat penting membantu masyarakat pedesaan menghadapi harga 9 bahan pokok yang mahal.
19: Menyikapi lonjakan harga 9 bahan pokok, pemerintah Desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka, memanfaatkan dua sektor yang menopang perekonomian masyarakat akibat mahalnya sejumlah barang kebutuhan rumah tangga. Kepala Desa Cempa, Hermanto Rauf, menyebut dua sektor yang dimaksud adalah perikanan tangkap. Produktivitas hasil tangkapan jenis ikan teri oleh nelayan setempat bisa menjadi pengganti pemenuhan kebutuhan sembako. Sama halnya dengan sektor perikanan, produksi dan produktivitas pertanian Desa Cempa juga bisa diandalkan, seperti produksi komoditas jagung dan cabai yang dihasilkan petani Cempa juga dapat membantu perekonomian warga setempat.
20: Menghadapi kenaikan inflasi, kami pemerintah Desa Cempa mendorong sektor pertanian dan kelautan.
21: Dari sisi nilai ya, kami punya Nike, biasa orang kenal, atau Duo ini. Yeah. Ini yang kami kenjot sekali dari sisi nelayan. Namun sisi pertanian juga ada juga jagung, ya, yang paling anu sini rica.
22: Dua sektor ini sangat penting untuk kita kenjot dari sisi ekonomi masyarakat desa.
19: Sektor perikanan tangkap dan pertanian adalah sektor penting yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Cempa menghadapi laju inflasi. Menurut Hermanto Rauf, kedua sektor tersebut tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun membuka ruang lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ibnu Abbas melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Maria di Pro 1 RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Irsan, silakan.
23: Tersambut edaran Kemendagri, pemerintah kota Makassar dukung nonton bareng Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga disiplin ASN. Laporan dari Edwin Masud.
24: Pemerintah kota Makassar menyambut positif surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama. Menurutnya, kegiatan nobar dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat. Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara ASN tetap harus dikedepankan. Ia mengingatkan agar partisipasi ASN dalam kegiatan nobar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
0: Kan kita udah bikin juga kayak di museum, itu ada di beberapa tempat disilakan. Tapi kan ada juga cara ada yang harus membayar royalti di penyelenggara penyiarannya. Tapi kalau saya memastikan kepada seluruh ASN, lagi-lagi saya sampaikan, di Kota Makassar ini silakan mau nonton bareng apa semuanya, tapi semua harus tahu hak dan kewajibannya seperti ASN. Masa iya sih Piala Dunia lebih penting daripada pekerjaan? Jangan dong. Kecuali kalau hari libur ya monggo, nggak tidur nonton nasib silakan. Tapi jangan Piala Dunia ini menjadi alasan untuk tidak masuk kantor, terlambat bangun gara-gara ini dan sebagainya. Janganlah. Nah, sehingga kita berharap memang dengan hadirnya Piala Dunia ini bisa menghidupkan ekonomi, terutama UMKM, untuk orang-orang bikin nonton bareng, untuk bisa melaksanakan kegiatan ekonomi.
24: Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan nobar tidak hanya menghadirkan suasana kebersamaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Demikianlah informasi dari Kota Angimami, Rima Gasar. Berikut kita kembali bersama dengan rekan penyiar yang ada di RRI Palu. Silakan rekan Maria Imakulata.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Dan baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait kepolisian Resort Tojo Una-Una melalui Satuan Samapta mengoptimalkan edukasi masyarakat pesisir menyikapi kondisi cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ibnu Abbas. Silakan Ibnu Abbas, laporan Anda.
2: Iya. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto terus meningkatkan patroli keamanan di sekitar wilayah Ampana Kota dan Ratolindo. Giat tersebut intens dilakukan sehubungan dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini ekstrim seperti hujan deras, angin kencang yang disertai gelombang. Patroli ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir atau nelayan, serta para pemilik kapal penyeberangan antar pulau. Dalam pelaksanaan patroli, Kasat Samapta AKP Marianto memberikan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, mulai dari Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, hingga Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, agar tetap waspada dan siaga menghadapi kondisi cuaca buruk.
6: Saat kita kegiatan patroli, kita juga laksanakan imbauan kepada masyarakat, khususnya nelayan, untuk perhatikan cuaca saat akan turun mengail ataupun menggunakan transportasi kapal laut. Beberapa hari ini memang situasinya di perairan kurang bagus biasa, tiba-tiba angin kencang dengan ombak besar.
2: Lebih lanjut, tutur Kasat Samapta Polres Touna, warga pesisir yang sebagian besar nelayan harus lebih mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Mantan Kapolsek Ampana Kota ini menjelaskan nelayan, para pemilik kapal, penumpang antar pulau dan penumpang tidak boleh abai menggunakan alat-alat keselamatan, serta seperti life jacket. Protokol keselamatan menurut AKP Marianto harus selalu terpakai saat beraktivitas untuk meminimalisir terjadinya korban. Dari Touna kami kembali ke RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari Ampana untuk sore hari ini. Dan baik, pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik fatherless saat ayah ada di rumah namun tidak hadir, bersama rekan KD Andika.
7: Di tengah kesibukan dan tuntunan ekonomi yang semakin tinggi, banyak keluarga tanpa sadar menghadapi fenomena yang kini semakin sering dibahas. Fenomena itu dikenal dengan istilah fatherless. Selama ini, banyak orang menganggap fatherless hanya terjadi ketika seorang anak kehilangan ayah karena perceraian, kematian, atau perpisahan. Padahal kenyataannya, fatherless juga bisa terjadi ketika seorang ayah masih ada, tinggal di rumah, namun tidak hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak, karena dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, rasa aman, hingga cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Provinsi Sulawesi Tengah, Reski Amelia menyebut, ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan membuat anak kehilangan sosok yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan sumber rasa aman.
4: Karena si sosok ayahnya itu tidak ada, sosoknya baik secara fisik maupun emosional, jadi anaknya tumbuh, jadi dia kurang percaya diri, kurang mendapatkan ruang aman, kurang mendapatkan sosok yang bisa diandalkan, sehingga dia tumbuh sendiri sebatang kara. Jika dia tumbuh kekurangan sosok ayah, dia nanti dia tumbuh akan ada sisi rapuhnya, ada sisinya yang belum lengkap, dan ketika dia tumbuh dewasa, jadi dia mudah untuk di-grooming atau diperdayakan, karena ada sisi rapuhnya yang belum lengkap.
7: Fenomena ini semakin relevan di era modern, karena banyak orang tua bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dengan anak, seringkali habis di tempat kerja, di perjalanan, atau bahkan di depan layar telepon genggam. Tidak sedikit ayah yang merasa tugasnya telah selesai ketika kebutuhan materi keluarga terpenuhi. Padahal, kebutuhan anak tidak hanya berupa makanan, pakaian, atau biaya pendidikan. Anak juga membutuhkan perhatian, validasi, dukungan emosional, dan komunikasi yang hangat dari kedua orang tuanya. Psikolog Kota Palu, Iputu Ardikayana menjelaskan, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat turut mempengaruhi cara sebagian ayah memaknai perannya dalam keluarga.
5: Ketika bapak merasa sudah menyiapkan uang, lalu kemudian sudah bekerja 8-10 jam sehari, kemudian bisa memenuhi tuntutan keluarga, kan kemudian mengkategorikan bahwa dia sudah melakukan upaya pengasuhan dengan baik sebagai bapak, gitu kan. Misalnya dikasih gadget, dikasih permainan, tapi kan setelah itu orang tua bisa terlibat dalam proses itu. Entah mainnya bareng, entah bikin mabar bareng, kalau pas sesuai, entah ngobrol tentang gamesnya atau apa, itu kan udah menyenangkan sebenarnya. Kan?
7: Kehadiran emosional inilah yang seringkali luput dari perhatian. Banyak anak tumbuh dengan ayah yang setiap hari mereka lihat, namun jarang berbicara, jarang bertanya tentang perasaannya, jarang berdiskusi tentang sekolah, pertemanan, atau masalah yang sedang dihadapi. Dalam kondisi seperti itu, anak perlahan belajar bahwa ayah bukanlah tempat untuk berbagi cerita. Akibatnya, mereka mencari perhatian, pengakuan, dan kenyamanan dari lingkungan luar. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks di era digital. Ketika komunikasi dalam keluarga berkurang, internet dan media sosial sering menjadi tempat pelarian anak. Di sana, mereka bisa menemukan siapa saja yang memberikan perhatian, termasuk orang-orang yang memiliki niat buruk. Karena itu Putu menekankan, kualitas hubungan dalam keluarga menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah berbagai risiko sosial yang mengintai anak-anak dan remaja.
5: Jadi kalau dia sadar dia nggak pernah hadir sama anak-anaknya, terus anak-anaknya mulai menunjukkan tanda yang dingin sama orang tuanya sendiri, atau mungkin tampaknya lebih nyaman bergaul dengan dunia luar, atau mungkin tampaknya lebih pendiam, menarik diri, orang-orang yang kesepian terhadap sesuatu pasti akan mencari terus kan di depan. Jadi kalau misalnya bapaknya pergi kerja, kan sekarang teknologi canggih, punya handphone. Aja handphone ngobrol, kalau nggak orang tua juga perlu disiplin secapek-capeknya cari uang gitu misalnya. Orang tua perlu belajar menyediakan waktu, entah itu malam sebelum tidur, kemudian ajak anak ngobrol apa yang kita bicarakan hari ini, atau kemudian pagi hari sebelum berangkat kerja apa yang ini. Jadi sebenarnya kedisiplinan orang tua juga.
7: Membangun kedekatan dengan anak sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari mengajaknya berbicara sebelum berangkat kerja, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, atau sekedar meluangkan waktu beberapa menit untuk menanyakan bagaimana hari mereka berjalan. Bagi anak, perhatian kecil semacam itu seringkali jauh lebih berharga dibanding hadiah atau fasilitas yang diberikan sebagai pengganti waktu bersama. Karena itu, keberhasilan seorang ayah tidak hanya diukur dari seberapa keras ia bekerja atau seberapa banyak kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi, namun juga dari seberapa dekat ia mengenal anak-anaknya. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, tantangan terbesar keluarga modern mungkin bukan sekedar menyediakan kebutuhan materi, melainkan untuk memastikan bahwa di balik kesibukan dan tekanan kehidupan, hubungan emosional antara orang tua dan anak tetap terjaga.
3: Pendengar, paket News Feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita juga menantikan saatnya kumandang San Maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Namun nanti akan didahului dengan renungan menjelang Maghrib. Masih ada satu nomor lagu yang akan hadir ke ruang dengar Anda.

Baiklah pendengar kaum muslimin dan muslimat, di suasana menjelang maghrib kini saatnya kita akan hadirkan terlebih dahulu renungan menjelang maghrib dengan judul ujian yang akan dibawakan oleh Karima SAG. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datang waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul ujian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan. Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena barang siapa yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat itu akan dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat. Dan siapa yang dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat seperti itu, maka orang itu termasuk penghuni surga. Insya Allah kita senantiasa termasuk sebagai orang yang selalu bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ujian itu, kita dikuatkan oleh ujian, ditenangkan oleh keimanan. Tidak semua kekuatan lahir dari pilihan. Terkadang ia lahir dari keadaan yang memaksa. Dan tidak semua keikhlasan hadir karena rela, namun karena kenyataan yang tak bisa ditolak. Oleh karena itu, kita kadang-kadang lelah. Ketahuilah bahwa apa yang sedang engkau rasakan hari ini bukanlah tanda Allah meninggalkanmu, melainkan bukti bahwa Allah sedang mendidikmu, Allah sedang mengujimu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Pendengar kaum muslimin wal muslimah, ini berarti bahwa setiap beban yang kita pikul hari ini, setiap luka yang kita tahan dalam diam, itu semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kurang, tidak lebih, dan tidak pasti, dan pasti kita mampu melalui. Namun suatu hal yang harus kita pahami, manusia memiliki batas dalam peduli, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terbatas dalam memperhatikan. Jangan gantungkan harapanmu sepenuhnya kepada manusia, karena manusia bisa pergi, bisa berubah, bahkan tidak peduli. Tetapi gantungkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia tidak pernah lalai. Allah tidak pernah jauh. Allah tidak pernah menutupi pintu bagi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Allah tidak pernah menutup pintu ridhonya. Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya bagi hamba-hambanya yang ingin mendapatkan ridha Allah, yang ingin mendapatkan rahmat Allah, dan yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya.
dan jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka ketika kita merasa sendiri dalam kesedihan, ingatlah Allah melihat air mata kita yang tidak terlihat manusia. Allah mendengarkan doa kita yang bahkan tidak sempat terucap. Berjalanlah menjaga hatimu, bukan dengan menutup diri dari dunia, tetapi dengan menguatkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya ketenangan bukan datang dari banyaknya orang yang peduli, melainkan dari kuatnya hati yang bergantung pada Ilahi. Kuatlah karena Allah bersamamu, ikhlaslah karena Allah tahu segalanya, dan bertahanlah karena setiap luka akan berbuah pahala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, itulah sekilas renungan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan seluruh permohonan kita, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalam.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

penuh tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjumpaan malam hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar ya, untuk interaktif juga kita akan hadirkan di malam hari ini. Menemani sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tempatnya untuk interaktif sendiri itu ada di pada pukul 22 nantinya ya. Dan kita akan berbagi beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar yang sedang bersantai ataupun mungkin sedang beraktivitas malam hari ini, entah apa aktivitasnya. Dengan beberapa lagu juga kita akan hadirkan untuk menemani pendengar ya, dan informasi yang sudah kita rangkum untuk perjumpaan kita. Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar mengawali untuk informasi di perjumpaan kita. Ini terkait dengan gempa yang sempat terjadi di Sulawesi Tengah ya. Sekitar 6,7 magnitudo. Dan ternyata ada korban jiwa yang terdampak dari gempa tersebut. Ini korban meninggal akibat gempa ini itu yang menjadi 3 orang ya. Sebelumnya mungkin di kisar ada seorang korban yang ditemukan. Nah, sekarang ini ditemukan 3 korban dari gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dan sebanyak 108 warga dilaporkan mengalami luka-luka dan ribuan jiwa terdampak bencana ini. Nah, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan sebanyak 17 warga mengalami luka berat ya. Sementara itu 91 warga lainnya mengalami luka ringan akibat dampak dari gempa tersebut. Dan jumlah warga terdampak tercatat mencapai 2.109 kepala keluarga atau 6.412 jiwa. Dari Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa tersebut, pendengar. Dan dari hasil pendataan juga, 3 korban yang meninggal ini berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Sigi. Dan korban berada di Desa Ampera, Kecamatan Palolo, serta Desa Kamarora, dan Kecamatan Noki Lalaki. Nah, selain itu dari korban jiwa ya, selain korban jiwa, gempa ini juga menyebabkan kerusakan pada ribuan bangunan warga. Dari BNPB itu mencatat sebanyak 1.652 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Kerusakan ini terdiri dari 1.472 rumah rusak ringan dan 111 rumah rusak sedang dan juga 69 rumah rusak berat. Dan juga sejumlah fasilitas umum dan sosial juga terdampak dari bencana tersebut. Tercatat sebanyak 42 rumah ibadah mengalami kerusakan karena gempa dan ini cukup kuat yang terjadi di sana ya. Dari magnitudo tadi yang sudah dijelaskan ya 6,7 dengan 8 gedung perkantoran termasuk kantor Bupati Sigi dan Baperinda itu turut terdampak. Nah, kerusakan ini juga terjadi pada 13 bangunan sekolah dan 2 rumah adat. Dan 8 jaringan air bersih dilaporkan mengalami gangguan akibat dampak dari gempa tersebut. Gempa tektonik bermagnitudo 6,7 ini terjadi ya pada Selasa 16 Juni 2026 sekitar pukul 11:27 waktu Indonesia Tengah. Dari pusat gempa itu yang berada di darat ya sekitar 42 km dari tenggara Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Tapi walaupun seperti itu, aktivitas gempa susulan masih terus terjadi hingga beberapa hari setelah kejadian. Nah, hingga Kamis 18 Juni 2026 ini, BMKG itu mencatat sebanyak 703 kali gempa susulan dari sejumlah gempa yang terjadi ya. 25 gempa susulan ini masih dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sigi juga ini menetapkan bahwa status tanggap darurat selama 14 hari sejak bencana ini terjadi. Dan juga Wakil Bupati Sigi ini ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas Penanganan Darurat di daerah tersebut. Ini juga untuk mendukung penanganan darurat ini, BNPB itu menyalurkan berbagai bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Dan juga bantuan ini meliputi tenda pengungsi, tenda keluarga, sembako, dari matras, selimut, dan juga kasur lipat juga diberikan ya untuk para korban yang terdampak. Personel TNI dan Polri juga terlibat membantu membersihkan puing bangunan serta distribusi logistik. Dan juga penataan warga terdampak terus dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tetap dan juga secara tepat. Dan kita masih akan berbagi tentunya pendengar ya terkait dengan gempa yang terjadi di Palu di Sulawesi Tengah ya. Kita masih akan hadirkan beberapa informasi yang kita masih akan tentunya berbagi untuk pendengar yang sedang mungkin beraktivitas di kebersamaan kita dan ingin juga mengetahui selengkapnya seperti apa kondisi terkini yang terjadi di sana. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mengapa

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih membahas sedikit ya terkait dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah, di mana dari personil TNI dan juga Polri juga terlibat untuk membantu dari pembersihan puing bangunan dan juga distribusi dari logistik. Dan pendataan dari warga terdampak ini terus dilakukan ya untuk memastikan juga dari bantuan ini bisa tersalurkan secara cepat dengan tepat juga. Sebagai bentuk percepatan penanganan darurat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan juga untuk mengunjungi dari Kabupaten Sigi. Dan kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimis dengan efektif tentunya. Dan dari Kepala BNPB juga akan meninjau langsung dari kondisi masyarakat terdampak dan kebutuhan mendesak di lapangan seperti apa. Saat ini juga kebutuhan utama ya, ini seperti tenda pengungsi, air bersih dan layanan kesehatan dan penerangan darurat ya. Ini diupayakan untuk para masyarakat yang terdampak dari gempa yang terjadi di Kabupaten Sigi. Dari BNPB ini mengimbau juga untuk masyarakat tetap tenang dan mengikuti dari informasi resmi dari pemerintah dan juga dari BMKG. Dan warga juga diminta untuk tidak memasuki bangunan rusak sebelum dinyatakan aman oleh petugas yang berwenang. Nah, mendengar itu terkait dengan gempa yang terjadi ya di sana. Ya, kita juga turut

berbelasungkawa dengan apa yang terjadi ya, situasi yang baru saja untuk beberapa hari yang lalu terjadi di sana, dan semoga berangsur membaik. Kita juga masih akan terus mengupdate dan juga berbagi informasi lainnya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Persatukan informasi dan inspirasi. Untuk update terbaru terkait dengan gempa juga ya, sempat terjadi walaupun dengan skala yang tidak terlalu besar, yaitu di Teluk Bintuni ya, gempa bumi dengan 2,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Teluk Bintani dari Papua Barat, tepatnya di hari Kamis ini ya. Dari guncangan ini juga yang terjadi tepat pukul 16.07 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa ini berada di koordinat 1,76 lintang selatan dan juga 133,74 bujur timur. Dan juga BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi untuk tsunami. Diketahui dari pusat gempa permukiman 48 kilometer timur laut ya, kedalamannya tercatat 10 kilometer di bawah permukaan. Dari BMKG juga menyebut bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian ya, dan data ini masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan dari hasil analisis. Nah, hingga kini juga belum ada laporan kerusakan ataupun korban akibat gempa yang terjadi di Papua Barat ini. Dan informasi yang lebih update tentunya dari pendengar bisa ikuti ya dari portal yang disediakan dari BMKG. Kita terus update juga dari kondisi yang terjadi saat ini dan beberapa informasi lainnya masih akan kita hadirkan. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar, kita beralih dan membahas sedikit ya terkait dengan dunia ekonomi. Lebih tepatnya dari kondisi di Sulawesi Tenggara sendiri ya. Ini dari Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha. Dan di mana darinya ya menghimbau untuk para pelaku usaha untuk jasa keuangan di Sulawesi Tenggara berpartisipasi menyukseskan untuk sensus ekonomi yang akan dilaksanakan ya oleh BPS untuk tahun 2026 ini. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sektor keuangan di daerah itu dapat terdata dengan baik selama proses sensus berlangsung. Dari OJK mencatat ada ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara dan siap dilibatkan untuk agenda nasional. Nah, sebelum menginisiasi untuk gerakan ini, pihak OJK juga sudah melakukan koordinasi intensif dengan BPS. Dan koordinasi ini juga mencakup simulasi pengumpulan data spesifik yang relevan ya dengan ekosistem industri keuangan. Dari sensus yang akan dilakukan ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak luas itu untuk pemetaan profil nasabah dan juga debitur di daerah. Dan dukungan dari kelancaran sensus ekonomi 2026 ini juga datang dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, yang meminta masyarakat untuk membuka diri ya untuk kedatangan para petugas sensus di lapangan. Akurasi informasi yang diberikan nantinya untuk dari pelaku usaha dan masyarakat itu menjadi kunci utama dari keberhasilan pemetaan dari data-data yang ada di Indonesia ya dengan skala besarnya, skala nasional untuk di bidang ekonomi. Dan dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara juga yang menambahkan ya, kalau data berkualitas yang dimana dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Nah, sensus ekonomi ini salah satu agenda nasional yang 10 tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik dimana mengumpulkan data seluruh unit usaha. Dan pendataan ini mencakup berbagai skala usaha ya, mulai dari sektor mikro, kecil, menengah hingga koperasi besar ya yang bergerak di berbagai sektor di luar pertanian. Nah, melalui program yang dilakukan ini, sensus ekonomi ini ya, pemerintah itu bisa memotret dari karakteristik, struktur dan juga dari dinamika perekonomian secara real ya yang mendetail di tingkat daerah hingga pusat. Nah, hasil akhir dari sensus ini juga nantinya akan dimanfaatkan sebagai fondasi utama untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional dan juga evaluasi kebijakan ekonomi secara makro. Dari BPS ini juga memulai pendataan mandiri yang ditujukan khusus untuk kategori usaha besar ya dan menengah ya, sejak Mei 2026. Dan petugas lapangan sudah bergerak secara serentak ya melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah mulai 15 Juni sampai nanti untuk 31 Agustus 2026. Nah, ini tuh pendengar ya untuk sensus ekonomi di mana data yang akan dihasilkan dari sensus ini akan menjadi acuan berbagai kebijakan nantinya dari pemerintah untuk Indonesia tentunya. Dan kita masih akan berbagi beberapa hal menarik lainnya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dear.

Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya. Untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan mendengarkan Warta Berita Nasional di Sultra malam hari ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk

0: menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi suratnya 9 Maret yang lalu supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah dan langganan kekeringan yang selama ini kering 5-10 tahun terakhir kekeringan kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
1: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
4: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
3: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah preventif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
4: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
5: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah keputusan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
4: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
7: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
6: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
7: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
8: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
7: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selanjutnya bersama dengan Yorike Fitri.
9: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat menjaga pola makan dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
11: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
10: Sementara itu salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
12: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
10: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh dan salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
15: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek. Tapi harus semangat.
16: Dapat jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
15: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
16: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
15: Pengalaman
16: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa deh.
14: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Febrian menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
17: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi Debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
18: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
19: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
18: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
20: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
18: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, diantaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
2: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. Kjri di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan dua kapal nelayan Indonesia yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3 dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
0: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
21: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu yang nobar dia, dari main. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memberikannya itu langsung peningkatan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Dengan pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
0: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
22: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include, kita bisa pesan makan dan minum.
0: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk langganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Mendengar untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan dengan Sandiwara Radio, di mana untuk Sandiwara Radio yang akan menemani pendengar di malam hari ini, yaitu dari RRI Cirebon ya, dengan judul Semua Demi Story. Selamat mendengarkan.
1: Nah, tunggu. Cahayanya bagus banget nih. Foto dulu ya. Nanti aku upload ke story. Captionnya, Little Weekend Treat. Biar estetik gitu.
2: Mira, kamu tuh ya tiap nongkrong fokusnya bukan ngobrol, tapi cari spot buat story. Emangnya tiap nongkrong harus banget gitu diposting?
1: Ya iyalah Lan, kalau nggak diposting sosmed, percuma dong nongkrong di sini. Lagian, sekalian branding kan, biar kelihatan aktif.
2: Branding? Yang ada duit kamu makin tipis, Mir. Pasti utang lagi kan buat nongkrong ini?
1: Ah, cuman pakai peleter doang kok. Bulan depan juga dibayar. Tenang aja. Lan, hidup tuh buat dinikmatin, bukan dihitung-hitung. Tuh kan, baru juga 5 menit, udah 150 yang love postinganku. Dan udah banyak viewers di storyku. Yes, akhirnya.

0: Mir, tuh HP kamu dari tadi bunyi terus. Itu pasti notifikasi tagihan lagi ya?
1: Alah, cuma reminder doang kok. Tenang aja, aku masih bisa handle.
0: Mir, hah? Itu pinjol?
1: Iya, aku minjem kemarin. Soalnya harus bayar cicilan pay letter yang lain. Tapi minggu ini belum ada uang masuk, duh.
0: Ya ampun, Mir. Itu namanya kamu gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya banget, bunganya bisa gila-gilaan, Mir.
1: Ya, aku pikir bisa cepet lunas, Lan. Tapi malah nambah. Aku cuma pengen kelihatan sukses, biar gak dianggap kalah dari yang lain.

0: awalnya cuma 13.000, tapi tagihan 1.200. Mana aku harus bayar malam ini? Kalau enggak, ntar aku diteror dan bunganya bakal nambah tinggi. Gimana ya? Gimana ya?
1: Mir, udah Mir, jangan panik. Kita gimana? Cari jalan lain, jangan minjem lagi, tolong, please. Nanti makin parah, Mir.
2: Kalian di sini.
3: Loh, Mir, kamu kenapa?
1: Dia kepepet tagihan pinjol, Bim, gak bisa bayar.
3: Mir, kamu harus stop sekarang juga. Nih, aku bantu dulu, tapi janji ya, mulai besok kamu harus berubah dan gak kayak gitu lagi.
0: Bimo, makasih banyak ya. Aku gak tahu harus bilang apa lagi ke kamu. Dan aku gak tahu harus mulai dari mana.
2: Mulai dari berani ngaku dan berhenti berpura-pura. Gengsi itu gak bisa bayar tagihan loh, Mir.

Aku pikir hidup bahagia itu dilihat dari berapa banyak yang lihat storyku. Tapi sekarang tidak. Mulai hari ini, aku cuma pengen tenang. Aku jual barang-barang yang gak perlu, hapus aplikasi pinjol, dan mulai nyicil utang-utangku.

0: progres kamu keren banget, Mir. Walaupun sekarang storymu sepi, tapi hidupmu jadi lebih nyata.
1: Iya, akhirnya aku sadar bahwa aku gak butuh filter buat kelihatan bahagia. Iya gak, Lan?
0: Iya dong.

0: Kadang kita rela hutang demi update story yang terlihat sempurna, tapi nggak kelihatan di balik layar, seperti cemas, gelisah, dan rasa takut tiap notifikasi tagihan muncul. Sekarang aku tahu, hidup yang sebenarnya bukan tentang viral, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang, semangat, dan penuh harapan.
1: Demikian mini drama radio dengan judul Semua Demi Story, diperankan oleh Evania Sema sebagai Mira, Sherly Marlina sebagai Lani, Jean Rizal sebagai Bimo. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Evania Sema dan Sherly Marlina. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Pujak.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar masih menemani di malam Jumatnya pendengar ya. Ini kalau malam Jumat mungkin paling enak adalah nonton TV atau mungkin nonton di bioskop ya. Kalau mungkin nonton TV udah jarang sih ya, paling scroll media sosial. Tapi ada yang baru nih kalau misalkan terkait dengan tontonan yang ada di bioskop ya. Ada trailer dari Shrek yang baru-baru ini viral di sosial media ya. Karena juga sudah Juni ini akan tayang tentunya ya. Dirilis nanti tepatnya untuk tanggal di bulan Juli ya, bulan Juni tapi tahun depan ya, 2027. Selain itu ada juga Toy Story 5 ya, yang juga akan tayang ya. Ini sama-sama sudah sampai ke jilid 5 ya. Sama dengan Ice Age juga nih ya, yang dikabarkan juga tidak lama akan mengeluarkan nih ya, seri kelimanya. Banyak sekali dari animasi ya, bisa dibilang ya, animasi-animasi lama yang sudah akan ditayangkan kembali ya. Ini sepertinya tidak ada matinya nih. Selalu ada updatean-updatean yang dibuat nih dari studio entertainment terbesar tentunya ya, menggarap dari beberapa animasi-animasi yang sudah lama dan kembali menghidupkannya, mungkin dengan cerita atau mungkin jalan alur yang berbeda gitu ya kan. Nah, nanti kita akan nantikan tentunya ya dari penayangan yang akan dilakukan. Seperti Shrek nih ya, Shrek 5 yang akan dirilis nih di bulan Juni, tapi bukan sekarang ya. Trailer baru dari Shrek resmi yang dirilis ya, menampilkan kembali dari Fiona, Shrek, dan Donkey. Dan tentunya dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor. Film ini menjadi lanjutan terbaru dari seri Shrek yang sudah lama dinantikan penggemar ya. Kalau film sih enggak sih, enggak terlalu doyan Shrek. Mungkin dari pendengar ada yang doyan dengan film Shrek ini ya. Dari Universal merilis trailer ya, dari Selasa ya, 16 Juni 2026. Dengan jadwal penayangan film ini ditetapkan pada 30 Juni 2027. Dan kehadiran dari film ini juga menandai kembalinya dari franchise yang sudah sangat lama ya. Kirain udah gak akan rilis ya, udah tamat end gitu di seri keempatnya. Dan muncul rilisan kelima ya, wah luar biasa. Setelah 17 tahun sejak film terakhirnya ya, Shrek Forever After ya, pada tahun 2010. Kembali lagi muncul dengan rilisan yang baru. Dan deretan pengisi suara juga dari artis-artis ternama tentunya ya. Kembali hadir nih juga yang sering mengisi dari Shrek ini dan juga Donkey ya. Dari Eddie Murphy mengisi kembali ya dari Donkey ini. Mike Myers juga sebagai Shrek ya. Dan juga Cameron Diaz sebagai Fiona. Nah, ini sejumlah nama baru juga bergabung dalam film ini seperti Zendaya, Marcelo Hernandez dan juga Skylar Gizondo. Sedikit mungkin kita bahas ya beberapa film dengan bisa dibilang ya animasi yang sudah lama dan kembali dihidupkan kembali ya. Beberapa ini sudah ada dari Shrek tadi, Toy Story. Kita bahas sedikit di perjumpaan kita. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kalau misalkan kita lagi ke bioskop ya, dan rilisan dari Shrek ini ya, mungkin ada nih dari beberapa netizen yang menilai kalau misalkan dari Shrek ini tuh terlalu gimana ya, masih sama animasinya dengan yang lama gitu ya kan, tidak ada update terbaru ya. Terlihat dari rilisan dari trailernya sendiri ya, netizen tuh udah pada komen ya. Sepertinya dari pihak direksinya itu tidak memperhatikan gitu ya kan, dari setiap kritik yang masuk mungkin terkait dengan filmnya yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya, beberapa yang masuk di beberapa netizen baik dari Indonesia dan juga di luar negeri ya. Nah, dari trailer Shrek ini ya yang sudah dirilis dan ternyata deretan-deretan dari filmnya sendiri juga ya, pengisinya ya masih yang lama juga hadir, bahkan yang baru juga ikut terlibat dan mengisinya. Nah, trailer ini dibuka dengan adegan buku cerita ya yang merangkum kisah Shrek dari film pertama, dari Donkey yang kemudian menyela narasi dan menjawab bahwa sudah waktunya dilakukan perubahan. Ya, maybe. Nah, petualangan yang kemudian berlanjut di dunia far, far away ya, di mana para karakter menghadapi berbagai situasi baru. Mereka bertemu dari, ya seperti biasa, dari mitologi ya kan, raksasa, dari aparat penegak hukumnya, sampai dengan manusia salju yang menyeramkan, yang diparodikan dari karakter Olaf ya dalam Frozen. Nah, mungkin beberapa hal menarik juga disajikan nantinya yang menjadi kejutan untuk Juni 2027 nanti ya. Salah satu adegan yang menampilkan Gigi yang kembali muncul dengan desain baru dan dialog khas yang ada humornya juga pendengar ya. Nah, kehadiran dari karakter-karakter lama ini juga memperkuat dari nostalgia dari film ini. Dan trailer ini kemudian memperlihatkan Donkey yang kembali mencuri perhatian ya dengan aksi kocak di berbagai situasi. Ya, humor ciri khas dari Murphy ya. Di bagian akhir dari trailer juga, Shrek, Fiona, anak-anak mereka dan Donkey ini terlihat terjebak di dalam sebuah sel penjara ya. Mungkin ada sedikit cerita di sananya nantinya. Donkey juga kemudian menyanyikan lagu dari Baby Come Back dan Roxanne yang membuat Shrek tampak kesal. Dan Shrek 5 ini pastinya muncul harapan ya untuk dari penikmat lama, untuk animasi yang lama menjadi salah satu film dari animasi yang paling dinantikan ya. Dan film ini juga menjadi penanda untuk kebangkitan ya, salah satunya tadi ada beberapa animasi lama yang muncul gitu ya kan, seperti Toy Story. Dan ini menjadi untuk animasi yang lama gitu ya kan, waralaba animasi yang paling populer dalam 2 dekade terakhir ya, salah satunya dari Shrek yang akan tayang nanti juga ya. Kita masih hadirkan ya, mengupas sedikit selain dari film Shrek, Toy Story 5 nih ya. Kayak gimana sih? Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Bukan hanya Shrek pendengar ya, tapi Toy Story juga ya. Udah 5 gitu ya kan, sequelnya udah sampai 5 nih. Dan melanjutkan juga kisah para mainan ikonik dari Pixar ya, dalam petualangan yang mengangkat tema perubahan zaman dan juga perkembangan dari teknologi. Nah film ini juga produksi terbaru ya dari Pixar Animation Studio untuk Walt Disney Pictures. Nah ini menjadi film utama kelima ya dalam waralaba Toy Story. Sekaligus jadi sequel dari Toy Story yang keempat ya, yang sebelumnya dirilis pada 2019. Dan Toy Story 5 ini mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia ya, mulai dari hari Rabu kemarin ya, tanggal 17 Juni 2026. Nah, Ilham belum nonton lagi. Nah, sejumlah pengisi suara lama kembali bergabung, termasuk Tom Hanks sebagai Woody dan Tim Allen sebagai Buzz Lightyear. Nah, selain itu beberapa nama baru turut meramaikan dari jajaran pengisi suara dalam film ini. Nah, gagasan untuk membuat film kelima sebenarnya sudah muncul sejak 2019 ya. Saat itu Tim Allen ini mengungkapkan keinginannya untuk kembali melanjutkan petualangan para mainan ini. Dan ternyata sampai ya di Toy Story 5 dan berhasil dengan gagasannya dan merilis gitu ya kan dari franchise waralaba ini. Nah sejumlah pengisi suara tadi ya yang kembali bergabung termasuk dari Tom Hanks sebagai Woody dan Tim Allen sebagai Buzz Lightyear tadi ya. Dan dari Tom Hanks sendiri sempat menyebut ya buat Toy Story 4 ini sebagai penutup. Sebenarnya iya, yang sampai di netizen sendiri ya pada bingung juga ya kan. Katanya udah penutup gitu ya kan. Ada lagi ternyata, Milking After Never End. Ya, jadi Tom Hanks ini sempat menyebut bahwa Toy Story 4 sebagai penutup seri. Nah, kemungkinan untuk menghadirkan film kelima tidak pernah benar-benar ditutup oleh Pixar ya, jadi memberikan kesempatan. Nah, pengembangan dari Toy Story 5 ini akhirnya diumumkan resminya itu Februari 2023. Selain itu dari Taylor Swift juga turut berkontribusi dari soundtrack film ini ya dengan membawa lagu yang berjudul I Knew It, I Knew You ya. Jadi lagu baru nih ya dari Taylor Swift juga. Nah, sinopsis juga Toy Story 5 ini dari sisi cerita ya, kalau Toy Story 5 itu enggak spoiler kayaknya ini ya. Mengambil latar setelah Woody memutuskan meninggalkan Bonnie, ini yang sebelumnya di story Toy Story 4 ya, untuk tinggal bersama Bo Peep ya. Nah, kemudian menghabiskan waktunya membantu mainan-mainan ini yang terlantar menemukan pemilik barunya. Nah, sepeninggal Woody, Jessie menjadi pemimpin di kamar Bonnie ya. Sementara Buzz Lightyear ini bertindak sebagai tangan kanannya. Tapi konflik itu muncul ketika Bonnie yang kini berusia 8 tahun lebih tertarik pada mainan barunya berupa tablet berbentuk katak ya bernama Lilypad ya. Nah, ketertarikan Bonnie terhadap perangkat ini memicu krisis di antara mainan-mainan tradisional yang merasa mulai tersisih. Wah, ini kayak spoiler sih. Udah cukup. Ya seperti itulah pokoknya untuk sinopsisnya ya sedikit ya. Ya ini kalau ini sudah kayak merangkum separuh ya. Mungkin dari pendengar gak nyimak terlalu nyimak ya. Kalau mau nonton langsung nonton aja di bioskop kayak gimana gitu. Keseruan dari film Toy Story yang baru rilis kemarin ini ya. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar yang malam hari ini. Karena tidak lama lagi juga interaktif kita seperti biasanya. Masih dipersatukan hal informasi dan inspirasi.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, hari ini malam Jumat ya, dan di hari Kamis ya. Kalau misalkan di hari Kamis berarti lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2010 lagi. Mancanegara kita main. Lagu mancanegara lagi ya. Yang baru ingat kalau misalkan di malam Jumat kayak gini ya kan. Enaknya memang lagu manca nih ya. Kalau istilahnya lagi malamnya untuk jalan-jalan gitu ya. Para ladies. Lagu mancanegara ya kita hadirkan mungkin di genre yang agak slow kayak Backstreet Boy yang sempat viral Save of You ya, Save of You. Itu mah selalunya Save of You kalau yang bilang gitu ya kan, padahal beda gitu ya. Backstreet Boy Save of My Heart ya, kalau Save of You mah beda gitu ya kan. Oke, kita hadirkan untuk pendengar ya di malam hari ini yang ingin berbagi dengan lagu-lagu requestan bersama kita. Tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Ini lagunya Backstreet Boy nih ya. Save of you. Ed Sheeran kali ya. Save of you. Dari tadi Save of you, lama-lama cari dulu nih. Mana nih Ed Sheeran? Oke, kita hadirkan buat pendengar, silakan bergabung bersama kita di 08 1354 50 967 ya. Dan juga yang ingin bergabung bersama kita di jalur telepon, hadir tentunya menemani pendengar ya malam hari ini di 0401-3124-008 ya. Silakan bergabung dengan lagu requestannya malam hari ini, malam Jumat. Kalau misalnya dari pendengar, malam Jumat enaknya kemana nih? Jalan-jalan keluar atau di dalam rumah aja? Bebas sih, di mana aja ya kan? Iya, kita hadirkan tentunya untuk menemani aktivitasnya malam hari ini. Lebih banyak mungkin di dalam rumah aja gitu ya. Atau beberapa yang suka jalan-jalan juga bisa aja sih ya. Karena kalau kita lihat nih ya, ini kan bulan ini dipenuhi dengan bola gitu ya kan. Piala Dunia gitu yang berlangsung. Wah, ini beberapa sudah ada beberapa hasilnya gitu ya kan untuk Piala Dunia. Coba kita cek dulu nih ya. Untuk sekarang ini sudah sampai sejauh mana sih Piala Dunia gitu ya kan, skor-skor yang udah muncul. Atau ada yang penasaran nih, ada yang ingin tahu gitu ya kan, dari A sampai Z itu sudah sampai di mana sekarang ini ya. Oh, ada yang bergabung bersama kita ya, daripada Alif langsung kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak De Alif, halo.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu. Waduh, jumpa lagi nih kita malam hari ini ya. Setelah agak panjang kayaknya weekend gitu ya.
1: Ya, sudah. Waduh. Aduhai.
0: Aduhai gitu. Pak De Alif nonton bola, Pak De Alif?
1: Ini ya, yang kemarin Jerman saya menonton.
0: Jerman nonton yang Jerman. Ya. Coba dalam cek dulu ya.
1: Dan
0: Jerman, waduh, pembantaian yang terjadi ya. Jerman bantai Curaco ya.
1: Tadi jam berapa nanti ini?
0: Pertandingan yang nanti ya. Kalau yang nanti akan berlangsung nih ya, Pak De Alif, di hari Jumat ya. Nah, untuk dini hari itu jam 3 itu Swiss versus Bosnia, Pak De Alif. Habis itu ada nanti dari ini ya, tim lain yang akan bertanding. Seperti dari selain dari Swiss dan Bosnia itu ada Kanada versus Qatar, Pak De.
1: Ya, mudah-mudahan jangan ketiduran.
0: Mudah-mudahan enggak ketidurannya. Nah, kalau misalkan Swiss memang jam 3 ya. Kalau misalkan Kanada Qatar jam 6, mungkin Pak De Alif udah bangun gitu. Jam 6.

0: jam 6 bangun.
1: Udah bangun, amin. Meksiko, kalau Meksiko versus Korea Selatan nanti juga nih ya, besok itu jam 9 pagi, Pak De.
0: Oh, Korea Selatan.
1: Mm-mm.
0: Ya, oke. Okay.
1: Pak De setel TVRI nggak nih?
0: Ya, setel-setel di radio saja.
1: Oh, sambil dengar-dengar aja gitu ya kan, perolehan. Oh, iya. Berarti pantau terus nih di stasiun radio ya?
0: Pantangin terus ini.
1: Mantap banget ya. Berarti dengar terus nih update dari bola-bola ini ya. Selalu update berarti ya Pak De ya?
0: Selalu kan selalu.
1: Mantap. Kemarin berarti nonton Jerman ya, membantai Curaco ya. Ngeri banget ya, jadi 7-1 ya Pak De ya?
0: Iya.
1: Waduh, keren.
0: Saya mengandalkan Argentina, tapi kalau saya sendiri mengandalkan Jerman.
1: Oke. Banyak yang memang lagi andalin Argentina ini. Kalau dilihat di komen-komen di sosial media pada luar biasa. Argentina jaya lagi gini ya.
0: Terkenal.
1: Iya, setelah muncul lagi pertandingan dari Portugal lawan Kongo DR 1-1 ya, dibandingkan dengan Argentina dan Aljazair, wah udah habislah dirujak oleh netizen Pak De. Oke, dari Pak De mungkin menemani untuk malam hari ini yang sedang bersantai, mau request lagu apa Pak De? Lagu mancanegara rupanya malam hari ini. Atau ilang pilihin aja ya Pak De ya.
0: Carikan judulnya My Love.
1: My Love, woi, tahu banget yang bagus nih Pak De ya.
0: Siapa yang menyanyi itu lupa saya.
1: My Love, tahu banget nih ya. Lagunya yang Westlife ya. Nah, itu sih cover sih dari Westlife. Lagu aslinya itu dari siapa ya? Ilham juga lupa. Yang Ilham tahu cuma dari Westlife lagi. Iya, penyanyi yang nyanyiin tuh ada penyanyinya ya, Westlife ini mengcover judul dari My Love ini ya, boleh nih, nanti kita putarin ya. Atau Celine Dion yang My Love nih, Pak De?
0: Boleh ya, Celine Dion yang lebih enak.
1: Yang lebih enak Celine Dion, oke, Celine Dion kalau begitu Pak De. Kirain yang Westlife begitu ya kan. Nah, kita taruh terakhir, barangkali ada yang request nantinya. Oke, Pak De Alif mau menyapa siapa aja nih malam ini?
0: Bapak aja. Pantunin dulu. Ya.
1: Pantunin dulu, bener. Pantunin dulu, Pak De.
0: Dipantunin dulu, kan? Katanya Rara, putri lupa dengan pantun katanya.
1: Nah, lupa pantun. Berarti hari-hari ditagi pantunnya ya, Pak De ya?
0: Dipantunnya kan.
1: Disuruh berpikir terus nih, Pak De, sama putri.
0: Adanya kaca.
1: Iya, siap, Pak De.
0: Begini pantunnya, ada dua kubu pantun ini, ada pantun cinta, ada pantun religi.
1: Boleh, yang mana aja nih Pak De?
0: Yang pantun cinta, salah-salah menyalahkan siapa?
1: Cakep.
0: Tunggu hati mengetuk palu.
1: Cakep.
0: Kalau kita sudah sama-sama cinta, tolong hubungi hati menghulu.
1: Benar banget ya, kenapa harus ditunda-tunda? Langsung sahkan saja gitu ya Pak De ya. Iya, ada lagi Pak De.
0: Ini khusus abang penyiar.
1: Boleh.
0: Malam ini, hari ini, ini malam Jumat.
1: Cakep.
0: Banyak-banyak orang mengaji.
1: Cakep.
0: Mudah-mudahan hari ini yang menyiar.
1: Cakep.
0: Mudah-mudahan sehat. Esok lusa lain hari bisa berjumpa lagi.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Thank you banget ya Pak De ya. Thank you banget udah berbagi dengan pantunnya. Doanya juga.
0: Yang satu ini pantun doa yang.
1: Amin. Thank you banget doanya nih Pak De.
0: Iya.
1: Boleh nih Pak De, sapa siapa aja nih?
0: Langsung sapaannya, halo yang ada di Batam sana.
1: Jauh banget.
0: Berkata Purnama di sana, ada Viola di sana. Ucapannya buat Viola, inilah kita lagu Panca ini. Sapaannya ya Panca juga.
1: Disapa dengan lagu Panca ya.
0: Buat Viola, Si Yucin.
1: Waduh, apa gerangan Pak De ya?
0: Ini ayo bergabung, ada Bang Ilham ini. Ya, dan biasa sudah. Canda-canda lewat udara. Dari akrab kita bersahabatan, begitu.
1: Iya, benar. Supaya makin akrab ya Pak De ya.
0: Iya, semakin akrab.
1: Asik.
0: Sekarang ini susah mencari persaudaraan kalau tidak begini.
1: Iya. Waktu mereka sulit gitu ya, banyak yang punya kesibukan masing-masing itu Pak De ya.
0: Bahkan hidupkan persaudaraan.
1: Kita harus persatukan persaudaraan ini.
0: Janis satu tujuan yaitu satu nusa satu bangsa.
1: Masya Allah, siap Pak De.
0: Kesimpulannya juga ini. Ada pro satu, ada pro dua, juga ada pro empat.
1: Iya.
0: Semuanya. Sama-sama mengudah.
1: Benar. Sama-sama.
0: Ayo kita bersatu. Walaupun kita berbeda agama, toh ini sudah kerabat diturunkan dari Adam dan Hawa.
1: Wih, ya, kerabat manusia kita ya.
0: Iya begitu.
1: Benar.
0: Untuk semuanya.
1: Untuk semuanya.
0: Cara khususnya yang menyenangi ruang rindu. Terkecuali.
1: Siap Pak De ya, thank you banget nih.
0: Bersih saja sudah, oke. Bang Ilham, thank you and terima kasih. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Thank you banget nih dari Pak De Alif sudah berbagi malam hari ini dengan lagu requestannya Celine Dion, my love, there's only, beda orang lagi. Tadi Ed Sheeran, sekarang Celine Dion, beda lagi. Ya udah, siapa tahu ada yang request tahu yang Ilham nyanyiin apa gitu ya kan, boleh bergabung bersama kita di 0813-545-0967 atau di jalur telepon kita di 0401-3124-008 ya. Dan beberapa lagu yang akan kita hadirkan ya untuk menemani pendengar. Lagu dari Westlife, My Love, Celine Dion. Ada juga dari beberapa lagu lainnya kita masih akan otak-atik gitu ya kan. Malam hari ini akan kita bongkar lagu yang jarang diputar gitu ya kan. Soalnya cuma sekali aja bisa diputarnya. Malam ini ya, mancanegara bisa diputar. Kalau ada segmennya baru bisa kita putar ini. Lagu-lagu mancanegara yang bisa menemani malamnya pendengar. Ini di jalur TikTok juga sudah dari tadi nih maintenance ya kan. Udah baru live lagi. Dan kita bergabung tentunya buat pendengar yang sudah ada nih. Ada beberapa, ada Alza. Wah kenapa nih kayak lampu disco? Langsung ngedance gitu. Tiba-tiba kamera langsung berubah jadi disco gitu ya. Ya, kita undang nih buat yang sudah bergabung ya. Ada Putra Louis, Alza, ada juga dari Radit Yadika. Oh bukan, Radit Asar ya. Han, Bacet, ada Maca juga. Thank you udah bangun, bangun lagi. Udah gabung di malam hari ini. Dan mungkin aja habis tidur gitu ya, baru bangun ya. Ini lagu-lagu mancanegara kita hadirkan ya. Dari lagu 2000 ya sampai 2010 mancanegara. Kita update lagunya ya agak maju ke depannya. Soalnya kayaknya udah lama banget nih playlist enggak diupdate. Yang boleh requestan-requestan 5 tahun ke belakang gitu ya. Berarti di 2021 bisa ya, nanti kita akan putarin. Atau 2022 masih bisa ya. Boleh silakan bergabung dan request lagunya. Nanti akan kita putarkan lagu-lagu requestannya 2022 ke bawah mancanegara ya. Boleh di bagikan nih kebersamaan kita. Beberapa yang sudah hadir juga di jalur TikTok ya, silakan berbagi dengan lagu requestannya. Selain dari Celine Dion, ada juga dari Backstreet Boy ya kan. Backstreet Boy ada satu lagu yang kita putar lagi ya, tapi nanti kebanyakan gitu. Beberapa aja kalau gitu ya. Selain itu, nih kita cek dulu nih beberapa lagu apa lagi nih yang enak. Ini nih paling lama. Whitney Houston. Ya lama kita tidak dengar suaranya gitu ya. Coba kita dengar suaranya. Nah, nanti Backstreet Boy terakhir lah. Sama Whitney Houston ya untuk menemani malam hari ini. buat pendengar. Silakan bergabung lagi, kita masih undang tentunya malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara yang akan kita hadirkan dan juga requestan yang masih kita buka untuk pendengar ya. Nanti kita sapa lagi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Mendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita cek nih ada yang menyapa kita ya. Maaf nih ya, kalau kita lagi puterin lagu, kita nggak bisa ini ajak ngobrol gitu ya. Lagi beda sendiri ya sekarang. Nanti mungkin kita maintain sedikit baru bisa kita interaktif lagi seperti biasanya ya. Ada tadi Rino yang menyapa, halo kak gitu ya kan. Coba kita lihat nih di jalur TikTok, Rino ya. Halo Ruang Rindu, ya itu dia. Halo juga nih buat Rino ya. Ada sub nih ya namanya. Boleh request mas? Boleh. Aduh jadi mas-mas lagi kita. Boleh request, boleh-boleh. Silakan request lagu apa aja ya. Tapi lagu mancanegara untuk malam hari ini ya, menemani pendengar. Lagu mancanegara dari tahun 2000 sampai 2010 ya. Kita berbagi dengan requestan buat pendengar yang ingin bergabung di jalur TikTok seperti Sat, boleh silakan request. Atau mungkin di jalur telepon kita ya, di 0401-312-4008. Atau bisa bergabung juga di jalur TikTok ya. Iya, seperti sub boleh request. Atau ada di jalur WhatsApp nih. Kita belum cek nih WhatsApp ada apa enggak. Boleh kita bergabung di jalur WhatsApp juga ya, via chat tapi ya, enggak bisa ditelepon ya, di chat gitu ya. Di 0813 5450967. Coba lihat sedikit ya. Di jalur oh ada nih. Bukan, kira siapa nih. Boleh bergabung bersama kita. Nah ini beberapa lagu requestan lagi nih. Ilham sudah lama gak dengerin lagunya ini sih, Green Day. Mana ya Green Day? Coba kita lihat Green Day ya. Green Day mana? Green Day ya, kita puterin nih untuk mendengar ya. Siapa tahu ada juga yang ingat dengan nada-nadanya, ingat kenangannya tapi gak tahu lagunya yang mana. Ini ada Green Day nih. Ini anak milenial banget nih Green Day ini ya. Oke, kita masih pantengin juga yang ingin bergabung bersama kita. Sembari kita lihat dulu adakah Green Day, Green Day yang dulu nih ya kan. Green Day udah lama nih kan kita nggak dengerin. Green Day, aduh kemana ya dia? Dia itu masuk genre yang bukan nih. Yang ada malah beda nama. Dia masuk di agak ini sih ya, beat-beat sedang gitu ya kan. Middle-middle lah gitu ya. Coba kita lihat Green Day atau Jason Mraz juga boleh nih. Jason Mraz atau siapa lagi nih selain Jason Mraz? Karena selain Jason Mraz ada juga nih sempat viral juga lagunya. Oh, Lenka ini paling familiar dengan lagu Lenka ini pada saat di bulan Ramadan tahun 2008 kayaknya ya. Lenka banget tuh tahun 2008 ya. Ada Jason Mraz juga banyak nih ya. Mungkin ada yang ingin request salah satunya. Kita simpen aja, kita keep nih buat mendengar yang ingin request di kebersamaan kita. Siapa nih? Ada yang bergabung. Oh, Bahar dari Kadia. Coba kita sapa dulu nih ya. Sudah ada yang terhubung bersama kita pendengar ya di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bahar.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dari Bahar.
1: Dari Kendari.
0: Iya, RRI Kendari ya. Ruang Rindu lebih tepatnya untuk malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ini Pak, maaf ya.
0: Mm-hmm.
1: Saya selalu sibuk dengan tanaman-tanaman saya. Di mana-mana sudah silam tanamanku.
0: Oke, lagi banyak kesibukannya.
1: Iya, saya kebuan bibit-bibit itu. Bibit tanaman-tanaman sayuran.
0: Iya.
1: Tempat kitero.
0: Oh, iya.
1: Oh, tomat.
0: Oh, jadi dari Bahar ini membudidaya ya dari tanaman-tanaman ini atau
1: kalau ada yang butuh ya biasanya saya jual kan juga anak-anak sekolah kalau dia datang.
0: Oh iya ya. Ya sedia
1: kalau menanam saya jualkan.
0: Sedia bahan-bahan segar istilahnya Bang Bahar ya.
1: Lagu-lagu Eropa belum saya tahu, saya tidak bisa kontrol.
0: Oke.
1: Kalau saya jadi minta bantuan aja dengan operatornya.
0: Siap.
1: dikendali. Lagu apa kira-kira yang cocok kalau kita lagi bertani seperti ini?
0: Wah, lagu yang cocok saat bertani. Lagu yang cocok kayaknya Green Day, biar lebih semangat gitu. Ilham lagi cari nih lagu Green Day.
1: Silakan.
0: Boleh, boleh ya. Kita putarin.
1: Ada teman-teman di RRI menonton. Di sini jalan pertanian nomor 7 yang ciri-cirinya yang paling banyak dia punya serai di halaman rumahnya.
0: Wah, lengkap nih ya, Bahar ya.
1: Pagi. Pagi kan bisa kita masuk pakai serai.
0: Bisa jadi ya. Siapa tahu ada yang tiba-tiba langsung butuh stok gitu serai gitu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bahar ya. Thank you banget udah gabung.
1: Udara.
0: Iya. Itu dari Bahar ya, requestannya sesuaiin aja katanya ya. Yang membudidaya tanaman ya, tanaman-taman segar. Oh, boleh tuh ya. Misalkan kita lagi butuh sayur-sayur untuk menyehatkan atau melengkapi diet. Nah, boleh tuh. Kita berhubung dengan Bung Bahar ya. Thank you banget nih sudah bergabung bersama kita. Nanti kita putarin lagunya yang agak fun gitu ya kan. Green Day gitu ya. Mana nih Green Day? Kita lagi cariin gitu ya. Green Day. Dia harusnya ada di sini nih. Oke, nanti kita akan putarin ya lagu untuk requestan dari Bang Bahar nih, yang biar lebih semangat gitu ya tanam-tanamnya istilahnya ya. Nah, ini kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi di kebersamaan kita malam hari ini, yang ingin berbagi dengan lagu requestan ya. Kita masih hadirkan yang juga di jalur TikTok tadi udah ada Ranu nih menyapa ya. Dan juga Sab nih katanya mau request-requestnya mana? Mau lagu-lagu apa? Kita sedia untuk malam hari ini lagu mancanegara ya. Tahun 2000 sampai 2010 ya untuk mendengar ya. Bisa mendengarkan. All City, aduh ada All City rupanya ya. Untuk Bang Bahar deh nih ya. Kita kasih lagunya All City aja gitu ya kan. Waduh. Ini sangat syahdu gitu ya. All City malam-malam ya. Momennya pas banget. All City. Nah, mana nih Fireflies andalanku? Ah, ini dia. Kita kasih senandung dia nih untuk Bang Bahar ya. Kita sudah juga Jason Mirat. Selain Jason Mirat ada yang Vanna Vera lagunya ya. Ya, Moon Night ya. Itu John Mayer. Tapi karena kita mau putarin lagu tahun 2000 sampai 2010, walaupun tahun sekarang kita agak upgrade, kita putarin dulu lagu yang dirintisnya ya, untuk di masa tahun 2006 lebih tepatnya ya, rilisan tanggal 15 Juli ya, dari lagunya John Mayer, Waiting on the World to Change. Wah, menarik kan? Ini lagunya mantap juga nih. Kalau gitu kita puterin dulu, nanti kita kembali lagi untuk menyapa pendengar. Dan untuk di jalur TikTok, Ilham gak bisa ngomong dan berinteraksi dengan pendengar ya. Karena ya lagi maintenance ya. Nanti mungkin ada perubahan lagi untuk pola-polanya ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam Jumat ini masih bermain dengan mancanegara. Dari sub di TikTok kita ya, live TikTok kita masih membuka untuk ruang chat yang ingin bergabung bersama kita dengan requestan lagunya. Sub dengan lagu requestannya This Love Maroon 5 ya. Nanti kita putarin lagu Maroon 5 ya. This Love and Gaul. Kita masih hadirkan juga di jalur telepon ya, di 0401-312-408 dan juga di jalur telepon kita di 0813-545-0967 ya. Silakan berbagi untuk requestannya untuk malam hari ini dengan tadi juga dari Pak De Alif, dari Bung Bahar, sempat menyapa dari Runi juga tadi, dan Sab nih ya dengan lagu requestannya Maroon 5, This Love, na na na na, beda lagu. Oke, kita masih akan bermain lagi nih. Coba kita cek untuk playlist kita. Ada Westlife, My Love, yang tadinya akan kita putarin ya. Karena ini ternyata udah di ujung ya, perjumpaan ya. Ya udah, ini akan menjadi lagu penutup untuk malam hari ini. Jadi kita udah tutup untuk jalur requestan ya. Cepet banget ya malam hari ini, berlalu begitu saja. Ya ini lagunya dari Sab, nanti kita putarin dulu ya. Nanti akan ada lagu yang akan menutup perjumpaan kita ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu requestan dari Sab tadi ya, Maroon 5, This Love ya. Dari Sab katanya, thank you Mas Ilham. Iya, aduh Mas Pas lagi. Iya, sama-sama Sab ya, thank you banget udah bergabung dengan lagu requestannya. Dan juga untuk pendengar yang sudah hadir menemani kita malam hari ini di malam Jumat ya. Sampai Ilham lupa untuk nanyain gimana nih terkait dengan euforia Piala Dunia gitu ya kan. Nah, tapi udah di ujung, nanti di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Udah sempat membahasnya ya. Aduh, oke. Dari Bang Pade Alif dan juga Bang Bahar dari Kadia, thank you banget sudah ikutan berpartisipasi. Dan Runi juga, beberapa lagu yang sudah kita hadirkan malam hari ini ya. Terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Kita tutup nih untuk Ruang Rindu ya, karena nanti akan kita lanjut lagi dengan jazz musik yang akan menemani pendengar sebelum terlelap tertidur malam hari ini. Kita tutup dengan lagu dari Westlife, My Love. Let's go.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar sekarang ya, waktu menunjukkan pukul 23:53 waktu Indonesia Tengah, yang berarti tidak lama lagi untuk pukul 24 waktu Indonesia Tengah, di mana menutup perjumpaan kita malam hari ini. Dan juga dari rekan-rekan kita yang sudah menemani pendengar dari di awal subuh tadi ya sampai dengan jelang malam hari ini, untuk tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Tengah, di mana perjumpaan kita harus berakhir dan kita akan berjumpa lagi di esok hari.

Mendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita insya Allah akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, Anda dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program Satu Era di Kendari kembali hadir mengudara melalui FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancarluaskan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandungan Kendari, hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pagi ini di edisi siar hari Jumat 19 Juni 2026. Kembali kami menyapa Anda untuk kebersamaan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan serangkaian mata acara yang dapat Anda dengarkan hingga pukul 24 malam nanti. Saya Yesi ditemani Bung Morris dan juga Bung Irfan. Kembali menyapa Anda untuk pagi ini ditemani rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Untuk pagi ini pendengar, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian Muratal Al-Quran bersama Qori Ahmad Misbahi. Dan kali ini pendengar, kita akan mendengarkan Quran Surah Al-Haqqah dan Al-Ma'arij. Dilanjutkan nanti dengan sajian Mutiara Pagi. Saya Yesi, mewakili pimpinan dan segenap kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama pengajian Murattal Al-Quran bersama Qori Ahmad Misbahi dengan Quran Surah Al-Haqqah dan Al-Ma'arij. Semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini 11 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Menantikan kami juga akan hadir dalam siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian acara Mutiara Pagi yang akan hadir nanti bersama dengan RRI Toli Toli. Kami pilihkan beberapa pilihan lagu-lagu religi.

0: Pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita selanjutnya, kami akan mengikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Toli Toli.
1: Baik, untuk saat ini Pergar, kami masih berupaya untuk bisa terhubung dengan narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah untuk pagi hari ini Ustaz bisa bersama dengan RRI. Mungkin kameranya bisa on ini Ustaz, karena kita juga live YouTube untuk pagi hari ini.
2: Ini kamera sudah on ini. Tapi ini kamera sudah on, tapi ini tidak terbuka ya.
1: Iya. Baik, Ustadz, mungkin sembari dibenahi dulu kameranya, kita juga tentunya mengajak pendengar RRI sebentar ya untuk bisa ikut bergabung langsung untuk pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan topik yaitu menjaga kemabruran pasca haji. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung di line interaktif yang kami sediakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Ya, baik Ustadz, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas?
2: Bisa, iya, okay. Bagus.
1: Baik, silakan Ustadz, ini ceramah singkatnya dulu, tausiah singkat terkait dengan menjaga kemabruran pasca haji, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-qail. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata' ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man hajja lillahi falam yarfusu wala fusuka wala jidala fil hajj. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu minal karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4, di mana saja berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga sebahagian saudara-saudara kita dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Alhamdulillah sampai saat ini saudara kita masih ada di tanah suci, sebagian sudah berada di tanah air. Semoga beliau menyandang gelar haji mabrur insyaallah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil hisab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tema yang sangat menarik di pagi yang berkah ini, menjaga kemabrulan pasca haji. Setelah seseorang muslim menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga kemabrulan hajinya agar tetap terpelihara sepanjang hidup. Haji yang mabrur bukan hanya tempat ketika berada di Makkah atau di Madinah, tetapi tercermin dalam perubahan, perubahan akhlak, perubahan ibadah, dan kehidupan setelah kembali ke tanah air. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara haji, itu ada dua. Ada istilahnya haji mabrur, ada istilahnya haji mardud. Haji mabrur adalah haji yang betul-betul diterima hajinya. Tapi ada istilah haji mardud. Mardud artinya haji yang tertolak hajinya, kebalikannya. Para ulama menjelaskan bahwa tanda haji mabrur adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik setelah seseorang pulang menunaikan ibadah haji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma wal hajjal mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya baginya selain surga. Kalau kita lihat hadis ini bahwa menunjukkan bahwa betapa besar keutamaan haji mabrur, balasannya bukan sekadar pahala tetapi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh rangkaian haji harus dilaksanakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemabrulan lahir dari keikhlasan, dari ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan syariat. Kita doakan jemaah haji kita kurang lebih 200 ribu Indonesia dan Sulawesi Tengah kurang lebih 2000, dan lebih khusus lagi Kabupaten Toli-Toli itu sekitar 227 orang yang insya Allah tanggal 27 sudah berada di daerah kita. Untuk sementara demikian, saya kembalikan kepada moderator.
1: Baik. Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya kita masih terus bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4 di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar RRI yang ingin bergabung untuk di pagi hari ini, bisa menghubungi di 0821-9483-0965 atau juga di nomor 0853-4383-1230. Tadi sudah ada penjelasan singkat yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG MPDI, terkait dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca ibadah haji. Ya, baik. Tentunya Ustadz, kita ingin tahu juga apa yang dimaksud dengan haji mabrur menurut pandangan Islam ini.
2: Ya, baik. Kalau kita berbicara haji mabrur, salah satu haji yang betul-betul kita niatkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan kita kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, haji yang betul-betul dijaga sakralnya, bahwa orang-orang yang senantiasa menyandang haji mabrur, ulama memberikan satu contoh bahwa bagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia berangkat dari tanah air dan setelah kembali nanti ke tanah air, ada beberapa perubahan yang terjadi pada dirinya. Salah satu misalnya ibadah di waktu sebelum haji, artinya masih ada yang belum sempurna. Kemudian akhlak juga mulai belum sempurna. Tapi ketika dia setelah selesai melaksanakan haji, ketaatan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi setelah melaksanakan atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu tanda-tandanya bahwa para ulama itu memberikan tanda haji mabrur itu, pertama meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah. Setelah pulang dari haji, seseorang makin rajin dia berjamaah. Insya Allah yang tidak kurang membaca Al-Quran, dia sudah membaca Al-Qurannya. Yang tadinya kurang bersikir, sikirnya sudah mantap. Dan melakukan amal saleh yang lainnya. Sudah rajin bersedekah, jiwa sosialnya yang luar biasa. Betul-betul amalan sholat itu dia sudah praktekkan.
1: Ya.
2: Makanya Allah ingatkan itu orang yang baik sholatnya itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jika ibadah yang dilakukan selama ini benar-benar berpengaruh dalam jiwa, maka ia akan semakin dekat kepada Allah setelah kembali ke kampung halamannya.
1: Baik, Ustadz. Sebelum kita lanjut, ini ada penelpon yang bergabung, Ustadz. Kita boleh menyapa?
2: Baik.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya. Pagi.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Laude Muhammad di Kota Baubau.
1: Pak Laude di Baubau, Pak, ya?
3: Iya.
1: Ya, silakan Pak Laude, pertanyaannya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
3: Gini Pak Ustaz, sebenarnya kemampuan haji manusia itu kan punya pilihan mau ikut agama atau mau ikut hukum. Pertanyaannya begini, kan kebanyakan orang kalau sudah pulang haji itu masjid pengurusnya bukan haji, terus kalau kita butuh sesuatu ke warung atau ke toko, ke kios, itu warungnya Cina, tokonya pokoknya non muslim begitu. Ya, jadi bagaimana supaya menjaga kemabruran haji begitu? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Laude dari Bau-Bau yang sudah bergabung bersama kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kemabruran ibadah haji? Karena di kehidupan nyata, menurut Pak Laude tadi, pengurus-pengurus masjid ini mungkin bukan yang punya gelar haji. Atau bagaimana hukumnya ini, Ustadz? Silahkan.
2: Iya, bagus sekali dari pertanyaan saudara Pak Laude dari Bau-Bau. Terima kasih, Pak. Makanya ketika orang berniat haji, Pak, mulai dari tahap pendaftaran, bahwa dia harus berniat, saya mendaftar haji ini karena memang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran itu di surat Ali Imran itu, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru Allah katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana secara otomatis bahwa dia harus menanamkan dalam hatinya bahwa setelah saya diterima sebagai tamu Allah di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, maka saya berjanji akan berusaha untuk merubah kehidupan saya yang tadinya jauh dari Allah. Perbuatan juga saya mungkin ada perbuatan maksiat, maka dia harus berjanji setelah melontarkan jumrah, Jumratul Aqabah, Ula dan Usta, saya berniat membuang semua kejahatan-kejahatan saya selama di dunia. Insyaallah dia pasti akan menjadi haji mabrur. Tapi ketika sebaliknya, orang yang mengisi hidupnya karena mungkin duitnya banyak, kemudian tidak ada yang niatnya untuk merubah akhlaknya, maka bisa saja dikatakan, kata istilah ulama itu adalah mardud. Ya, tidak ada perubahan, hajinya tertolak. Nah, inilah yang kita sayangkan, dan tanggung jawab kita bersama sebagai ustadz dan ustazah atau pembimbing ibadah, harus kita tanamkan kepada jamaah haji kita bahwa setelah kita menyandang haji, maka sempurnalah rukun Islam kita. Maka wajib kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Oke, baik Ustaz. Kembali ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Bapak Syaban dari Buol.
1: Pak Syaban di Buol, radio kontrolnya bisa dikecilkan lebih dulu Pak supaya tidak menggema suaranya kami terima di studio.
4: Dengan Bapak siapa di mana?
1: Terima kasih. Silakan pertanyaannya Pak Syaban.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Pak Ustaz, bagaimana itu hukumnya orang yang bolak-balik naik haji sementara terdaftar kurang lebih ribuan yang belum menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, di rukun haji yang kelima ini kan adalah haji, ayo naik haji bagi orang yang mampu. Apakah haji, rukun haji yang keempat macam ini apakah sudah sempurna semua? Barangkali hanya itu Pak Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, terima kasih untuk penelpon kita dari Kabupaten Buol, Pak Syaban. Ini bisa langsung ditanggapi nih Ustaz, terkait dengan pertanyaan pertama. Kita tahu bersama bahwa pendaftar haji itu begitu banyak ya. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji, ya mungkin orang yang sama, tapi justru daftar tunggunya itu masih banyak. Ini sebenarnya bagaimana? Kemudian juga tadi yang kedua yang sudah disampaikan oleh Pak Syaban ya, bahwa tentunya dalam ibadah haji ya, kita ingin agar menjadi haji yang mabrur. Itu bagaimana agar haji mabrur itu bisa terjaga begitu? Silakan Ustaz.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Saban. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji? Jelas sekali dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang berhaji itu wajibnya satu kali, Pak. Kedua kalinya itu sudah sunnah. Tapi untuk hari ini, kalau kita bertanya, apakah jamaah haji kita setiap tahunnya haji bisa mendaftar? Bisa mendaftar, Pak, tapi menunggu lagi 15 tahun. Aturan yang terbaru, 15 tahun. Bagaimana kalau ada yang bolak-balik? Para itu petugas. itu melalui tes seperti yayasan, itu dites sehingga bisa dia bolak-balik. Karena hari ini saudara kita mendaftar hari ini sudah menunggu 26 tahun. Jadi sulit rasanya untuk bolak-balik. Iya. Yang kedua, tidak ada larangan juga dalam Islam bahwa apakah boleh bolak-balik. Itu boleh saja sesuai dengan kemampuannya. Tapi lebih afdal kalau ada misalnya di antara saudara kita, apalagi orang tua kita belum berhaji, maka lebih baik, lebih afdal kita bantu saudara kita atau orang tua kita yang belum sama sekali menunaikan ibadah haji, baik itu haji reguler maupun dengan haji umrah. Dan itulah yang disunahkan Nabi, bahwa barang siapa yang tidak mampu berhaji, maka boleh melaksanakan haji umrah. Hari ini kalau kita lihat yang 15 tahun ini, 26 tahun ini, berarti kalau kita mendaftar di umur, misalnya di umur 50 tahun, berarti 76 tahun baru bisa ada panggilan. Dan bahayanya adalah tidak ada jaminan dari Allah apakah kita panjang umur sampai begitu.
1: Iya.
2: Iya, dan itu yang perlu kita pahami. Insya Allah berkali-kali boleh, tetapi lebih afdal kalau kita bantu saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji, ya termasuk keluarga, termasuk tetangga. Kalau ada yang sama sekali berniat belum cukup dananya, maka kita wajib bantu. Itu dalam Islam. Terima kasih.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5:38 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani kebersamaan Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Kami tentunya bersama Anda dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4. Baik, Ustadz, ini bagaimana cara menerapkan sikap sabar, ikhlas, dan juga disiplin ini yang tentunya kita peroleh selama menjalankan ibadah haji dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan keimanan kita. Tapi sebelum dijawab Ustadz, ini ada penelpon yang bergabung, kita coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Halo?
5: Halo, halo.
1: Iya. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
5: Pak Ditende.
1: Pak siapa?
5: Gafar, Gafar.
1: Pak Gafar, mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus, kami terima. Pak Gafar Ditende, silakan Pak Gafar pertanyaannya pagi ini.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berbicara masalah tentang haji ini, haji yang terbaru ini dengan umrah itu apa sih bedanya Pak Ustaz? Karena kalau umrah itu tidak naik di Padang Arafah. Kalau haji-haji sekarang ini naik di Padang Arafah. Jadi kalau umrah itu apa bedanya dengan ini haji sekarang ini yang Idul Adha ini dengan haji umrah? Terima kasih Pak Ustaz.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Gafar di Tende. Jadi ini perbedaan ini Ustaz antara umrah dan juga pelaksanaan ibadah haji. Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Gafar. Apa perbedaan haji reguler dengan haji umrah? Kata Nabi, haji umrah itu adalah haji kecil. Kenapa dibilang haji kecil? Karena dia tidak melalui namanya Padang Arafah. Beda dengan haji reguler. Kalau haji reguler sempurna. Dan itu terjadi satu kali satu tahun. Khusus di bulan Zulhijjah. Maka dia dikategorikan haji besar. Ya. Bagaimana, apakah mana yang lebih penting? Semuanya penting. Ya. Tinggal kita melihat bagaimana kondisi fisik kita. Bagaimana kesehatan kita. masih istitoah atau tidak. Kalau misalnya sudah umur masuk 70-an, 80 dan mengkhawatirkan menunggu terlalu lama, maka bismillah, usahakan berumrah. Dan itulah yang disampaikan Nabi, maka orang yang tidak sempat berhaji, maka berumrahlah. Umrah itu juga dengan hati yang ikhlas dapat juga menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih untuk Pak Ghafar di Tenda yang sudah bergabung bersama kita. Baik Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari apalagi setelah kita menjalankan ibadah haji, tentunya kita dituntut untuk lebih melatih lagi sikap sabar, ikhlas dan juga disiplin dalam beribadah. Ini bagaimana cara kita menjaga hal tersebut setelah kita melaksanakan ibadah haji?
2: Iya, salah satu untuk menjaga kedisiplinan kita supaya kemabrulan haji itu terjaga dengan baik, maka harus menjaga sholat lima waktunya. Yang tadinya mungkin sholatnya semua molor, setelah dia sah menjadi gelar haji, maka harus berubah. Tidak boleh tidak, dan harus dilawan. Hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata di surah Al-Baqarah. Peliharalah salatmu, peliharalah salat usta. Artinya bagaimana caranya bisa sempurna, jangan terlambat. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam salatmu. Ini yang perlu. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maka salah satu persyaratan untuk menjaga itu adalah kekhususan sholat. Orang yang telah merasakan nikmat beribadah di Masjid Haram dan beribadah di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, maka seharusnya semakin menjaga sholatnya ketika kembali ke tanah air. Yang kedua, harus kita membiasakan membaca Al-Quran. Mungkin selama ini tidak pernah menamatkan Al-Quran, tidak pernah membuka-buka Al-Qurannya, bahkan lebih parah lagi kalau tidak ada Al-Qurannya di rumah. Lauzubillah. Selama di tanah suci, banyak jamaah yang rajin membaca Al-Quran. Kebiasaan ini hendaknya terus dilanjutkan. Kalau kita renungi hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini yang lebih baik. Tapi cukuplah. Bagaimana kita bisa menjaga kemabrulan haji kita, maka berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh tidak. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha sudah memperbanyak zikir dan doa. Kalau Allah katakan ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsiran, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu perbanyaklah zikir kepada Allah. Salah satu diterima pertobatannya kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan calon jamaah haji kita ini, jamaah haji kita ini 200 ribu ini membawa berkah bagi Indonesia, membawa berkah bagi daerahnya. Sehingga datang berkah itu kurang lebih 200 orang berdoa kepada Allah untuk mendoakan, termasuk kita baru-baru kena musibah gempa bumi. Kita minta seluruh jamaah untuk mendoakan daerah kita supaya terjauh dari mala bahaya. Inilah yang kita inginkan, karena orang-orang yang berhaji itu insya Allah kalau diterima hajinya, maka doanya terkabul karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, dan sekarang sudah pukul 5 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Masih sekitar dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca haji, dan kita bersama dengan Ustadz Muhammad Dong, SAG MPDI di pagi hari ini. Bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan insya Allah tentunya pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini akan senantiasa memotivasi kita untuk menjaga kemabruran ibadah haji. Baik, Ustadz, ini kita tahu bersama bahwa tentunya peran keluarga ini juga sangat mendukung serta lingkungan kita dalam membantu jamaah dalam menjaga kemabruran haji. Nah, hajinya ya. Nah, ini bagaimana jika misalnya ada saudara kita atau mungkin pasangan kita yang sudah menunaikan ibadah haji, namun sepulang dari ibadah haji itu masih ada tindakan-tindakan yang mungkin kurang berkenan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu bagaimana cara kita sebagai pihak keluarga untuk mengingatkan sehingga tentunya tidak menimbulkan rasa sakit hati ketika mungkin mendapatkan teguran dari pihak keluarga. Silakan Ustaz.
2: Iya, baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak bisa dipungkiri sebahagian jamaah kita, kita lihat masih di tanah suci sudah memperlihatkan tanda-tanda ketidakmabrurannya. Pertama, saya lihat masih ada jamaah yang tidak ikut aturan bagaimana cara menjaga pakaian haram. Ya, pakaian ihram. Utamanya perempuan. Masih banyak saya lihat perempuan terbuka tangannya, tidak menjaga betul yang namanya keabsahan hajinya. Pulang ke kampung halamannya, luar biasa penampilannya. Lehernya kelihatan semua, seolah-olah dia yang paling cantik. Apakah itu cocok dalam Islam? Jadi saya himbau kepada keluarga, ingatkan keluarganya, ingatkan saudara kita, bahkan suami istri, ingatkan. Itu menampilkan batang leher seorang wanita ketika pulang haji, itu dosa yang kita lakukan, karena itu aurat. Silakan berdandan yang cantik, tapi jangan sama sekali memperlihatkan aurat-auratnya. Itu istilah dalam haji, itu adalah perusak kemabruran haji. Salah satunya riya. Setelah pulang haji, sebagian tergoda untuk membanggakan ibadahnya. Ini yang bahaya. Makanya Allah katakan itu dalam Al-Quran, fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun allazina yura'un. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa orang salat dibilang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan riya. Ini yang bahaya. Rajin salat, mungkin hajinya karena dia banggakan, sudah dia hebat, akhirnya menampilkan yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Maka itu bisa kemabruran haji kita batal, terlalu banyak riaknya. Nah, ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu bagi jamaah kita. Dan mudah-mudahan insya Allah tanggal 27 untuk jamaah haji Soleh Setengah ini, 26, semua menampilkan yang terbaik dan insya Allah menjadi haji yang mabrur.
1: Amin. Baik Ustadz, di closing statement perjumpaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam berjaringan Koryul Nusantara 4 di pagi hari ini. Apa yang ingin disampaikan khususnya kepada jemaah haji kita yang tentunya akan kembali ke tanah air, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, agar istiqomah dalam menjaga kemabruran hajinya. Silakan sekaligus closing
2: statement. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, insya Allah senantiasa kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar haji atau hajah memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar penanda telah menunaikan ibadah haji. Dalam kehidupan sosial, gelar tersebut membawa harapan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang lebih baik. Di sisi lain, gelar haji dapat menjadi beban moral karena pemiliknya dituntut menjaga akhlak, meningkatkan ibadah dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Gelar merupakan kesempatan besar untuk menjadi teladan yang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan. Akhirnya yang paling penting bukanlah gelarnya, melainkan perubahan sikap yang dan kualitas ketakwaan setelah berhaji. Haji yang mabrur akan tercermin dalam perilaku yang lebih baik, kepedulian sosial yang lebih tinggi, serta kemampuan menjadi contoh bagi masyarakat. Gelar haji bukan sekadar penghormatan, tetapi amanah untuk menjaga akhlak dan menjadi teladan bagi sesama. Semakin tinggi penghormatan yang diberikan oleh masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin melalui sikapnya, melalui perkataannya, dan perbuatan sehari-hari. Semoga hikmah di subuh pagi ini senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari pribadi saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz waktunya bersama dengan RRI di pagi hari ini, sudah menemani kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Perjaringan. Di kesempatan hari ini, insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kita berharap jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia bisa tiba dengan selamat dengan gelar haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Amin, ya Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Perjaringan Koryul Nusantara 4 untuk hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Toli-Toli, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, baru saja kita ikuti bersama siaran Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Toli-Toli. Untuk siaran Mutiara Pagi Berjaringan juga diikuti oleh RRI Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Espebone, Espeampana, dan Bau-Bau. Untuk saat ini pendengar 54 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan kebersamaan pagi ini jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir sesaat lagi dalam penyampaian warta berita pagi. Dan nanti pendengar jangan lewatkan untuk selanjutnya, nanti juga kami akan mengikuti atau merelay siaran Piala Dunia, ya, pertandingan Piala Dunia 2026 di hari Jumat 19 Juni. Nanti pendengar pukul 6 ini akan hadir untuk jadwal pertandingan Piala Dunia pukul 6 nanti. Ada Kanada versus Qatar yang akan Anda dengarkan juga di program Satu Kendari. Baik, tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana. Masih banyak rangkaian acara yang dapat Anda dengarkan di 96,7 MHz.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini pendengar. Sebelum kita akan mendengarkan pertandingan Piala Dunia yang

0: Saudara, selamat pagi. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita pagi.
1: Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret, ya karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di kota.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. OJK Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat sebanyak 62 kasus baru HIV. Dua informasi tersebut akan kami rangkai untuk warta berita pagi ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Saya Sunarti Mayesi, inilah warta berita pagi selengkapnya. Saudara, OJK Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menghimbau kepada seluruh pengusaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bismi, keterlibatan sektor jasa keuangan sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. OJK mencatat, terdapat ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Sultra, mulai dari bank konvensional, bank syariah, BPR, perusahaan pembiayaan, vintage, hingga perusahaan asuransi.
1: Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi 2026. Jadi sudah dipastikan bahwa data nanti disampaikan itu harus lengkap, akurat, dan terpercaya. Jadi kemarin sebelum kami menginisiasi ini, kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan BPS dan melakukan simulasi data-data apa saja yang diperlukan oleh industri jasa keuangan.
3: Hal senada juga dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua. Dirinya mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterbukaan responden dalam menyampaikan data yang dibutuhkan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi demi menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masa depan daerah.
4: Petugas sensus ini diterima dengan baik, ya, diisi datanya, diberi informasi yang pas, dan juga dipastikan bahwa informasi yang Anda berikan itu menjadi rahasia, tidak akan ditahu oleh siapapun. Oleh karenanya, maka ayo sama-sama kita berpartisipasi demi kebaikan kita dan masa depan kita semua.
3: Sensus ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia. Penataan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor non-pertanian. Pendataan yang dilakukan oleh BPS sudah berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.

0: saksi kunci. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
2: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas, dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
1: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret, ya karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
2: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan, sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan, untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
0: Dua pencuri ban truk dengan nilai ratusan juta rupiah berhasil diamankan tim Busar 77 Polresta Kendari. Berikut laporan Ferry Musafir.
3: Tim Busar 77 Polresta Kendari menangkap dua pemuda berinisial RA dan AL yang diduga terlibat dalam kasus pencurian sejumlah ban dump truk milik PT Cemerlang Mandiri Abadi di Jalan Bunga Seroja, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat. Kapolresta Kendari, Kombespol Edwin Elsengka, mengatakan kedua pelaku diamankan di lokasi berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian tersebut diduga berlangsung sejak Maret 2026 dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sekitar 192 juta rupiah setelah sejumlah ban yang tersimpan di gudang diketahui hilang. Kedua pelaku juga mengakui perbuatannya saat menjalani pemeriksaan.
4: Pelaku melakukan pencurian sebanyak 7 kali di tempat yang sama. Barang buktinya 14 buah ban dump truk, ini ya, sebagian di sini. Kemudian tang pemotong, rantai besi, ini ya, barang buktinya, rekan-rekan. Kerugian diperkirakan 300 juta. 300 juta. Untuk pasal yang diterapkan, pasal 477, ayat 1, huruf E, F, dan G, KUHP pidana yang baru. Ancaman hukuman 7 tahun, denda paling banyak kategori 5.
3: Para pelaku diduga masuk ke area perusahaan dengan memanjat tembok dan merusak kamera pengawas gudang sebelum mengangkut bahan menggunakan mobil pick-up. Sementara pelaku lainnya berperan mengawasi situasi sekaligus membantu memindahkan barang curian.

Polisi mengungkap, bahan hasil pencurian kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk menyewa jasa prostitusi, bermain judi online, serta membeli narkoba jenis sabu. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. OJK Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat sebanyak 62 kasus HIV baru. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra pagi ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Baik, pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami selanjutnya, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Kanada versus Qatar langsung dari Stadion BC Place Vancouver.
1: Kanan ada nomor punggung 8 di